0: 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Rencananya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang. Saya juga bicara dengan Gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini. Ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan sembahyang ngise, kayak alangan juli, benek edak naon ke apa-apa.
3: Ri,
2: nanti pecah, selang, muka, kurang, beda, apa, rale, cepat, si 2 menit, kayak enak kambruk, nih, kancana, terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari segoras yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu rumah sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien kami. Akan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin mungkin dari Siloam, Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
9: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
10: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
9: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
10: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
9: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
10: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
11: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
10: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
12: Asal bibit awannya cukup,
8: kita lakukan operasi modifikasi cuaca, pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa, mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak.

0: tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
2: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
3: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
4: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan

0: ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklisya melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

anak bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi.

sebaik-baiknya, mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

81 tahun, Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai fondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan, demi Indonesia yang lebih

0: 93, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
2: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
3: Kebakaran hutan begini kan itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
4: Kita bahas mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jumlah titik panas atau hotspot karhutla di wilayah Kalimantan mengalami peningkatan signifikan, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dari data yang sudah kami terima dari Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas meningkat hingga mencapai kisaran 8.488 titik di Kalimantan Tengah. Sementara di Kalimantan Barat juga tercatat mengalami lonjakan hingga sekitar 6.526 titik panas. Di Kalimantan Selatan sempat mencatat kenaikan namun mulai menunjukkan tren penurunan ke angka 8.867 titik. Kemudian dampaknya adalah kualitas udara, sejumlah wilayah seperti Pontianak dan Palangkaraya mengalami penurunan jarak pandang akibat kabut asap dengan kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kementerian Kehutanan bersama dengan BNPB mengerahkan puluhan armada udara untuk waterbombing serta melakukan operasi modifikasi cuaca guna memadamkan titik api. Nah, dari upaya tersebut bagaimana sebenarnya efektivitasnya? Kita akan bahas soal ini ya. Anda bisa berkomentar silakan. Dan kami sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University Profesor Bambang Hero Soeharjo.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan berita sentral yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan bergabung bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti program Kabar Aceh yang nantinya sejumlah informasi akan disampaikan oleh rekan-rekan penyiar Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dari Studio Pro 1 RRI Melabu kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
6: ...97 MHz Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.

0: dia 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 119 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Kemudian untuk gelombang, perakiran gelombang khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah penyeberangan Pulau Banyak dan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah barat dan selatan Aceh, diperkirakan dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian, Bang.
1: Baik. Secara umum untuk kondisi cuaca hari ini masih tergolong cerah begitu ya, Bung Niza?
0: Ya, di pagi hingga siang hari terpantau cerah. Kemudian siang hingga sore hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang.
1: Oke, baik. Mungkin di pagi ini juga ada himbauan yang ingin disampaikan, mengingat juga belakangan untuk kondisi Aceh juga cukup panas, Bang.
0: Ya, mungkin bahan buat masyarakat karena cuacanya cukup panas dan perubahannya cukup signifikan, jadi agar selalu waspada, terutama bagi teman-teman yang beraktivitas di luar agar dapat menjaga diri dari paparan sinar UV. Dan juga dikarenakan perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu, masyarakat agar selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui website ataupun aplikasi info BMKG. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bang Niza atas informasi cuacanya di kesempatan pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pendengar satu informasi terkait dengan informasi cuaca di pagi ini yang telah dilaporkan oleh prakirawan Muhammad Niza Andria. Semoga informasi cuaca di pagi ini bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan beragam aktivitas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di Kabar Aceh pagi ini kita telah tersambung bersama rekan-rekan Korwil 17. Ada Kak Nanda, Bang Ari, Kak Lisa, juga ada Bang Rizky dan juga Bung Fadil ya. Kita absen satu-satu dulu ya, dari sebelah saya dulu ya. Ya mungkin kalau di layar kelihatan di sebelah ya. Dari Kak Nanda dulu deh di Lok Semau ya. Assalamualaikum Kak Nanda.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Iya baik, gimana kabarnya Kak di kesempatan pagi ini?
2: Alhamdulillah untuk pagi ini sehat ya, dan juga semangat. Cuaca juga sangat sekali, sangat panas di
1: masa. Oke, harus tetap semangat ya meski 3-1 hari ini ya. Masih
2: ya,
1: harus
2: apa, karena besok tanggal 1 ya.
1: Oke, baik, informasi dari lo semuanya silakan Kak Nanda.
2: Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Satu informasi dari Lok Semawe yang bisa Nanda sampaikan untuk Kabar Aceh edisi hari Senin 31 Agustus 2026 ini terkait dengan hama tikus yang menyerang sawah dan ratusan hektar padi di Madat Aceh Timur gagal panen. Dan informasi selengkapnya, serangan hama tikus melanda lahan persawahan di Gampung Rambung Lob, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Akibatnya ratusan hektar sawah warga dipastikan gagal panen pada hari Minggu kemarin 30 Agustus 2026. Gecik Gampung Rambung Lob, Muzakir mengatakan seluruh padi yang ditanam warga sejak Mei dan Juni 2026 tidak bisa dipanen karena habis dimakan tikus. Dan bahkan sekitar 4.800 meter lahan sawah tidak bisa dipanen sama sekali karena kering dan mati setelah dilahap oleh tikus. Muzakir menjelaskan serangan hama tikus tersebut mulai muncul ketika tanaman padi memasuki fase menjelang panen dan saat tangkai bunga mulai keluar pada usia 71 hingga 80 hari. Serangan berlanjut saat padi mulai berbuah dan memasuki fase matang pada usia 87 hingga 95 hari. Pada fase tersebut, katanya tikus mulai menyerang batang dan bulir padi sehingga proses pematangan tidak dapat berlanjut. Padi yang telah digerogoti tikus akhirnya mengering dan mati sebelum sempat dipanen. Muzakir menyebut pihaknya sempat mengajukan permohonan bantuan obat pembasmi hama kepada dinas terkait, namun kuota obat yang diberikan sangat terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan warga Kampung Rambong Lob yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani sawah. Dan menurutnya, karena tidak cukup tersebut, masyarakat atau petani mengeluhkan kondisi sawahnya saat ini dan mengalami kerugian. Dan lebih lanjut, Muzakir memaparkan bahwa untuk menggarap satu petak sawah, petani harus mengeluarkan modal hingga 6 juta rupiah. Namun, akibat serangan hama tikus, hasil panen yang diharapkan tidak dapat dinikmati dan modal yang telah dikeluarkan pun hangus. Dari mulai fase pembajakan sawah, pembersihan, penanaman hingga perawatan, katanya ia sudah menghabiskan sebesar 6 juta rupiah. Dan ketika panen, akhirnya tidak bisa dipanen karena hama tikus. Jadi menurutnya pihaknya mengalami kerugian total. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Timur terkait langkah penanganan lanjutan atas serangan hama tikus yang merugikan petani di Kampung Rambong Lob, Aceh Timur. Demikian Bang Rifki, satu informasi dari Aceh Timur ini ya, bukan Kota Loksmawe. Dan semoga bermanfaat. Kembali ke Bang Rifki.
1: Baik, terima kasih Kak Nanda. Ada informasi dialog untuk pagi ini.
2: Iya, sebelumnya sih kalau untuk agenda setting hari ini seharusnya membahas soal LGBT ya, tapi ini flyernya belum tayang. Mungkin ada kendala di pihak medsos ya. Mudah-mudahan nanti jadi dialog ya.
1: Siap. Oke, terima kasih Kak Ananda atas informasinya. Dari lo semua, kita ke sebelahnya nih ada Bung Ari dari Takengon. Assalamualaikum Bang Ari.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, gimana kabarnya Bang Ari pagi ini? Sehat? Oke, siap, harus 45 ya. Oke, silakan Bang Ari dari Takengon informasinya.
3: Baik Bang, ada informasi satu nih untuk kabar aja ya, untuk seluruh pendengar Pro 1. Apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar di Arena Pacuan Kuda HM Hasan Gayo, Blangko Bangka, Pegasing, Aceh Tengah. Bersamaan dengan penutupan pacuan kuda dalam hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kemarin Minggu ya, 30 Agustus 2026. Apel diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, OKP, LSM, mahasiswa hingga masyarakat umum, termasuk Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman. Dalam kegiatan itu, Ketua Pembela Tanah Air atau PETA Aceh Tengah, Helmia membacakan deklarasi yang membuat sejumlah komitmen kebangsaan. Salah satu poin deklarasi yakni setia kepada Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, masyarakat juga menyatakan komitmennya untuk menjaga dan membela setiap simbol serta lambang negara di berbagai bentuk, dari berbagai bentuk ancaman maupun gangguan yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa. Dalam kesempatan itu, Danrem 011 Lila Wangsa, Brigjen TNI Ali Imran, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat perdamaian yang telah tercipta di bumi Serambi Mekah. Melalui apel kebersamaan dan deklarasi ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus memperkuat semangat persatuan, menjaga perdamaian, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Aceh. Demikian Bang Rizky untuk satu berita yang untuk daerah Takengon ya.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Ari. Untuk informasi dialog gimana dari Takengon?
3: Untuk dialog ini belum ada informasi mungkin, tapi nanti kami jam 9 ada silang maulid nabi nih, ada acara maulid nabi di Kabupaten Benerong ya.
1: Oke, siap, sukses selalu juga dari Takengon. Terima kasih Bung Ari. Kita langsung ke bawahnya nih, ada Bung Fadil dari Melabu. Assalamualaikum Bung Fadil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Rifki.
1: Iya, baik. Apa kabar Bung Fadil?
4: Alhamdulillah sehat untuk di kesempatan pagi hari ini Bung Rifki.
1: Oke, baik. Cuaca di sana gimana nih Bang?
4: Cerah berawan Bang.
1: Cerah berawan ya, oke baik. Silakan laporannya Bung Fadil.
4: Baik, satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Antisipasi karhutla, BPBD Aceh Barat pasang spanduk himbauan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mohon maaf ini para pendengar karena memang kita terputus. Akan kita coba terhubung kembali bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Nusantara Aceh di kesempatan pagi hari ini. Kita akan mencoba untuk bisa terhubung kembali melalui Zoom meeting kita ya di kesempatan pagi hari ini dalam program Kabar Aceh ya. Karena memang nggak tahu nih tiba-tiba kita kena kick ataupun tersepak di ini ya. Namun di dalam grup nih terputus kenapa? Namun kita mencoba terhubung. Apakah ada gangguan satu dan lain hal? Kita akan menunggu informasi terakhir bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Nusantara Aceh ataupun di kesempatan pagi hari ini sembari nantinya kita akan menunggu. Bisa terhubung kembali bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Satu hiburan akan kami hadirkan untuk bisa menemani waktu aktivitas Anda. Sembari nantinya kita akan bisa terhubung kembali bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Tetaplah bersama kami di program 1 RR Melabuh, Kanal Inspirasi.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya tepat pada pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Labuh Menyapa, membahas terkait perkembangan masa panen gaduh. Dan juga nantinya kami ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk saat ini kita akan bergabung dalam program Labuh Menyapa, edisi siar hari ini Senin 31 Agustus 2026, bersama saya Fadil Tarmizi dan juga narasumber kita yang telah berhadir di kesempatan pagi hari ini. Dan juga di kesempatan pagi hari ini dalam program Labuh Menyapa, nantinya kami ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697, ataupun Anda juga bisa menyampaikan melalui pesan chat WA kami di nomor 0811-6889-697. Dan di kesempatan pagi hari ini saya ingin juga menyapa bagi seluruh para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetaplah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Dan di kesempatan pagi hari ini dalam program Labuh Menyapa, kita akan membahas terkait perkembangan masa panen gaduh. Tentunya dengan narasumber kita yang telah berhadir di Studio Pro 1 RRI Melabuh ada Pak Muktamar SP, beliau selaku penyuluh pertanian BPP Kawai 16. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muktamar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fadil.
0: Ya, gimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini Pak, sehat?
2: Alhamdulillah, ini cuaca yang sangat cerah, alhamdulillah sehat-sehat Pak.
0: Sehat Pak ya.
2: Dan dua, suhunya yang sangat panas.
0: Panas Pak ya, karena memang sudah beberapa hari terakhir kita mengalami cuaca yang begitu cukup panas Pak ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Pak, mungkin di awal perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan perkembangan masa panen gaduh, mungkin bisa dijelaskan sendiri sedikit Pak tentang panen gaduh, karena saya juga baru mendengar hari ini dan juga tadinya sebelum kita berbincang ini menarik ada bagaimana klaster terkait dengan adanya klasifikasi panen gaduh dan juga ada beberapa jenis lainnya dalam masa panen kita di Aceh Barat sendiri. Silakan Pak Muktamar.
2: Pak Muktazar.
0: Oh, Muktazar Pak ya, karena di iya, player Muktamar.
2: Oh iya, enggak masalah Pak. Apa arti sebuah nama. terima kasih Pak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pada Pak Fadil dan seluruh pendengar yang hadir pada hari ini. Jadi kita hari ini berbincang adalah masalah panen musim gaduh. Musim gaduh yaitu panen masa musim kemarau Pak Fadil. Jadi dalam kita di Kawai 16 ini, di Kecamatan Kawai 16 khususnya kita Aceh Barat, kita ada dua musim yang mengenal. Yang pertama adalah musim gaduh, yang kedua adalah musim rendeng. Jadi musim rendeng adalah dari April sampai September. Nah, itu mungkin musim banyak hujan Pak. Jadi musim gaduh itulah di Oktober sampai Maret. Itu biasanya kan terjadi musim kemarau Pak. Jadi kita ketahui bahwa di Kawai 16 merupakan kecamatan yang paling luas sawahnya, itu 2131,72 hektar. Itu merupakan lumbung pangan khususnya kita di Aceh Barat. Nah, itu nomor satu terluas ya. Kemudian dari luas sawah, memang kita dalam musim gaduh ini tidak semua tertanam. Yang pertama, kita kan masih mengharap air tadah hujan ataupun air hujan. Kemudian kita kan kemarin kan ada kerusakan irigasi. Irigasi mungkin di daerah induknya di
0: Lok Guci ya.
2: Lok Guci ya, di tersier. Mungkin sekarang alhamdulillah hasil kerjasama dengan PU Pengairan atau PUS mungkin hampir selesai direhabnya. Makanya kemarin ada beberapa desa itu yang terlambat tanam akibat menunggu air irigasi. Ya, seperti Sawang Tube, kemudian ada Pasi Kumbang, Pasi Ara, kemudian Gede Tanjung, Menuang Tanjung, Pungki dan Pucuk Pungki. Kemudian daerah lain kan belum sampai irigasi, terpaksa mengharap dari air tada hujan. Nah, itu Pak.
0: Iya, Pak Muntazar, kita juga kalau melihat kondisi pertanian di KW16 saat ini, bagaimana sih perkembangan masa panen gado? Apakah sudah berlangsung di KW16 kita sendiri?
2: Terima kasih Pak Fadil. Untuk masa panen gado kita sudah mulai, itu ada beberapa desa, mungkin ada Pasi Jampu sedikit, kemudian ada Kampung Masjid, mungkin ada beberapa desa. Jadi luas sampai hari ini sekitar 20 hektar. Mungkin itu yang nanam sebelum hari raya Idul Adha, itu akhir bulan Mei kemarin. Alhamdulillah saya tengok mungkin karena pas jadwal tanamnya itu alhamdulillah mungkin maksimal, Pak.
0: Maksimal, Pak.
2: Mungkin tidak semaksimal yang musim rendeng. Karena makanya kita dalam perencanaan itu ada namanya, kita panggil petani mungkin lewat dinas pertanian, kemudian penyuluh, itu ada penyusunan jadwal tanam ataupun khatam, tujuannya untuk menentukan kapan yang bagus kita nanam untuk musim rendeng dan musim gadu untuk jadwal satu tahun. Sehingga kita akan pas kita nanam, kemudian hujan, kemudian pas nanti masa pertumbuhan juga ada hujan dan masa pengisian juga ada hujan. Itulah tujuan daripada utama daripada penyusunan jadwal tanam dan juga menghindari daripada hama dan penyakit.
0: Ya, biasanya kalau jadwal yang paling bagus ke kedua metode ini Pak, antara gaduh dan rendeng ini, biasanya dimulai lebih bagusnya di bulan berapa Pak? Untuk gaduh di bulan berapa, rendeng di bulan berapa?
2: Jadi kita di musim gaduh itu kita mulai dari bulan April sudah mulai olah lahan. Kemudian penanamannya kemarin akhir Mei dan bulan Juni itu sudah selesai penanaman. Alhamdulillah kita tengok di lapangan perkembangan yang nanam di sesuai jadwal itu alhamdulillah padi juga bagus. Kecuali ada yang sudah telat. Contoh sudah telat misalnya nanam bulan Juli. Ini kita kan masa-masa berarti pengisiannya bulan September bulirnya. Ini kan pas kemarau sehingga kan pengisian bulir pun enggak penuh karena padi apapun tetap butuh air ya Pak.
0: Iya, apabila nantinya para petani ini telat melakukan sistem tanamnya Pak. Apakah ada risiko untuk para petani itu sendiri?
2: Sebenarnya itulah Pak Fadil, sebenarnya apabila telat penanaman itu risiko. Yang pertama kita kan di sini kan memang mencari curah hujan yang tepat.
0: Okay.
2: Kemudian apabila telat tanam, mungkin contoh sekarang di musim gadu, alhamdulillah pas musim penanaman kemudian burung pun kurang serangan hama.
0: Burung pipit
2: Ataupun nanti ada walang sangin kurang. Apabila sudah telat, mungkin yang lain sudah potong, tinggal kita sini, apa yang terjadi sehingga hama dan penyakit juga akan datang kepada tanam padi yang sudah telat tanam nih. Ini yang pengaruh terutama. Dan juga apalagi sekarang kan dalam prediksi BMKG kita kan ada kemarau panjang, walaupun alhamdulillah di Aceh Barat kemarin mungkin Pak Fadil apalagi apa di Pasi Jambu mungkin kan RR-nya kan dikeliling oleh sawah petani ya. Bisa Bapak tengok kemarin pas pengisian bulir kan pas hujan dan beberapa hari kan lama kemarau, mungkin ada 2 minggu 3 minggu.
0: Apakah di tahun ini untuk dibandingkan musim panen sebelumnya Pak, apakah yang paling terasa perbedaan pada panen gadu kali ini baik dari sisi hasil maupun kondisi tanaman?
2: Mungkin dari segi hasil ataupun kondisi tanaman mungkin tanamannya tidak terlalu tinggi, mungkin karena apa hujan agak sedikit. Mungkin dari segi hasil, tidak mempengaruh besar. Kenapa? Karena juga di Aceh Barat khususnya di KW16 itu ada mungkin bantuan pompanisasi dari dinas, dari kementerian yang dilakukan kepada Pemda, kemudian yang disalurkan lagi kepada dinas pertanian dan pangan. Jadi apalagi sekarang mungkin ada apa pompanisasi. Itu langsung siapa yang membutuhkan ataupun untuk daruratnya atau brigade yang membutuhkan, Pak. Yang membutuhkan mungkin bukan enggak boleh, memang yang butuh betul-betul. Karena kemarin kita kan ada mencatat sekitar 700 hektar akibat kekeringan, cuman pas mau masuk apa alat-alat penyiraman ataupun mesin pompa air, berapa hari langsung hujan. Itu aja keuntungan kemarin. Seandainya kemarin enggak ada hujan, udah mungkin ada terjadi tanaman aja pusu. Pusu artinya anak gagal panen. Gagal panen mungkin akibat daripada musim kemarau.
0: Berarti bila kemarau berkepanjangan, ada risiko gagal panen, Pak, untuk petani.
2: Apabila petani apa

0: irigasi kita ini tidak berfungsi secara maksimal untuk para petani. Biasa apa yang menjadi keluhan ketika irigasi ini tidak berfungsi?
1: Yang pertama Pak Fadil, keluhannya kan memang padi itu, saya bilang sekali bahwa padi itu memang butuh air, butuh air, tapi tidak selama-lamanya butuh. Jadi ada pengaturan airnya, ada kita ke apa, kita keringkan, ada macak-macak dan sebagainya, walaupun dia butuh air. Makanya irigasi contohnya Lok Kusi itu sangat perlu, apalagi kan dipercepat rehabnya yang rusak. Apalagi kan ke depan mungkin kita akhir September ataupun awal September kita yang udah panen tuh mulai olah lahan kembali, Pak.
0: Ya, apakah di seluruh lahan pertanian kita di Kecamatan Kawai 16 bisa diterapkan dengan pada musim gaduh untuk ditanami padi, Pak?
1: Alhamdulillah bukan semuanya, makanya ada beberapa desa mungkin misalnya contohnya apa yang nggak bisa diterapkan musim gaduh, bukan semuanya nggak bisa. Ya, contohnya Tanjung Melabu, ada Tepin Panah, kemudian ada Blang Genang, kemudian ada Babah Melabu. Kenapa nggak bisa? Yang pertama kan sumber air ada, cuma kan pipanisasi ini yang sangat diperlukan. Diperlukan misalnya seperti Pasi Jambu, kan ada pipa yang ditarik air langsung dari sungai pakai pakai pipa. Itu aja kendalanya di lapangan.
0: Berarti belum seluruh areal persawahan kita ini sistem aliran airnya itu terpenuhi ya, Pak, untuk petani ya. Mungkin ketika memang areal persawahan ini bisa ditanami oleh dengan kita dalam musim gaduh, sebaiknya langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk bisa membantu para petani kita, Pak?
1: Saya rasa kan langkah pemerintah khususnya dari Kementerian Pertanian, apalagi kan Pak Amran Sulaiman tahu kan,
0: luar biasa
1: beliau. Kita berterima kasih dan juga Bapak Presiden Prabowo, tujuannya kan luar biasa di bilang pertanian, khususnya suasembada pangan. Artinya suasembada pangan memang suasembada pangan berkelanjutan, bukan hanya setahun berhasil tapi tutup, tapi berkelanjutan. Mungkin Pak Fadil kan dengan bagaimana dengan negara Thailand harus minta apa impor, kemudian Malaysia juga minta beras dari Indonesia, Thailand kan harus beras orang itu harus masukkan ke Indonesia, tapi kan pemerintah alhamdulillah menjaga stabilitas harga, khususnya harga beras ataupun harga padi ini, Pak Fadil.
0: Iya, sejauh ini ketika Bapak melakukan pendampingan kepada para petani, Pak, apa sih yang menjadi tantangan yang paling sering dikeluhkan oleh petani itu ketika memasuki masa panen gaduh ini sendiri, Pak?
1: Jadi yang sering dikeluhkan oleh petani mungkin kan dari segi alsintan. Alsintan mungkin kita bukan minim, Pak. Bukan minim, apalagi kan tanam serentak. Tanam serentak kan butuhkan apa, alat pemotong ataupun kombain, itu kan sangat butuh karena kan serentak tanamnya dan serentak panennya. Mungkin dalam musim gaduh ini ada tahapan-tahapan penanam. Yang pertama penanaman akhir Mei, kemudian pada bulan Juni dan awal Juli mungkin terakhir penanamannya. Makanya kita ada tiga tahap penanaman untuk musim gaduh ini. Gitu, Pak Fadil.
0: Iya, Pak. Apakah saya juga menarik ketika baru tahu, Pak, ya. Karena memang di dalam pertanian berarti ada dua jenis siklus metode tanam. Ya, yaitu salah satunya dengan gaduh dan juga dengan rendeng. Ya. Apakah di seluruh lahan pertanian kita, khususnya di Kawai 16 dan umumnya di Aceh Barat sendiri, bisa dilakukan dengan satu jenis? Misalkan di Aceh Barat itu harus dibuat dengan gaduh semua, ataupun di Aceh Barat itu bisa dibuat dengan sistem metode rendeng semua. Bisa nggak, Pak, kira-kira dengan
1: sebenarnya seperti? Pak Fadil, kita di Aceh Barat sebenarnya bisa, Pak. Ini kan permasalahan kan air irigasi. Contohnya untuk Kecamatan Kawai 16, misalnya musim rendeng mungkin penanamannya sampai IP ataupun indeks penanamannya sampai 2, jadi setahun 2 kali nanam, misalnya 2131,5

0: 71 hektar tu musim rendeng tu habis semua. Ha, jadi selesai semua di tanaman. Mungkin di musim gaduh ini kan terkendala kan karena lebih sedikit hujannya dibandingkan dengan rendeng. Nah, itu salah satunya mungkin dari Bapak Tarmizi, kita selaku Bupati Aceh Barat, kita mengucapkan terima kasih banyak. Itulah telah berupaya berupaya bagaimana di bidang pertanian khususnya di padi sawah ini bisa tercapai penanamannya. Dan beliau juga pernah jadi, saya rasa sangat antusias beliau untuk bidang pertanian. Kemarin malah satu bulan yang lewat itu kami dipanggil di seluruh penyuluh, kemudian di dan juga BWS ataupun PU Pengairan juga dipanggil kaula, diundang untuk rapat apa kendala di lapangan, sehingga kita di sini kan tidak mencapai target tanam baik terutama di musim gaduh itu. Kita langsung Pak Bupati sendiri memimpin rapat, bukan diwakilkan langsung beliau langsung. Itu kita ucapkan terima kasih bahwa Bupati Aceh Barat juga sangat perhatian dengan pertanian ini.
1: Iya, ketika tentunya rapat yang dilakukan bersama pimpinan daerah dari seluruh penyuluh pertanian dan juga stakeholder terkait. Bagaimana respon beliau sendiri ketika dari pihak Bapak ataupun pihak teman-teman penyuluh ataupun pihak stakeholder menyampaikan keluhan ini, dan bagaimana beliau menanggapinya, Pak?
0: Mungkin beliau kan sangat positif menanggapi mungkin permasalahan kami di lapangan, apalagi kan baru Bupati Aceh Barat itu langsung bertemu dengan penyuluh, penyuluh langsung apa yang permasalahan ini. Beliau sangat positif, buktinya kan mungkin melobi apa alat-alat pertanian mungkin dari pusat, dari kementerian. Kita berterima kasih banyak,
1: termasuk juga hand traktor,
0: hand traktor dan traktor roda 4.
1: Di KW 16 dapat nggak,
0: Pak? Di KW 16 mungkin datanya kan belum dikasih sama kami karena masa bantuan kan harus apa dari dinas pertanian
1: bertahap, Pak,
0: bertahap.
1: Ya, saya juga menarik ketika bupati seorang pimpinan daerah melakukan hal seperti ini. Apakah di dalam pertemuan tersebut dan juga Bapak menilai sikap yang paling tegas ketika beliau sampaikan untuk menjaga lahan pertanian itu untuk bisa mencapai stok aman dan juga swasembada pangan itu apa yang disampaikan ketika itu, Pak?
0: Jadi Pak Bupati menyampaikan memang sangat positif bagaimana mungkin permasalahan-permasalahan di lapangan. Misalnya seperti kenapa kita di musim gaduh ini tidak bisa tercapai IP misalnya KW 16 2. Itulah permasalahan pertama, apakah nanti pompanisasi ataupun perpipaan ataupun ada juga jiat, jaringan irigasi air tanah. Jadi mungkin di Kecamatan KW 16 juga ada kita usulkan mungkin untuk apa 2026 ada kita usulkan mungkin 2027 nanti itu lewat Dinas Pertanian. Kemudian Dinas Pertanian juga kerjasama dengan PU Pengairan atau BWS, itu lewat namanya Sipuri ya, karena sekarang aplikasi di pihak BWS mungkin ada adminnya. Tadi kita sudah mengusulkan ada beberapa titik ya, misalnya seperti Bapak Melabu memang yang pasti megat, memang yang enggak tercapai IP itu kita utamakan lagi jihad, artinya ada jaringan irigasi air tanah dengan catatan itu bukan memakai pakai listrik, jadi tenaga surya, tenaga itu untuk menghemat apa pengeluaran daripada petani. Itu yang sangat menarik ya.
1: Iya, Pak, saya juga menarik baru karena memang berbicara dengan fasilitas ya, fasilitas salah satunya juga tenaga surya. Dan ketika berbicara tenaga surya, hand traktor kan dan beberapa alat pertanian juga butuh dengan namanya bahan bakar minyak. Ada nggak keluhan yang disampaikan ke petani terkait dengan penggunaan bahan solar ini, Pak?
0: Alhamdulillah Pak Fadil dan juga pada pendengar khususnya para petani mungkin sekarang tidak ada kendala. Jadi langsung sekarang walaupun kita numpang minyak itu dari nelayan, Pak, numpang dari nelayan karena kita khususnya di bidang pertanian khususnya di Pandi belum ada SPBU khusus untuk ya. Sarana nelayan ada mungkin bagaimana ke depan mungkin perlunya apa SPBU khususnya khusus untuk
1: petani ya?
0: petani karena petani kan tidak semua tiap-tiap hari dia mengambil minyak atau karena dia ada musim panen. Betul. Musim waktu panen waktu olah lahan itu yang perlu yang perlu apa diperlukan. Jadi Pak Bupati kemarin waktu rapat juga ada menyinggung masalah apa khususnya ketersediaan minyak untuk petani juga ada menyinggung dalam rapat tersebut dan langsung yang itu ada Pak Katimker selaku pimpinan kami Pak Khairuddin SP itu menyarankan harus ada SPBU khususnya kita untuk petani.
1: Petani Pak.
0: Jadi untuk sekarang walaupun apa syaratnya yang pertama ada mengambil rekom di BBP kemudian tanda tangan penyuluh kemudian melampirkan apa KTP, fotokopi KTP kelompok tani yang mengambil. Misalnya ada pastinya kelompok apa, silakan nanti berapa butuh untuk apa alat panen nanti keluar nanti langsung ke Dinas Pertanian di bidang PSP sarana dan prasarana. Alhamdulillah saya tengok kan enggak ada dipersulit, sangat lancar kecuali nanti kadang-kadang namanya petani sudah ada enggak langsung ke dinas sebenarnya enggak dilampirkan ke KTP nanti direkom BBP dulu Pak. Artinya kan kita aja alhamdulillah bikin rekom antar langsung diambil
1: Pak. Biasanya berapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh para petani sendiri untuk BBM solar ini Pak?
0: Kita kan enggak tahu butuh karena kan yang dicekkan alatnya alatnya misalnya alat komben dua nanti keluar aplikasi enggak ada khusus sekian ini keluar aplikasinya ini ngambil.
1: Oh berarti ditentukan oleh aplikasi itu
0: aplikasi
1: sendiri
0: ya,
1: di, luar biasa
0: kebutuhan ya. Jadi sekarang kan alhamdulillah di bawah Pak pimpinan Pak Tarmi kita bidang pertanian alhamdulillah masalah minyak enggak ada problem lagi walaupun kita numpang daripada minyak nelayan.
1: Karena saya juga sempat menarik dan ketika itu kita juga sempat berbicara dengan tokoh KW16 jadi mereka juga sempat sama dengan Pak Muntazar katakan tadi mereka juga meminta untuk kedepannya jikalau bisa pemerintah itu menyediakan SPBU khusus untuk para petani. Semoga hari ini Bapak Bupati juga mendengarkan perbincangan kita. Semoga nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati dan juga pimpinan terkait. Nah kita kembali lagi dengan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini Pak. Kalau musim tanam dalam setahun itu ada dua kali Pak.
0: Iya.
1: Mungkinkah bisa jadi tiga kali?
0: Oh itu sangat menarik Pak. Sebenarnya saya di penyuluh ini kan dah lama sekali tahun 90 saya di KW16 kemudian balik lagi ke KW16 mungkin masa-masa pensiun jadi bisa kita targetkan untuk IP3 IP3 dengan catatan itu harus ada irigasi Pak irigasi jadi jangan mengharap pada air hujan itu alhamdulillah bisa tercapai ataupun mungkin daerah-daerah yang pinggir sungai dari pinggir sungai mungkin bisa tiga dengan catatan memang pompa sibernya ataupun perpipaan kan di sana pakai listrik pakai pompa listrik pompa siber mungkin lebih hemat dibandingkan dengan solar jadi dengan catatan juga perpipaannya misalnya contoh Pak ini mungkin yang terdekat sampai contoh di Pasir Jambu Pasir Jambu enggak salah ada tiga kelompok mungkin yang kelompok yang Blanggaharu ini khususnya untuk Pasir Jambu yang sini kan enggak sampai pipanya makanya perlu penyambungan nah itu untuk apa sampai keseluruhan lahan mencapai air-air dari sungai dengan cara ditambah perpipaan, pipanisasi. Alhamdulillah bisa kita genjot bisa IP3 karena secara ekonomi misalnya katakanlah di musim rendeng nanam 2100 biasanya ada dua kali 4.000 kali 3 ada 6.000 lebih berapa dari segi penghasilan ekonomi akan meningkat karena itu yang tujuan cuman kita kan masih ada kendala di lapangan, Pak. Jadi petani kita ini kan polivalen.
1: Okay.
0: Artinya kita di sini juga ada beternak, Pak. Jadi ternak kerbau, kan. Mungkin waktu musimnya akan dilepas. Artinya kan bukan untuk apa? Untuk ternaknya, untuk apa? Mungkin lebih luasa apa? Untuk mereka apa? Untuk pakannya. Makanya kita tidak menyampingkan juga di bidang peternakan. Nah, ini yang karena kecuali kita khusus padi-padi aja. Kemudian ada ternak. Mungkin kita kan belum terbiasa dengan ternaknya adalah kita kurung ataupun dikurung, kita kan sistemnya kan lepas. Nah, ini mungkin kendala sosial.
1: Di Aceh Barat sendiri apakah sudah ada yang menanam setahun tiga kali, Pak?
0: Mungkin saya mungkin ada berapa, mungkin ada berapa kecamatan mungkin yang ada akhirnya itu ada penanaman, mungkin tidak semua, sangat sedikit. Itulah kendala-kendala apa, karena kan irigasi kita kan belum maksimal,
1: masih apa
0: dalam
1: ya?
0: Apa perbaikan. Ini kendala-kendala. Seandainya irigasi lancar, alhamdulillah ya, contoh daerah Pasiara, Pasi Kumbang dan Sawang Tube yang dekat-dekat irigasi, alhamdulillah mereka akan merencana bagaimana bisa mencapai IP3. IP artinya indeks penanaman 3 kali dalam setahun.
1: Berarti sejauh ini secara umum masih
0: masih
1: 2 kali, Pak.
0: Masih 2 kali.
1: Berarti panen pun setahun 2 kali, ya.
0: Setahun 2 kali.
1: 2 kali.
0: Nah, itulah kita akan risiko tadi saya bilang kita masih tak ada hujan. Syukurlah Allah kita apa di Aceh Barat ini kan kita kan curah hujan lebih tinggi ya. Lebih tinggi curah hujan.
1: Apalagi kalau udah masuk bulan Oktober.
0: Nah, udah ber-ber.
1: Ber-ber-ber tanam.
0: Banjir.
1: Iya, Pak Muntazar, karena kita juga menarik membahas terkait dengan pertanian sejauh ini ya. Dan juga dengan sejauh ini bagaimana sih, Pak, serangan dengan serangan hama ya, dan juga penyakit tanaman. Apakah pada musim gaduh ada jenis hama yang tertentu yang bisa menjadi perhatian khusus dari BPP sendiri, Pak?
0: Mungkin kami di BPP kan ada namanya khusus itu dari provinsi, jadi di itu pengaman hama dan penyakit. Di luar daripada penyuluh, mereka tunduk kepada provinsi, itu ada pengaman hama, khusus bagi hama penyakit. Apabila ada serangan penyakit ataupun ada terjadi tanda-tanda, itu penyuluh itu mengajak apa pihak pengamat hama penyakit itu langsung melihat lokasi apa yang terserang, apakah hama ataupun penyakit. Mungkin kita yang di sini di khususnya di Kawan 16 yang banyak terjadi serangan adalah penggerek batang, penggerek batang, kemudian ada hawar daun dan sebagainya. Ini ada beberapa kendala.
1: Iya, Pak Muhtazar, saya juga menarik terkait dengan berbicara dengan hama, Pak ya. Kadang-kadang kami ini di RRI, Pak, ketika malam itu penuh dengan walang sangit.
0: Iya, walang sangit.
1: Ini kenapa nih, Pak? Biasanya ketika ada walang sangit yang datang di suatu tempat, apakah ini sedang tanam padi ataupun menunggu hasil panen padi?
0: Sebenarnya itu hama itu makanya Pak Padil, jadi kita makanya perlunya jadwal tanam.
1: Okay.
0: Karena penyakitnya kan hamanya kan ada tentu. Ketika tidak ada musimnya tentu tidak ada. Nah, makanya ketika jadwalnya enggak pas ya pasti serangannya lebih parah.
1: Iya. Nah,
0: itu khususnya walang sangit. Ya. Karena hamanya juga walang sangit, kemudian walang sangit biasa kan menyerang ketika mau mau keluar isi, keluar isi atau pengisian bulirnya, jadi masih istilahnya kita masih bersantan sehingga dihisap. Makanya sebelum sebelum keluar malai kan biasa dia di batang padinya di bawahnya udah duduk sehatkan dan akan mengeluarkan ataupun beranak, kemudian akan keluar anak tersebut menetas dan pada keluar malai itu langsung dia menyerang, maka kita cegah kan sebelum terserang. Lebih baik mencegah daripada udah terkena hama penyakitnya.
1: Biasanya hama yang paling sulit untuk dihadapi oleh para petani sendiri ini, Pak?
0: Sebenarnya kalau hama yang paling sulit, terutama yang sulit itu penyakitnya. Penyakitnya mungkin seperti HDB, hawar daun bakteri, ya. Itu yang sangat sulit karena dia apabila nanti enggak tertangani secara dini, mungkin dah nampak penyakitnya. Nanti istilah kita ini apa ya? Bahasa Acehnya kok orang di sini bilang patah kudu. Patah kudu artinya kan udah keluar malai, kemudian udah mau panen kan. Dan ini patah artinya sehingga kan enggak bisa pengisian bulir.
1: Karena sudah bulir, selnya sudah mati, Pak, ya.
0: Selnya kan dari sel tanaman kan udah pada rusak. Jadi apa sifat fotosintesis tanaman pun enggak normal.
1: Iya, tentunya juga dengan sistem gadu ini petani juga berharap hasil panennya bagus. Apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh petani itu sendiri sejak sebelum panen agar hasil dan kualitas gabah tetap terjaga, Pak?
0: Yang pertama hasil panennya biar terjaga. Yang pertama air.
1: Oke, kembali
0: ke air, Pak Fadil. Contoh kenapa kembali ke air? Apabila nanti kita mau mupuk, Pak Fadil, kemudian belum lagi rumput, gulmanya. Apabila enggak ada air, bagaimana petaninya untuk apa pengendalian apa gulma? Karena petani sekarang kan dia memilih lebih hemat daripada membuang rumput pakai manual, jadi pakai herbisida, terserah. Saya enggak katakan merek karena itu herbisida apa. Ketika enggak ada airnya, apa yang terjadi? Mungkin kan rumputnya waktu kita semprot pun enggak mati. Ini kemudian dari segi hama ataupun hama dan penyakit. Itu makanya kita tanggulangi sedini mungkin. Sedini mungkin artinya kita di sini kan ada BBP, Balai Penyuluhan Pertanian. Khususnya di KW 16 itu ada masing-masing desa itu ada penyuluhnya. Minimal sekarang karena kami ada 25 personil, jadi jumlah desa di KW 16 ada 44 kecuali Batu Jaya mungkin udah kena apa enggak ada penduduk lagi ya, tinggal 43 desa. Kemudian 43 desa itu ada berapa desa yang enggak ada sawah. Contohnya Tumpuk Ladang dan Alulho. Ini makanya kita ada penyuluh di lapangan. Itulah fungsi penyuluh adalah memberikan bukan apa belajar petani ya, saling tukar pengalaman misalnya masalah apa penyakit. Misalnya yang enggak mampu penyuluh di sini karena di penyuluh ini bermacam
1: model,
0: ilmu ya? Bukan model, ilmunya ilmu, ada SPT, ada SP, ada bermacam-macam, ada agribisnis. Agribisnis kan pemasaran. Bagaimana tapi kita kerja secara tim, Pak, dan juga terutama masalah hama penyakit kita ajak walaupun satu orang pengamat itu kita ajak pengamat hama penyakit untuk mendeteksi dini apa itu apa hama ini ataupun penyakit, bagaimana cara pengobatan ataupun pencegahan, Pak.
1: Ya, terkait dengan harga gabah sejauh ini bagaimana, Pak? Apakah stabil ataupun bagaimana harga gabah di
0: ini yang sangat menarik, Pak Fadil, ya. Jadi harga gabah pada saat ini termasuk kami di BBP juga di BBP kan ada sawah, Pak. Ada sawah seluas 1,5 hektar yang sawah yang 1/4 lagi untuk pekarangan. Alhamdulillah harga gabah sekarang juga di atas penetapan harga pemerintah. Kita sangat mensyukuri lagi bisa 73, Pak. 7.300 ada yang 74 sekarang. Harga pemerintah kan 6.500 kita itu yang sangat bangga. Sekarang kan enggak ada istilah yang penting padinya bagus. Kalau dulu kan susah jual waktu panen udah turun. Jadi sekarang kan maklum kan Pak Menteri Pertanian Pak Amran kan langsung beliau ditugaskan penyuluh. Ketiga penyuluh itu semua ada nomor HP-nya. Berapa telpon. Harga? Kami langsung catat tiap-tiap penyuluh kan ada berapa luas panen, berapa harganya, apabila harga kenapa di bawah pemerintah. Itu nanti ditelepon langsung di pihak Kementan, Pak. Jadi sudah terjaga. Makanya kita di sini penyuluh juga merupakan Satgas Pangan.
1: Berarti juga mendukung dari program-program Pak Menteri, Pak.
0: Ya, Alhamdulillah sampai ke barat kita, Pak. Jadi memang luar biasa,
1: ya, Pak. Luar biasa ya. Pak Muntazar, karena kita juga menarik ketika memang dengan ada istilah salah satunya adalah efisiensi biaya produksi, Pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dalam kondisi sekarang bagaimana menurut Bapak yang paling perlu diperhatikan oleh petani itu agar keuntungan setelah panen itu tetap terjaga dengan baik, Pak?
0: Jadi efisiensi biaya produksi. Jadi maaf Pak Pade, ini kan baru pertama ya, okay. Kan kita coba dari program dari kementerian, namanya bisa mencapai hasil 10 sampai 12 ton. Ini mungkin kemarin ada udah diteliti emang udah bisa dipakai, itu namanya program PMAAS.
1: PMAAS ya.
0: Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Nah, ini sebenarnya itu efisiensi. Yang biasanya ada juga cuma sedikit. Mungkin benihnya lebih banyak kita pakai. Yang biasa kita nanam konvensional kan benih padi 1 hektar adalah 25 kg okay. Dengan jarak 20 ataupun 25. Ini adalah benih yang kita pakai adalah 70 kg per hektar. Ini kan 3 kali lipat.
1: 3 kali lipat, Pak.
0: 3
1: ya?
0: Kali lipat. Jadi tujuannya adalah untuk menambah populasi tanaman dengan rantai populasi tanaman, artinya dengan jarak tanam 25 kali 3 senti. Dengan cadangan kita adalah model tabela tanam beli benih langsung.
1: Tanam Pak. Beli langsung Pak ya, tabela ya.
0: Ya, ya.
1: Dan juga ada beberapa pola tanam lainnya Pak ya, selain tabela juga ya.
0: Ya, tabela dengan memakai itu alat sederhana Pak. Kita rendam 1 kali 24 jam, yang penting udah sedikit tumbuh, kemudian kita taruh di dalam apa pola ataupun pipa kan tinggal kita tarik aja Pak.
1: Okay.
0: Jadi kita tarik sehingga kan biaya penanaman kan bisa kita tekan karena biaya penanaman kemudian cabut bibit juga sekarang kan lumayan Pak, bisa 200 per petak. Kalau besar lebih lagi.
1: Kalau besar petaknya lebih besar lebih, lagi.
0: Bisa 300, 3,5. Kemudian kan kalau dengan sistem PMAAS ini kan yang pertama kan tidak terjadi stres tanaman, jadi kan langsung yeah. benih kita pakai drum seeder namanya, dari bola dari pipa ini bisa mencapai hasil bisa 10 sampai 12 ton. Kemudian populasi tanaman bisa 8.000 sampai 1 juta Pak, karena jarak tanam 3 senti. Jadi ke belakang ke sampingnya 20 dengan catatan kita 41 ada yang 61.
1: Berarti ada lorong kosong.
0: Lorong kosong sekitar 50 senti ya.
1: Iya, karena memang juga menarik ketika kita searching dengan PMAAS ini ya. Pertani Modern Advanced Agricultural dengan Agricultural System Pak ya.
0: Yeah.
1: Tentunya dengan tadinya Bapak telah menyebutkan ada tanam benih langsung tabela dan juga pola tanam rapat berbaris antara pola 41 dan 61 ya. Yeah. Dan juga ini juga ada mekanisme pertanian yang memanfaatkan alat dan juga mesin pertanian modern Alsintan nih Pak, ini bagaimana nih Pak mekanisme pertanian, apakah ada pola ataupun dengan memanfaatkan alat dan mesin pertanian adakah perbedaan pola tanamnya?
0: Cuman kita di sini kan belum kita pakai alat yang modern,
1: okay.
0: Ini masih alat yang sangat sederhana karena kan modern mungkin kan belum, mungkin tahun ke depan mungkin sekarang kita pakai alat sederhana itulah saya bilang dari pipa ataupun dari bola.
1: Okay.
0: Lebih bagusnya dari bola karena ketika kita benih itu kan ketika jatuh benihnya habis semua, tapi kalau pipa mungkin ada yang lengket, mungkin kan putarannya beda Pak ini.
1: Iya, kalau pengamatan Bapak sendiri selama mendampingi petani Pak ya, apakah regenerasi petani di KW16 sudah mulai terlihat ataupun masih ada tantangan?
0: Jadi Pak ini yang sangat menarik. Jadi dulu Pak ini maaf Pak ya, dulu kita masih majak pakai kerbau, Pak. Kemudian motongnya pakai ani-ani atau ani-ani.
1: Sabi itu Pak ya?
0: Oh, bukan
1: sabi,
0: yang dulu ani-ani kan karena zaman dulu kan padinya kan tinggi Pak.
1: Okay.
0: Nah, kemudian pakai ani-ani, pakai sabit. Kemudian sekarang kan ada yang potong pakai sabit, kemudian harus pakai tracer. Kalau dulu di India, alhamdulillah sekarang dengan ada alat pemotong modern ataupun komben dan alat bajak. Sekarang enggak ada ya orang yang bajak pakai kerbau.
1: Enggak ada lagi. Mungkin dari 1000 mungkin masih ada,
0: satu atau dua karena sekarang kan harus cepat semua bergulir. Dari padi mungkin dulu 6 bulan, sekarang kan tinggal 120. itulah hukum Robert Malthus. Jadi pertumbuhan penduduk dengan makanan memang enggak sesuai. Makanya ada apa? Ada tanaman apa? Ada hibrida biar cepat produksi tinggi. Ya.
1: Berarti padi ada juga silangan, Pak?
0: Silangan maksudnya apa?
1: Karena tadi Bapak sempat menyebutkan ada hibrida.
0: Oh, hibrida. Ada juga persilangan mungkin yang ahlinya. Karena kita kan enggak boleh sembrono menyilang-nyilang karena kan apa, bertentangan dengan hukum. Itu
1: bertentangan
0: ada,
1: dengan hukum, Pak. Ya, berarti ada konsekuensi hukum.
0: Ada konsekuensi hukum. Oh, jadi karena kita yang sebar benih, memang benih yang bersertifikat, kemudian ada apa benihnya di dalam buku katalog. Katalog itu benih-benih yang unggul, misalnya apa impari, kemudian ada mekongga dan sebagainya. Banyak itu yang di katalog-katalog memang yang benihnya sudah dilepas oleh pemerintah. Itu yang kita pegang.
1: Bibit yang paling unggul sejauh ini, Pak?
0: Kok benih padi yang unggul itu sekarang petani banyak memakainya karena sekarang enggak ada YouTube. Petani sekarang cerdas
1: Sudah
0: menggunakan teknologi. Kemudian yang tadi belum saya jawab, kita sangat menarik. Ya sih, saya tengok kan contoh enggak jauh, Pak. Saya tengok di Pasir Jambu itu alu tampak itu banyak sekarang anak-anak muda yang terjun ke bidang pertanian. Kenapa? Karena sekarang kan harga pasar dah dijaga oleh pemerintah. Jadi sudah menguntungkan. Jadi orang sekarang mau menanam kan untung.
1: Betul. Sekarang kalau cari berbicara cari untung, Pak, ya.
0: Keuntungan. Jadi keuntungan sekarang, kemudian pemasaran kan enggak, kok dulu kan ini ditengok padinya kayak mana, ini enggak laku. Sekarang kan kita ada tim satgasnya langsung, kenapa harus di bawah harga punya? Mungkin apa karena padi yang enggak bagus. Jadi malah sekarang pada pihak agen-agen ataupun pihak pabrik ataupun penggiling padi itu membeli di atas harga pemerintah. Itu yang sangat menarik. Makanya petani sekarang kan bukan yang tua-tua lagi, yang muda-muda sudah banyak.
1: Sudah jadi petani,
0: Pak. Sudah jadi petani karena menguntungkan memang.
1: Luar biasa, Pak. Semoga pola ini tetap bertahan hingga memang para petani kita di Aceh Barat ini bisa makmur, Pak.
0: Mudah-mudahan, Pak.
1: Ya, Pak, kalau kita ingin melihat hasil pertanian khususnya dengan padi yang semakin meningkat, apa sih yang menurut Bapak perlu dibenahi bersama, baik itu dari pemerintah, petani dan juga stakeholder terkait? Itu silakan, Pak.
0: Ini yang perlu dibenahi, kembali lagi kepada irigasi, Pak, air. Misalnya irigasi Lok Guci belum siap. Kemudian kita perlu juga pembenahan, Pak, terhadap kok bahasa Acehnya genang-genang. Ataupun genang-genang mungkin kok orang bahasa Indonesia enggak tahu ataupun waduk-waduk sebagai
1: danau istilahnya.
0: Danau, tapi kan enggak luas. Mungkin kalau danau luas, ini kan waduk. Contohnya, Pak, kita ada untuk penyimpanan air ini ada genang ataupun waduk, misalnya Penia, desa Penia, kondisinya sampai ke simpang, itulah yang perlu apa, kan udah dangkal sekarang, udah dangkal. Kemarin juga ada disuplai oleh dari provinsi. Ini kendala kan udah dangkal itu perlu pengerukan kembali, pengerukan kembali biar apa, nggak dangkal lagi, Pak, sehingga kan air tercukupi. Ini yang perlu. Ada juga genang gedung, genang gedung juga bisa mengairin air untuk Desa Putim. Ada yang sebelah kanan kita sini dari sungai airnya, dan yang sebelah kiri itu langsung dari genang gedung Putim. Ini yang perlu. Kemudian dan juga ini kan ada beberapa desa kan yang udah ada pompa listrik, bisa mari dan sampai Pasir Jambu dan sebelah Pasir Tengah. Mungkin ada pompa-pompa siber atau listrik yang sudah rusak. Ini kita perlu apa, membantu petani akibat kemarin kan
1: banjir.
0: Akibat banjir hidrometeorologi yang kemarin 2025 akhir awal
1: akhir November.
0: Ini yang perlu, namanya ada sungai kan. Ini karena kenapa yang siber itu lebih hemat biaya. Kemudian pipanisasi, contohnya di Pasir Jambu mungkin ada di desa-desa lain tuh yang belum sampai ke area ini itu perlu adanya bantuan pipanisasi. Ya, walaupun mungkin sekarang untuk darurat kan ada pompa minyak, mungkin dari dinas. Mungkin yang butuh, yang butuh silakan bikin permohonan. Bukan semua, namanya bantuan kan terbatas.
1: Terbatas Pak, ada kuotanya.
0: Ada kuotanya. Apalagi kan kita di Aceh Barat kan sangat banyak kelompok tani. Kawan 16 saja ada 90 kelompok, Pak.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Apalagi nanti tumbuh lagi kelompok. Karena sekarang kan apapun bantuan tetap lewat kelompok tani harus tercatat dalam Simluhtan. Ini, Pak.
1: Ya, dan juga di closing statement kita di kesempatan pagi hari ini dengan perbincangan yang cukup luar biasa. Apa yang menjadi pesan dan harapan Bapak kepada para petani yang sedang yang saat ini sedang memasuki ataupun menghadapi masa panen gaduh, terutama agar hasil kerja mereka selama beberapa bulan ke depan tidak sia-sia? Silakan Pak, pesan dan harapan.
0: Jadi pesan saya mungkin saya ulangi lagi, pesan dari kami penyuluh, khususnya dari petani, itu alat-alat pertanian itu. Alat pertanian itu perlu ditingkatkan, perlu diperbanyak lagi, karena namanya alat pertanian bukan hitung dari sekian tahun. Dia kan ada penyusutan usaha. Kadang-kadang orang secara teori, oh bantu apa? Sudah pernah dikasihkan, dah namanya petani. Itulah perlu. Kemudian juga kita kan menunggu irigasi. Menunggu irigasi kan sangat lama, Pak. Jadi kita manfaatkan sumber alam, sumber alam ataupun alam-alam. Misalnya contoh ada air sungai, kita manfaatkan dengan pompanisasi, tentu dengan pompa yang sangat murah itu, seperti pompa listrik, kemudian juga genang-genang ataupun waduk-waduk ini perlu pengerukan kembali, tujuannya kan karena genang itu ada beberapa desa bisa bisa untuk penyimpanan air, air untuk sawah, apalagi yang peninya simpang Padang Mancang kan jauh dengan sungai,
1: betul,
0: mungkin
1: betul,
0: jadi
1: betul.
0: Ada sumber ini kita manfaatkan sumber alam sambil menunggu irigasi Luk Guci ini, Pak.
1: Semoga apa yang menjadi penyampaian Pak Muntazhar di kesempatan pagi hari ini terkabulkan, Pak, dan didengar oleh Pak Bupati kita Bapak Tarmizi, dan juga semoga, Pak, apa yang menjadi perbincangan kita didengarkan oleh Pak Menteri Pak Amran, Pak,
0: Semoga.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Semoga. Jadi Pak Menteri Pertanian, Pak Bupati kita juga sangat antusias untuk membangun pertanian khususnya di bidang pangan, swasembada pangan, apalagi Pak Prabowo salah satu cita-cita beliau adalah khususnya di bidang pangan. Coba Bapak lihat kan, walaupun negara maju enggak kecukupan pangan, apa yang terjadi. Jadi kita sangat bersyukur karena selama beliau Pak Presiden, Pak Menteri Amran, juga pemerintah kita Pak Bupati Aceh Barat sangat mendukung di bidang pertanian. Mungkin kan kita namanya kan banyak, apa enggak mungkin semua terbantu,
1: kan
0: dana yang di bertahap Pak. Kita, kalau Pak Bupati Aceh Barat dan juga pihak Dinas Pertanian kita dan juga pihak BWS ataupun Balai Besar Irigasi Sumatera juga kita sekarang kerjasama, karena bidang pertanian ini harus banyak stakeholder yang harus kita rangkul karena enggak mungkin di orang pertanian aja. Makanya perlu misalnya untuk pasang pasang pompa listrik, harus ada PLN-nya. Kemudian bidang ada irigasi rusak, ada PU. Makanya itu kita sekarang alhamdulillah dengan Pak Bupati Aceh Barat itu
1: terkoneksi semua.
0: Namanya bantuan ya belum cukup semua. ini aja Pak, karena kita Aceh Barat ini 12 kecamatan, kali aja tempat saya 290 kelompok nggak salah, kali 12 berapa yang
1: sudah 1000 lebih Pak,
0: 1000 lebih. Jadi marilah kita bersabar, mana yang utama dulu ya kita bantu, yang perlu membutuhkan. Gitu aja Pak Fadil.
1: Terima kasih Pak Muntazhar telah bersama kami di kesempatan pagi hari ini dalam program Melabuh Menyapa. Semoga apa yang menjadi penyampaian Pak Muntazhar bisa didengarkan oleh para petani, pemerintah daerah, dan juga Pak Menteri Pak Amran, dan juga tersampaikan melalui Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang terus mendengarkan siaran kami, baik melalui siaran terestrial 97 MHz dan channel YouTube kami. Dan juga di kesempatan pagi hari ini saya bersama Pak Muntazhar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. 97 MHz Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Delapan puluh satu tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
4: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
3: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
4: Indonesia yang berdaulat,
3: tapi
4: Indonesia yang adil,
3: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
4: Dan Indonesia yang makmur,
3: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
4: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
3: Mulai dari hal sederhana,
4: peduli,
3: bersatu,
4: berkarya,
3: dan ikut menjaga Indonesia.
4: Karena 81 tahun kemerdekaan
3: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
4: tapi meneruskan perjuangan.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, tadinya telah kami hadirkan program Melabuh Menyapa dengan di kesempatan pagi hari ini dengan tema pembahasan kita tadi ya, perkembangan masa panen gaduh bersama Pak Muntazar, penyuluh pertanian dari BPP Kecamatan KW16. Dan tentunya dengan berakhir program Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini, maka berakhir pula perjumpaan bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4:45 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9. Dan setelah ini ada rekan Meza yang akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Depat 1 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang,

0: nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah, tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama Meisa akan hadir menemani Anda kembali di program Halo RRI. Salah satu program yang selalu ditunggu-tunggu untuk pendengar setia program 1. Tentunya untuk menyampaikan beragam aduan-aduan yang sudah Anda persiapkan ya di pagi hari ini. Dan bisa bergabung bersama program 1 juga untuk menyampaikan beragam hal yang bisa Anda sampaikan kepada kita. Dan nanti kita juga bakal koordinasi juga dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan aduan-aduan Anda. Maka dari itu pendengar yang sedang mendengarkan kita, juga baik yang lagi di rumah atau yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas, jangan ngebut-ngebut ya. Walaupun mau menyampaikan aduannya, berhenti dulu baru teleponan. Jangan sambil berkendaraan teleponan gitu kan. Ntar terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pasti, oke? Untuk itu pendengar, kita masih membuka layanan telepon di program Halo RRI ini seperti biasa di via telepon 0811-688-9697 yang akan terus menemani suasana pagi Anda di kesempatan pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga, nanti jam 10 sampai jam 11 kita akan ada program moderasi pengarusutamaan gender. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai perempuan dan juga kesetaraan. Dan tentunya untuk pendengar, sebelum kita masuk di program pengarusutamaan gender, kita buka dulu program Halo RRI untuk Anda yang pengen memberikan informasi-informasi ya untuk kita bersama di program Halo RRI ini. Langsung aja di via telepon 0811-688-9697. Seperti biasa pendengar, sambil kita menunggu pendengar yang sedang mendengarkan RRI program 1 untuk pagi hari ini, nanti Meisa juga akan coba menghadirkan beberapa informasi-informasi yang Meisa kutip juga dari rri.co.id. Nah, maka dari itu pendengar yang sudah mau ikutan bergabung bersama kita, baik itu melalui telepon atau juga buat Anda yang mau langsung WhatsApp atau komentar di YouTube-nya RRI melapor juga langsung saja ya. Nanti kita bakal bacakan ya komentar-komentar Anda di acara ini ya. Nanti kita juga akan menjawab ya sesuai dengan yang sudah Anda tanyakan, dan kita juga akan bertanya langsung juga kepada pihak-pihak yang terkait pastinya. Oke, untuk kita pendengar yang mau bergabung bersama kita langsung saja di via telepon 0811-688-9697. Nanti Mesa juga akan menghadirkan beberapa informasi untuk menemani pagi Anda ya, yang sedang mendengarkan RRI Program 1 bersama Mesa. Dan sebelum kita menghadirkan informasi-informasi ini, dan juga sambil Mesa menanti juga penelpon yang mau bergabung bersama kita ya, kita coba hadirkan kembali lagu-lagu yang tentu saja sudah Mesa persiapkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini masih di program Halo RRI dan masih bersama Meza tentu saja yang akan terus menemani Anda dan menunggu penelpon-penelpon yang mau bergabung bersama kita di via telepon 0811-688-9697. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kita, langsung saja untuk memberikan sedikit informasi ya kepada program Mas 1 di program Halo RRI ini, karena berbagai aduan Anda tentu saja akan kita terima dan nanti kita akan mencari solusi bersama gitu ya kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan aduan-aduan yang Anda coba sampaikan kepada kita di setiap paginya. Nah, untuk itu ya dapat saya informasikan ya untuk Anda yang ingin ya mengadukan hal-hal apapun itu, baik lalu lintas, baik itu mengenai kebersihan, kesehatan, lingkungan atau fasilitas-fasilitas umum yang ada di daerah ataupun di tempat Anda tinggal yang memang belum sesuai ya dengan apa yang diharapkan ya, yang sudah dijanjikan juga. Nah, tentu saja Anda bisa sampaikan kepada kita. Nanti kita akan coba lanjutkan ya kepada pihak-pihak yang terkait dan nanti kita juga akan mendengarkan ya solusi ataupun komentar langsung dari pihak-pihak terkait tersebut, baik itu mengenai sekolah-sekolah yang memang belum rampung ya akibat bencana atau juga akibat jembatan yang memang sekarang masih dalam perbaikan atau juga jalan yang masih berlubang atau sampah-sampah yang berserakan atau juga banyak ya yang harus diadukan yang kadang-kadang belum sesuai dengan yang Anda rasakan di tempat Anda tinggal gitu ya. Jadi untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kita ya untuk menyampaikan beragam aduannya ya, langsung saja di via telepon 0811-688-9697. Sambil Meza menunggu penelpon yang tentu saja mau bergabung bersama kita ya, kita coba kasih dulu satu informasi. Nah, ini juga merupakan salah satu himbauan ya, mana tahu untuk Anda yang melihat ya kan saudara-saudara kita yang kadang-kadang tidak sengaja membuka lahan dan membakarnya. Nah, langsung sampaikan aduannya kepada pihak-pihak terkait atau juga kalau misalnya Anda nggak berani atau nggak tahu kemana, nah langsung ikutan bergabung bersama kita juga di via telepon 0811-688-9697 untuk memberikan informasi-informasi mengenai hal tersebut. Karena ngomong-ngomong kebakaran hutan ya, tentu saja kita ini lagi beberapa hari terakhir ini ya cuaca kita tuh lagi cerah-cerahnya, lagi panas-panasnya. Jadi kalau misalnya ada pembakaran-pembakaran sedikit saja, nah itu perlu sekali untuk yang namanya diperhatikan. Jangan sampai kebakarannya itu meluas gitu ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya pendengar. Nah, untuk itu ya, bukan hanya di daerah kita saja himbauan-himbauan tersebut ya, tentu saja untuk wilayah barat selatan yang menjangkau RRI program 1, baik itu Aceh Jaya, Nagan Raya, Blang Pidi, terus juga Sinabang gitu ya. Nah, tentu saja himbauan-himbauan untuk tidak membakar hutan sembarangan tentu saja terus digalakan ya. Bahkan menurut informasi ya, Meza juga menghadirkan nanti informasi mengenai Babinsa yang yang berada di daerah Manggeng, Kodim Abdia juga sosialisasi karhutla pada masyarakat di warung kopi. Nah, di sini juga diinformasikan pendengar tim gabungan yang ternyata masih bercikabu juga ya untuk pemadaman kebakaran lahan gambut di Aceh Selatan juga masih terus berlanjut nih. Nah, salah satu informasi yang saya kutip di rri.co.id yang menginformasikan juga memasuki hari kedua penanganan kebakaran hutan dan lahan, personil TNI bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Selatan terus melakukan pemadaman dan pendinginan di kawasan lahan gambut Gampung Drin, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Nah, bahkan kobaran api di sejumlah bagian lahan juga telah berhasil dikendalikan ya pendengar. Namun asap yang tipis masih terlihat mengumpul dari beberapa titik. Nah, bahkan kondisi tersebut juga ternyata menjadi perhatian petugas karena mengindikasikan masih adanya bara yang bertahan di bawah permukaan tanah gambut dan berpotensi kembali memicu kebakaran. Nah, ini juga perlu sekali ya perhatian untuk kita semuanya, terutama masyarakat yang kadang-kadang sudah dihimbau ya tidak boleh membakar hutan sembarangan atau membakar lahan sembarangan. Nah, kadang-kadang kan tanpa disadari gitu ya. Oh, kebakarannya itu menjalar, nah, apalagi kalau misalnya lahan gambut itu cepat sekali apinya bukan hanya dari atas tapi juga dari bawah gitu kan. Nah, untuk Anda nih pendengar ya yang ingin menyampaikan beragam aduan-aduan yang ada di daerah Anda ya mengenai lahan-lahan yang makin hari semakin luas gitu ya kan, bukan hanya dibakar tapi ya hutan-hutan kita juga semakin hari semakin gundul gitu ya akibat peluasan lahan itu tadi, padahal ya untuk kita ketahui bersama ya kan. Nah, hutan itu juga merupakan salah satu paru-paru dunia. Jadi kalau misalnya diperluas terus lahannya, nah apalagi kita tahu ya Sumatera ini juga merupakan salah satu oksigen dunia yang masih bertahan. Tapi kalau misalnya semakin hari semakin dibakar terus lahannya diperluas, nah mungkin ini semakin membuat satwa-satwa yang ada di daerah kita juga semakin kehilangan tempat tinggalnya gitu ya. Karena kan sering sekali juga kita mendengar gajah liar masuk ke desa gitu ya. Nah, itu juga menjadi problem bagi masyarakat setempat ya yang kadang-kadang mengeluhkan hal tersebut. Akibatnya ya lahan-lahan pertanian mereka itu diganggu. Nah, maka dari itu nih untuk pendengar yang mau ikut bergabung bersama kita ya mengutarakan pendapat-pendapat Anda, langsung aja bergabung bersama kita di 0811-688-9697. Nah, baik pendengar, Mesa akan lanjutkan kembali mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Aceh Selatan dan penanganannya juga sedang dilakukan dengan memadukan pemadaman dan juga pembasahan. Bahkan air yang disiramkan pada titik yang masih panas ya kemudian dilakukan pembasahan maksudnya secara maksimal untuk menekan suhu tanah serta mencegah api kembali muncul ke permukaan. Nah, menurutnya penanganan kebakaran di lahan gambut juga membutuhkan perhatian khusus ya pendengar, karena kondisi di permukaan belum tentu mencerminkan keadaan di bawah tanah. Meskipun api telah terlihat padam di atas, ya bara yang berada di dalam lapisan gambut masih dapat bertahan dan sewaktu-waktu kembali memicu kebakaran. Nah, oleh karenanya pendengar, setiap bagian lahan yang masih mengeluarkan asap maupun memiliki suhu panas menjadi sasaran pendingin. Ya, petugas juga terus melakukan penyisiran untuk menemukan titik-titik yang berpotensi menyimpan bara. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung bersama kita, langsung saja masih akan coba Mesa menunggu ya di via telepon 0811-688-9697. Kita coba angkat terlebih dahulu satu penelpon yang sudah ikut bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Iya, ini dengan siapa di mana, Pak?
4: Ini Usman dari Calang.
3: Oke, Pak Usman di Calang. Pak Usman mungkin bisa dikecilkan dulu radionya biar enggak swing ya sama kita ya.
4: Ya, kami kenapa di Calang?
3: Gimana? Apa kabar yang bisa kita dapatkan dari Calang ini, Pak Usman?
4: Calang tak dapat jaringan, tapi kalau melabuh baik jaringan. Kalau udah RRI maksudnya kan?
3: Iya.
4: Kalau melabuh sama ini tadi.
3: Tenom?
4: Udang pidi.
3: Iya.
4: Tenom terdapat juga. Semua terdapat. Atas nama Aceh Jaya terdapat.
3: Oh, enggak dapat ya? Ini Bapak.
4: Aceh Jaya.
3: Oke, berarti ini Bapak dengerin mendengarkan saluran RRI ini melalui apa nih? RRI digital atau
4: radio di mobil ini udah okay. Di Bang Pidi, kalau dari Bang Pidi dapat dia.
3: Oke, okay, berarti untuk di daerah Aceh Jaya ini enggak dapat ya siarannya ya?
4: Khususnya Aceh Jaya terdapat, mulai dari apa ini? Dari Lamno sampai Tenom itu terdapat.
3: Oh, tidak dapat untuk program satu kita.
4: Ya, karena kan ini kan di radio mobil ini kan full RRI ini kan.
3: Iya. Yeah.
4: Jadi non-stop suaranya terus. Yeah. Jadi begitu udah masuk Aceh Jaya langsung putus.
3: Langsung putus
4: nanti,
3: ya?
4: Begitu kita turun Gerute langsung yeah. Putus ya kan?
3: Oke.
4: Okay. Yeah. Lepas itu lewat Nom udah masuk sedikit-sedikit. Kalau Melabuh terang.
3: Oke.
4: Okay. Kalau yeah. Blang Pidi ini agak gerak-gerak lah.
3: Iya. Oke.
4: Mohon. Mohon diapakan jaringannya lah.
3: Iya benar-benar. Oke, nanti kita akan coba ini ya, mencari jalan terbaik ya, agar siaran RRI itu terus mengudara dimanapun gitu ya. Terutama untuk RRI Melawo gitu ya, jangkauannya. Walaupun sebenarnya kalau di Calang kita juga ada pemancarnya nih Pak, mungkin karena dalam perjalanan kali ya. Tapi enggak terdengar suaranya ya.
4: Memang saya di rumah di Calang juga, di kota Calang.
3: Oh gitu ya, oke. Iya, insya Allah nanti kita coba koordinasi sama teman-teman TMB kita gitu ya, untuk memperbaiki sinyalnya biar dapatnya suaranya tuh bagus di sana gitu ya Pak ya.
4: Di mana itu, di jaringan di Calang? Sebab saya tinggal di situ juga.
3: Oh,
4: di
3: daerah situ juga ya? Oke, nanti Meza coba tanya sama teman-teman ya.
4: Langsung terdapat, ya kan?
3: Oke, iya nanti Meza. Meza perasaan nggak di depan kamera nih?
4: Oke,
3: itu aja ya aduannya. Oke, nanti kita coba konfirmasi sama teman-teman kita di sini ya. Oke.
4: Terima kasih banyak, Bu.
3: Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Pak tadi namanya?
4: Usman.
3: Pak Usman sudah ikutan bergabung ya, bersama kita ya untuk kesempatan. Iya. Terima kasih untuk komentarnya. Ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada kita, Pak?
4: Ya, yang diucapkan barusan itu menjaga kelestarian alam lagi musim kemarau ini bagus.
3: Iya, benar.
4: Bagus, sangat bagus.
3: Iya, terima kasih ya, Pak. Iya. Oke. Okay. Nah, Mesa udah dapat informasinya nih. Ternyata untuk pemancar kita di wilayah Calang itu di gedung TVRI Calang nih, Pak. Itu dekat nggak dengan rumah Bapak?
4: Oh, dekat sekali. Saya di bawah itu rumah.
3: Ah, oke.
4: Tapi tidak dapat memang.
3: Enggak. Oh, memang tidak dapat ya. Oke, enggak masalah.
4: Langsung tidak dapat memang.
3: Oke, enggak masalah. Nanti kita coba konfirmasi sama teman-teman ya. Untuk diperbaiki hal-hal yang tidak ini ya. Yang tidak terkoneksi juga dengan masyarakat Calang gitu.
4: Iya.
3: Oke, jadi
4: Sentosa, di namanya saya Sentosa tinggal.
3: Oke.
4: Okay. Bawah itu saya tinggal di bawah TVRI gitu.
3: Di bawah TVRI. Oke, okay, baik. Terima kasih untuk Pak Usman ya sudah ikutan bergabung bersama kita ya. Oke. Okay. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah ikutan bergabung. Jangan lupa untuk ikut bergabung kembali ya, Pak, bersama kita ya. Dan sampaikan apa saja aduan yang ada di daerah Anda. Wilayah Calang juga enggak masalah, Pak. Disampaikan aja apa-apa yang belum diselesaikan oleh pemerintahnya atau hal-hal yang memang masih belum sesuai dengan yang dijanjikan gitu ya. Kan nanti kita juga bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak di daerah Bapak tinggal gitu ya. Oke, terima kasih Pak untuk informasinya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik, terima kasih untuk Pak Usman ya, yang jauh-jauh dari Calang ya. Alhamdulillah, walaupun melalui radio manual itu tidak terdengar suaranya, tapi melalui mobil tadi terdengar ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti coba kita perbaiki dan bisa didengar kapan saja tanpa ada gangguan apapun ya. Frekuensi RRI Melaboh ya di wilayah Aceh Jaya. Nah untuk itu pendengar dimanapun berada, masih bersama Halo RRI, masih bersama Meza juga, yang tentu saja masih menunggu beragam aduan-aduan yang tentu saja akan Anda sampaikan kepada kita di program Halo RRI ini. Langsung saja di via telepon 0811 688 9697. Untuk Anda yang mau bergabung dan berkomentar di YouTube RRI Melaboh juga bisa langsung bergabung ya pendengar ya, karena kita masih menunggu kebersamaannya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami dan tetap terus mendengarkan RRI Program 1, karena Halo RRI masih akan terus mengudara menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini masih bersama Meisa. Tidak terasa pastinya kebersamaan kita di program Halo RRI akan berada di ujung acara ya, karena udah hampir jam 10 juga. Tapi kita masih menunggu dan juga menerima beragam aduan-aduan yang ingin Anda sampaikan ya bersama kita di program 1 RRI Melabu di program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan kita dari Barat Selat Tan Aceh pastinya yang bisa menjangkau ya frekuensi 97 FM. Nah, langsung saja bergabung baik itu wilayah Aceh Jaya, Tenom, Nagan Raya, Abdia. Nah, langsung aja informasikan hal-hal yang memang belum sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya gitu ya di wilayah Anda. Nah, langsung saja ikut bergabung baik itu mau dari Nagan Raya. Nanti kita juga akan konsultasi nih dengan pihak-pihak terkait di daerah Nagan Raya, baik itu daerah Aceh Jaya atau juga daerah-daerah yang memang menjangkau siaran kita. Nah, untuk itu pendengar langsung saja bergabung bersama kita di via telepon 0811-688-9697. Karena kebersamaan kita di program Halo RRI hanya tinggal beberapa menitan lagi gitu ya. Jadi sebelum Meisa akhiri kebersamaan kita di program Halo RRI untuk pagi hari ini, satu informasi terakhir kita hadirkan ya. Kalau tadi kita udah membahas mengenai tim gabungan ya yang masih bercikabu ya pemadaman kebakaran lahan gambut dan juga yang berada di Aceh Selatan. Nah, ini juga ada sosialisasi ya yang dilakukan oleh oleh Kodim Abdia ya mengenai karhutla ini. Nah, ini juga sangat bagus sekali ya dilakukan ya, karena sosialisasi inilah yang harus sering-sering ya dilakukan kepada masyarakat, biar masyarakat yang awam itu ya lebih mengerti dan paham ya apa bahaya dan juga dampaknya dari kebakaran hutan dan lahan itu tadi. Nah, maka dari itu Babinsa Kodim 0110 ya Aceh Barat Daya melakukan komunikasi sosial yang memiliki dua makna utama di Indonesia dalam lingkungan TNI Polri sebagai metode pembinaan teritorial dan juga bersilaturahmi langsung dengan warganya, berdialog, mendengarkan aspirasi serta memantau keamanan dan ketertiban yang ada di lingkungan Desa Panton Makmur, Kecamatan Mangging, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Nah, di sini diinformasikan pendengar Sekra Mas Riyadi, anggota Koramil 06 Mangging Kodim 0110 Abdia juga mengatakan komunikasi sosial ini dengan warga gampung yang di salah satu warung kopi di desa tersebut juga dengan tujuan membangun pengertian, kebersamaan dan juga kemanunggalan antara TNI dengan masyarakat. Bahkan dengan mensosialisasikan ya tentang bahayanya membakar sampah sembarangan apalagi maupun membakar hutan dan lahan yang tidak diawasi oleh pengguna lahan, dan di sini bisa saja ya terjadi kebakaran yang sangat luas ya, karena maka dari itu dampaknya itu juga sangat luar biasa. Dan selain itu juga mengingat warga tentang ancaman dan juga sanksi pidana nih pendengar ya bagi pelaku pembakaran hutan ini sesuai dengan undang-undang ya nomor 32 tahun 2009. Jadi dengan kegiatan tersebut juga sebagai upaya peran Babinsa TNI dalam menyampaikan ke seluruh warga tentang larangan dan juga undang-undang tindak pidana tersebut mengenai kebakaran hutan dan juga lahan yang perlu sekali diketahui oleh masyarakat ya, agar mereka itu tidak sembarangan membuka lahan dan juga membakar lahan sembarangan gitu ya kan. Nah, karena itu dampaknya juga sangat luar biasa ya bagi kita semuanya. Nah, itu dia pendengar salah satu informasi terakhir yang dapat kita hadirkan untuk menemani suasana pagi pendengar juga di program Halo RRI. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu, karena sesaat lagi kita juga akan mengikuti acara selanjutnya. Dan Meisa ucapin terima kasih sekali untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Jangan sungkan-sungkan untuk ikut bergabung kembali ya di program Halo RRI ini untuk menyampaikan beragam aduan-aduan yang ingin Anda sampaikan kepada kita. Langsung saja Meisa tunggu ya di via telepon 0811-688-9697 untuk hari-hari berikutnya, karena untuk Halo RRI kita akan hadir di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akhiri di program Halo RRI.
Untuk itu tetap terus bersama Pro 1, karena sesaat lagi Mesa juga akan lanjut menemani Anda di program Pengarus Tamaan Gender. Sampai jumpa di program Halo RRI berikutnya, dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Melapo.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kembali pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabo. Dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, masih bersama Meiza selepas kita menemani Anda di program sebelumnya. Kita akan lanjut lagi program pengaruh setamaan gender, juga akan hadir menemani indra dengar Anda hingga beberapa puluh menit ke depan, karena Meiza juga sudah terhubung bersama narasumber kita juga melalui via Zoom untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja di kesempatan pagi hari ini pendengar, ya gak usah berlama-lama, karena nanti kalau misalnya lama-lama banget gitu ya kan, kita Meiza ngobrol sendiri gitu ya, nanti kita gak sempat ngobrol pembahasan kita. Nah, langsung saja Meiza sapa nih narasumber kita yang udah stay dari tadi di via Zoom, ada psikolog kita di kesempatan pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Di suaranya swing nih.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Pagi. Iya, sebentar ya. Iya, mungkin ada volume yang harus dikecilkan, Ibu. Halo, cek. Halo, cek. Oke, aman. Oke. Iya, sepertinya masih swing nih. Soalnya kok enggak enak nih, Bu, kedengarannya ya. Sebentar ya. Lagi dicek dulu sama rekan kita. Iya, gimana deh, Tata? Iya. Nah, tentu saja pendengar ya, dimanapun berada untuk program pengaruh setamaan gender ini, kita nanti bakal membahas mengenai perempuan dan kesetaraan. Nah, ini nanti kita juga akan coba ngobrol-ngobrol bersama psikolog kita, yaitu bersama Ibu Diah Pratiwi SPSI MSOS, gitu ya, Bu ya. Halo, assalamualaikum. Bisa dicek, Bu, suaranya? Halo.
2: Ibu nggak dengar suaranya, Deng.
1: Aduh, Ibu nggak bisa nggak dengar suara Meiza. Halo. Halo. Iya. Gimana, Bu? Udah dengar suara Meiza, Bu?
2: Kayaknya dari radionya termute itu suaranya ya. Nggak kedengaran, Deng.
1: Oke. Iya. Halo.
2: Halo, iya.
1: Oke, udah terdengar,
2: ini
1: Bu?
2: Ini baru dengar.
1: Oke.
2: Ini udah kedengaran.
1: Iya, soalnya tadi Meiza kirain, makanya Meiza coba mute swing. Ternyata masalahnya di tempat lain gitu ya. Iya. Ibu, selamat pagi, Bu, untuk pagi hari ini.
2: Pagi.
1: Iya, mohon maaf kalau tadi ada sedikit gangguan ya, Bu ya.
2: Oke.
1: Iya, ini dengan Ibu dokter, bisa dibilang dokter ya, Bu ya? Psikolog, psikolog ya, psikolog Diah Pratiwi SPSI MSOS ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Ini kayaknya kali pertama ya bersama Meiza ya, Bu ya. Tapi kalau rekan-rekan yang lain kayaknya udah sering gitu ya, Bu ya.
2: Iya sih, udah udah beberapa kali mampir di RRI.
1: Iya, salam kenal dari Meiza, Bu. Iya, dan yang pastinya pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada ya, untuk program pengaruh samaan gender ya, bersama Ibu Diah ya, yang biasa disapa ya, Bu ya. Nah, nanti kita bakal membahas mengenai perempuan dan kesehatan ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Nah, yang pastinya kalau ngomong-ngomong perempuan, ya kan, dan juga kesetaraan maksudnya, nah memang harus banyak kesetaraan kita ya untuk saat ini ya, apalagi di era modern, ya kan, di era digitalisasi gitu ya, Bu ya. Nah, nanti kita juga bakal menghubungkan mengenai mental dan juga kesiapsiagaan seorang perempuan juga untuk menghadapi beragam tantangannya sebagai sebagai pemimpin gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut gitu ya, Bu ya, di program pengaruh setamaan gender ini sendiri, mungkin bisa dijelaskan juga untuk kita semuanya mengenai menurut Ibu juga apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender ini bagi perempuan dan juga kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Bu. Ya, silakan, Bu Diah.
2: Meiza, mungkin suara dari RRI terlalu kecil ya ke Ibu. Jadi Ibu kurang ini di volumenya besarin dikit aja.
1: Oke, coba Meiza tes cek dulu ya, Bu ya. Oke. Ya, halo.
2: Halo, dikit lagi bisa nggak ya?
1: Dikit lagi ya, Bu. Oke, ini
2: soalnya udah... Ibu lagi di rumah saya, di sini juga agak bising.
1: Oh ya, ini udah habis besar nih, Bu, kayaknya. Ini bisa kedengar nggak, Bu?
2: Oke, mungkin kita pelan-pelan ya.
1: Iya, oke, boleh.
2: Karena agak kecil volumenya.
1: Iya, ini gimana, Bu? Udah kedengeran nggak, Bu? Halo?
2: Kedengeran, tapi kecil sekali.
1: Kecil sekali ya
2: Kadang-kadang ini
1: suaranya ya?
2: nggak dengar yang ditanya ya.
1: Oke, bentar ya. Kita lagi tunggu tim teknik kita juga untuk ngecek ini. Soalnya nggak enak juga ya, Bu ya, kalau misalnya suaranya kecil ya, Bu ya.
2: Iya, Ibu nggak dengar pertanyaan nanti.
1: Oh iya, oke, baik, silakan. Ya, sebentar ya, Bu ya. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol juga.
2: Oke.
1: Iya. Mungkin sambil Meza tanya-tanya nih, Bu, bisa dengar nggak suara Meza?
2: Oke,
1: Iya.
2: kita pelan-pelan ya.
1: Oke.
2: Kecil sih, kecil sih, tapi ini usaha dengar.
1: Mungkin bisa diperjelaskan dulu nih, Bu. Halo? Ini
2: Ya.
1: kedengaran? Ini lumayan besar nggak, Bu, suara Meza?
2: Sudah.
1: Oke.
2: Iya, sudah.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih, Bu.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, kayaknya kita ada sedikit gangguan di bidang suara kita ya, agak kecil di dari studio ya. Mungkin ada hal-hal tadi yang udah dikotak-katik sama tim teknik kita. Terima kasih, Pak Topan ya. Dan pastinya kita akan lanjut ya, Bu ya, membahas mengenai
2: Oke.
1: pengaruh setamaan gender ini sendiri. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Ibu kita. Apa kabar? Lagi ngapain aja nih, Bu? Kesibukannya untuk pagi hari ini, Bu?
2: Iya, ini biasa ya, di tempat kerja juga. Di rumah sakit makanya nggak bisa ke RI kan
1: Iya.
2: karena kalau Senin biasanya agak sibuk dikit lah dikit lah
1: Iya. Lagi banyak pasien ya, Bu ya.
2: lumayan ya
1: Oke. Nah, tentu saja pendengar tidak usah berlama-lama karena kita kesempatan di program pengaruh setamaan gender ini juga hanya beberapa puluh menit ya, karena ada satu dan lain hal. Nah, tentu saja Meisa juga langsung membahas nih, Bu, mengenai tema kita hari ini mengenai pengaruh setamaan gender, yaitu tentang perempuan dan kesetaraan gitu ya, Bu ya. Iya, nah kalau menurut Ibu ini seperti apa sih pandangan Ibu mengenai kesetaraan gender bagi perempuan dalam kehidupan sehari-hari kita nih, Bu?
2: Oke, ya mungkin untuk Indonesia ya,
1: Iya.
2: atau mungkin spesifiknya di Aceh Barat, saya rasa pemerintah hampir tidak membedakan peran perempuan dan laki-laki di ranah publik. Ini kita bicara di ranah publik ya. Jadi sebenarnya peran perempuan itu yang paling sering dipersoalkan itu adalah ketika dia berada di rumah. Ketika di ranah publik, kita mendapat peran yang sama, mendapat kesempatan yang sama. Tetapi mungkin kalau kita melihat kenapa posisi-posisi tertentu lebih sering diduduki oleh laki-laki, kalau saya melihat kebanyakan kita tidak bisa bekerja secara maksimal seperti laki-laki ya. Jadi misalnya contoh, mungkin yang paling kecil tuh di rumah sakit ya. Di rumah sakit tentu dokter laki-laki punya waktu yang lebih panjang berada di rumah sakit untuk tugas-tugas yang mungkin malam, tengah malam dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena tugas domestik rumah tangga itu paling besar itu dipegang oleh perempuan. Nah, jadi sebenarnya konflik bagi perempuan yang memiliki peran ganda itu ketika dia berada di rumah, kenapa? Karena peran domestik itu dibebankan hampir seluruhnya kepada perempuan. Nah, jadi kadang-kadang yang menghambat karir kita di ranah publik itu karena beban psikologis, beban fisik di rumah tangga itu sangat menguras energi ya. Jadi kalau soal kecerdasan kita sama. Mungkin hal ini kalau kita lihat ketika di bangku sekolah, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, perempuan memegang prestasi yang lebih baik daripada laki-laki.
1: Iya.
2: Tapi kenapa kita kalah di dunia kerja untuk posisi-posisi tertentu? Misalnya contoh aja kita bilang, berapa banyak sih anggota dewan yang perempuan? Berapa banyak sih kepala dinas yang dipegang oleh perempuan? Berapa banyak kecil yang dipegang oleh perempuan? Jumlahnya sangat sedikit. Kenapa? Karena kita sendiri merasa bahwa tugas utama kita itu di rumah. Nah, ketika kita mengambil peran terlalu banyak di ranah publik, jadi mau tidak mau peran domestik ini akan terabaikan dan kita akan disalahkan dan merasa bersalah ketika ada masalah yang ada di rumah tangga. Misalnya nih, kenapa suaminya selingkuh?

0: stres, masih bisa melayani suami dengan baik,
1: Bener.
0: Masih bisa mendengar keluhan anak dengan baik. Kenapa? Karena emosi kelelahan emosi kita itu sudah berkurang. Ini kan kita pulang buru-buru jam istirahat, masih mikirin nih mau masak apa, mau beli apa, seperti itu. Jadi kalau saya rasa tuh yang paling banyak justru bebannya itu ketika kita berada di rumah, mungkin itu meja.
1: Oke, benar, itu luar biasa ya. Benar sekali, mungkin yang sering sekali kita lihat di media sosial juga, kita baca-baca juga ya kan, itu adalah hal yang sering sekali terjadi ya, karena beban perempuan itu bukan hanya bekerja saja, tapi juga mengurus rumah tangga gitu ya Bu ya. Nah, karena kita ngobrolin mengenai psikologis nih, dari perspektif psikolog sendiri ini, bagaimana nih Bu, ketidaksetaraan gender dapat memengaruhi kesehatan mental dan juga kepercayaan diri perempuan itu sendiri, seperti yang sudah kita sampaikan tadi juga Bu.
0: Nah, jadi kepercayaan diri itu sesuatu yang didapat dari persepsi orang lain kepada kita ya.
1: Yeah.
0: Kemudian itu tumbuh menjadi persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Nah, artinya orang-orang yang berada di luar diri kita itu sangat berpengaruh pada rasa percaya diri kita. Nah, ketika mungkin kita berperan di ranah publik secara baik, kita merasa dibutuhkan, kita merasa ide-ide kita diterima, kepercayaan diri kita tentu tumbuh dengan baik ya, kita merasa diakui. Nah, kemudian bagaimana rasa percaya diri itu runtuh ketika kita berada di rumah, kemudian kita menerima anak-anak mungkin yang bersikap tidak sopan kepada kita, yang mungkin tidak mau mendengarkan kita. Ini menimbulkan satu frustasi tersendiri bagi seorang ibu, di mana peran ini sangat antagonis ya. Jadi di satu sisi kita itu orang yang sangat dikagumi oleh bawahan, di publik.
1: Benar.
0: Mungkin pendapat-pendapat kita begitu dihargai, kehadiran kita begitu menghangatkan. Tetapi peran dasar kita sebagai seorang ibu itu mungkin menurut kita ya tidak sesuai dengan harapan kita atau mungkin harapan orang banyak terhadap public figure. Jadi kepercayaan diri itu biasanya runtuh dari orang-orang terdekat. Begitu juga rasa percaya diri itu tumbuh dari orang-orang terdekat. Nah, mungkin bagaimana seorang mungkin ya kepala dinas, misalnya seorang perempuan ya yang begitu berhasil, begitu mungkin care kepada bawahannya, tiba-tiba kita tidak mampu melarang anak kita sekedar untuk tidak keluar lebih dari jam malam yang ditetapkan saja, kita tidak mampu.
1: Iya.
0: Kita tidak mampu menyuruh anak kita sholat maghrib saja, kita tidak mampu, anak kita mungkin tidak mendengarkan sama sekali, bahkan ketika dia di luar berani mereject panggilan telepon dari kita. Mungkin hal ini yang pelan-pelan, tetapi setiap hari, setiap waktu menggerus emosi kita yang akhirnya mungkin menimbulkan beban psikologis dan yang kalau dibiarkan terus-menerus ini mungkin menimbulkan gangguan-gangguan fisik ya, mungkin kalau dalam psikologi dikenal dengan istilah psikosomatis ya. Jadi psikosomatis itu penyakit fisik yang disebabkan oleh gangguan perasaan. Jadi ketika bagaimana seorang perempuan yang sangat berhasil ternyata kita tidak mampu hanya untuk menetapkan jam malam saja kepada anak kita ya. Jadi biasanya nanti kita mulai sering migrain, lambung, seperti itulah ya. Jadi
1: pengaruhnya ke situ ya Bu ya.
0: Terberatnya itu di rumah.
1: Iya benar. Karena ibu-ibu tuh kalau udah capek, lelah, pusing ya pengaruhnya ke lambung gitu ya Bu ya. Jadi yang gelisah, kurang tidur gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tadi rasa percaya diri kita yang kadang-kadang down akibat hal-hal tersebut yang sudah Ibu dia sampaikan tadi. Nah, cara membangkitkan kembali kepercayaan diri seorang perempuan itu seperti apa nih Bu? Biar bisa dia itu juga mengakui kalau dirinya itu tetap bisa melakukan berbagai hal gitu Bu.
0: Mungkin tidak menetapkan target yang terlalu tinggi ya. Jadi sebenarnya yang membuat kita tidak percaya diri karena target kita merasa target yang kita capai itu target yang kita tetapkan itu tidak tercapai. Misalnya biasanya apa yang membuat perempuan sangat tidak percaya diri itu mungkin fisik ya. Jadi saya melihat ibu-ibu yang mungkin lebih cantik itu lebih percaya diri. Nah, ketika seseorang lebih percaya diri, dia lebih mudah memerankan peran sosialnya. Nah, ketika mungkin satu peran sosial ini berhasil, biasanya peran di rumah tangga juga akan menyusul pelan-pelan. Nah, jadi tidak usah menetapkan standar yang perempuan yang cantik itu harus seperti ini, perempuan yang berhasil

0: itu harus seperti ini. Perempuan yang hebat itu harus punya anak-anak yang luar biasa. Ini akan sangat meruntuhkan rasa percaya diri kita ketika itu tidak tercapai. Tapi ketika kita menjalani perannya, ya saya mungkin tidak cantik secara fisiknya, tapi mungkin saya bisa menutupi hal yang lain. Bisa saya menjaga mulut saya, menjaga pembicaraan saya tidak menyakiti perasaan orang-orang dan perasaan anak-anak saya dan perasaan suami saya. Nah, mungkin rasa percaya diri karena fisik yang kurang tadi bisa terobati. Oh, mungkin saya tidak kaya. Tidak usah menggabungkan diri dengan circle-circle yang memang bukan circle kita gitu. Oh, kenapa saya tidak percaya diri karena anak saya ternyata bukan hafiz Quran. Bukan anak-anak yang selalu apa ya? Selalu mendapatkan penghargaan. Nah, kalau kita tidak punya target, biasanya rasa percaya diri itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, saya punya anak yang punya hanya mungkin ranking 20. It's okay. Tapi dia mungkin masih sholat di rumah. Oh, saya punya anak yang luar biasa nakalnya. Tetapi setidaknya dia masih pulang ke rumah. Nah, ini mungkin dapat menumbuhkan rasa percaya diri seorang ibu ketika dia merasa gagal ya. Tapi ketika kita menetapkan standar yang terlalu tinggi, biasanya rasa percaya diri itu semakin rendah. Kenapa? Karena kita terus-terusan merasa tidak mampu, merasa gagal gitu. Jadi mungkin untuk ibu-ibu yang punya anak yang tidak sesuai dengan standar tetangga, biasanya kan tetangga gitu, anak saya baru wisuda loh, kumlot anak kita nggak wisuda, is okay. Ada sesuatu yang mungkin Allah belum lihatkan sekarang. Jadi tidak ada hal-hal yang merusak rasa percaya diri kita karena standar yang belum tercapai. Tapi kalau kita misalnya merasa, ih, saya gagal mendidik anak saya, saya tidak mampu menafkahi anak saya seperti anak-anak yang lain, rasa percaya diri ini akan terus tergerus. Jadi sebenarnya hidup itu yang paling enak itu ya menerima, walaupun tidak semudah saya ucapkan ya. Belajar menerima kenyataan kita hari ini. Kalau ini belum cukup, kita berprinsip saja, ya Allah, ini hari ini. Ke depan saya mungkin akan lebih baik, yakin-yakin saja ya. Kalau targetnya terlalu tinggi, tidak tercapai, besar rasa percaya dirinya akan semakin hancur. Biasanya seperti
1: benar.
0: Itu.
1: Yang pasti kita tuh jangan sampai memengaruhi kesehatan fisik kita dan mental kita juga ya, ya Bu ya. Kalau misalnya apa-apa yang pengen kita capai tapi belum tercapai, tapi dipaksakan itu agak berat gitu.
0: Iya. Sangat berat. Jadi kalau menurut saya sih, perempuan itu nggak boleh sakit ya, nggak boleh murung. Kenapa? Ketika perempuan sakit kita nggak ada yang ngurusin loh. Kalau suaminya sakit kita ngurusin, minta izin kerja. Tapi kalau kita sakit, saya jarang melihat suami minta izin kerja. Kenapa? Karena istrinya sakit, jarang sekali ya. Jadi perempuan itu harus kuat, harus punya waktu untuk dirinya sendiri, harus bisa menikmati hidupnya. Jadi nggak perlu toh semua pulang kerja, bambung kerja, nggak bisa dikerjakan, tinggalkan dulu. Waktu baru dikerjakan, kemudian mendelegasikan tugas ya. Tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang anak, yang harus dikerjakan oleh anak. Tugas yang harus dikerjakan suami, misalnya angkat galon, ke bengkel, perbaiki mobil, jangan kita lagi ya, supaya kenapa? Kita tetap bisa sehat secara psikologi. Perempuan harus sehat ya, harus cantik. Kenapa? Harus karena cantik. Suami itu suka perempuan yang cantik. Kalau kita jelek nanti suaminya nggak suka lagi, jadi beban dua kali ya.
1: Itu adalah hal-hal yang memengaruhi kesehatan ini kita juga ya, mental kita juga ya. Kenapa? Kenapa suami kita cari yang lain? Nah itu tadi berbagai macam gangguan itu tadi gitu ya Bu ya, yang memengaruhi kita. Kadang-kadang kita itu gak bisa ngurus diri. Nah kadang-kadang kita tuh gak bisa mengcover semua hal tersebut gitu ya. Nah dengan adanya perpaduan ini, ya tentu saja laki-laki juga harus mengerti ya, ya perempuannya gitu ya Bu ya. Nah ini juga berhubungan nih dengan tugas laki-laki nih Bu Diah nih. Bagaimana nih menurut Ibu Diah nih, apakah memperjuangkan kesetaraan perempuan berarti perempuan itu harus bersaing juga dengan laki-laki, itu seperti apa nih Bu? Karena kadang-kadang kan suami sibuk, istri sibuk gitu ya, sama-sama membuat percaya kalau dirinya itu memang benar-benar di atas gitu. Gimana itu Bu?
0: Jadi yang normal itu sebenarnya menjalankan peran kita masing-masing ya. Jadi perempuan tidak perlu bersaing untuk sama dengan laki-laki karena kita tidak pernah sama. Jadi justru keistimewaan kita tuh karena kita berbeda gitu ya, perannya berbeda di rumah tangga gitu. Nah tetapi yang paling aman itu adalah ketika tugas domestik itu adalah menjadi tugas bersama. Misalnya berapa sih susahnya menekan mesin cuci ya, membuang air mesin cuci, tidak ada hal yang membuat wibawa seorang suami jatuh hanya karena mungkin membantu membuangkan air di mesin cuci, kemudian mencuci piringnya sendiri yang sudah dia gunakan. Hal-hal seperti ini harus dilakukan dimulai sejak awal ketika kita punya anak laki-laki yang mungkin dia bisa mencuci piringnya ketika usianya sudah cukup ya, mencuci piringnya setelah dia makan. Jadi tugas domestik ini tidak menjadi beban istri. Kemudian misalnya seberapa sih susahnya bagi seorang laki-laki sambil mandi kemudian menyikat kamar mandi. Ini kalau kita bilang yang sama-sama bekerja ya, yang sama-sama bekerja. Betapa mungkin kenapa ketika kita menyiapkan sarapan, setelah anak-anak sarapan, suami pergi dulu mengantarkan anak. Karena sebagian besar kalau kita di sekolah itu berdiri itu yang mengantar dan dibuat anak itu sebagian besar adalah suami, perempuan. Ya. Nah, jadi, dan itu bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi sebenarnya tidak, kita tidak perlu bersaing ya. Bukan itu yang kita inginkan. Kita bukan ingin sama dengan laki-laki, tapi kita ingin bersama-sama menjalankan peran di rumah tangga. Di rumah tangga saja. Jadi itu yang paling berat sih kalau menurut saya.
1: Iya, itu benar sekali ya. Karena kalau misalnya kita bisa membagi-bagi pekerjaan, itu merupakan salah satu hal yang sangat ringan ya, terutama yang dirasakan oleh perempuan gitu ya, Bu ya. Iya, apalagi kita masih ada anak kecil gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang perlu sekali untuk menjadi perhatian nih, karena banyak sekali kita lihat ya di dunia nyata sekarang aja nih, bukan hanya pengaruh media sosial gitu ya Bu. Memang kebanyakan yang mengantar anak-anak ke sekolah itu perempuan. Pernah kemarin itu pas Meisa, pas baru-baru anak sekolah, pas ada satu gambar di media sosial muncul, waktunya ibu-ibu maksudnya ibu-ibu yang memang berlalu lalang di jalan gitu ya untuk mengantar anak-anaknya sekolah. Nah itu seperti apa pendapat Ibu dia tuh?
0: Nah, jadi ini juga fenomena yang mungkin, sesuatu yang mungkin bagi saya ya, yang juga sering mengantar anak sekolah gitu. Ini mungkin fenomena yang mungkin kita bilang menyedihkan ya bagi seorang ibu, di mana mungkin kita dari bangun pagi, puntang-panting, mungkin meja paham lah ya bagaimana ketika anak SD itu dibangunkan berkali-kali. Nah, kita dituntut untuk tidak marah, kita dituntut untuk menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang lemah lembut gitu, sementara beban emosionalnya luar biasa.
1: Iya, benar.
0: Hal ini mungkin sangat sangat ringan bagi seorang laki-laki ketika kita sudah mempersiapkan anak-anak kita ya. Mungkin laki-laki hanya tinggal memakaikan sepatu, hanya tinggal memasukkan tempat bekal airnya ke tasnya, kemudian mengantarkan dia pergi. Sementara kita bisa siap-siap setelah dia pergi, kita bisa siap-siap membereskan meja makan, kemudian bersiap untuk pergi kerja. Jadi kita pergi kerja itu sampai ke kantor itu kita masih punya energi. Tetapi kebanyakan laki-laki tidak mau mengantar ke anaknya ke sekolah hanya karena mengejar pagi harus minum kopi di warung. Mungkin bapak-bapak yang mendengarkan ini, kami juga pengen loh pagi bisa duduk sarapan di warung makan nasi bungkus, tapi bagaimana kita mengelola uang belanja kita ketika kami mengambil peran yang satu. Kita yang bekerja, kita bicara tentang perempuan yang bekerja di luar rumah. Kenapa kami tidak sarapan di luar? Kenapa kami tidak ngopi di luar? Karena kami memikirkan besok kita harus bayar cicilan, mungkin harus beli gas. Nah, hal-hal inilah laki-laki punya banyak waktu untuk lebih santai, fresh ya. Sementara kita harus menjadi istri yang baik, menjaga image kita sebagai perempuan yang baik untuk tidak mungkin menggunakan uang untuk hal-hal yang mungkin dianggap itu bukan yang mubazir, utama. Nah, jadi mungkin bagi bapak-bapak yang mendengarkan ini begitu ya, kita bisa berbagi tugas di rumah tangga. Yang domestiknya kita juga tidaklah mungkin nggak perlu juga lah kami nonton sinetron bapak gendong anak, bukan itu konsepnya gitu ya. Tetapi mungkin hal-hal yang kecil yang mungkin secara budaya tidak menjatuhkan harga diri kita, harga diri suami kita juga tidak perlu melakukan hal yang kira-kira memang secara budaya mungkin tidak boleh ya. Kita ya tidak, misalnya masa kita duduk nonton sinetron suaminya jemur ikan ya kan, jemur kain, nggak seperti itu ya. Tapi maksud saya hal-hal yang bisa dilakukan di rumah sehingga istri nggak banyak repet ya, sehingga kami bisa tetap cantik, sehingga karena kita cukup tidur, nah seperti itu, yang kecil-kecil saja lah di rumah tangga mungkin supaya kesehatan psikologis istrinya terjamin. Jadi waktu bapak pulang kami nggak cemberut, waktu bapak capek kita bisa jadi teman ngobrol.
1: Iya benar sih. Iya itu benar sekali ya. Dan yang pastinya ini juga merupakan hal-hal yang memang sering kita rasakan gitu ya, terutama bagi ibu-ibu muda, bagi ibu-ibu rumah tangga ya, apalagi ibu-ibu muda yang sekarang kadang-kadang belum mengetahui nih cara-cara mereka merawat rumah tangga, merawat anak. Nah jadi ada rasa lelah sendiri, jadi adalah yang namanya cekcok rumah tangga gitu ya Bu ya. Nah hal-hal tersebut yang kadang-kadang banyaknya perceraian di usia muda dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Nah jadi kolaborasi antara lelaki dan perempuan pada saat kita itu sudah berumah tangga gitu ya pendengar ya, itulah hal yang sangat-sangat perlu di perlu kita lakukan gitu ya Bu ya. Nah dan tentu saja Mesa udah punya kode-kode nih Bu ya, di sesi-sesi terakhir kita nih Bu, seperti apa pandangan Ibu dan juga hal-hal yang bisa kita pelajari sama-sama mengenai pengaruh samaan gender ini sendiri. Ada gak sih Bu tantangan-tantangan bagi seorang perempuan yang kadang-kadang dia pengen tetap dihargai, pengen tetap juga menjadi apa ya, ibu rumah tangga. Nah itu apa yang sebenarnya harus kita lakukan ini Bu, agar balance semuanya Bu?
0: Nah sebenarnya kita sudah memilih peran ini dari sejak awal ya. Kita sudah memutuskan untuk menjadi perempuan dengan tugas ganda. Misalnya contoh, ketika kita tamat SMA, kita kan sudah memilih nih jurusan yang memang kita sudah tahu kira-kira kalau kita bekerja, apakah kita bisa bekerja dari rumah atau kita akan bekerja di luar rumah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kemudian stres atau depresi karena tugas atau beban yang berlipat ganda ini, itu karena pilihan kita sendiri. Jadi kita sendiri yang harus kuat nih. Kita tidak bisa mengharapkan laki-laki akan mengerti kita, mengharapkan publik akan memahami, tidak bisa. Ketika kita berada di luar rumah, ketika kita bekerja, kita melayani publik, itu ingin kita menjadi pelayan yang baik. Tidak ada toleransi, oh Anda stres banyak bekerja di rumah, mereka tidak mau tahu ya.
1: Iya benar.
0: Nah jadi bagi perempuan, kita sudah memilih peran ini jauh sebelumnya. Kita sudah memilih peran yang akan buat kita stres. Lantas pertanyaannya, kenapa stres? Kan kita pilih. Anda bisa saja tidak bekerja toh. Ini jangan mengharapkan laki-laki akan memahami kita ya, karena itu bukan tugas mereka. Mereka tidak mau paham tentang kita.
1: Iya benar.
0: Nah jadi kita sudah memilih peran ini. Dari awal kita kuliah, kita sudah memilih jadi dokter. Kita sudah memilih jadi guru. Kita sudah memilih jadi pengusaha. Artinya kita akan bersiap untuk menjadi perempuan dengan peran ganda. Nah, kemudian ketika kita lelah, jangan menyalahkan, oh kita terlalu, saya terlalu lelah. Ini pilihan kamu loh. Kamu yang memilih menjadi dokter, kamu yang memilih menjadi penyiar di radio yang waktu jam kerjanya sangat ditentukan oleh perusahaan.
1: Iya benar.
0: Kemudian bagaimana ketika peran yang kita pilih ini bisa kita nikmati? Dari awal lakukan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya tidak menyerang ego laki-laki. Laki-laki itu sangat tinggi egonya, tidak boleh diserang. Mereka harus dihargai. Mereka ingin tetap lihat sayang loh kepala rumah tangganya. Nah bagaimana kita menyampaikan bahwa saya bekerja, uangnya akan kita gunakan bersama. Saya bisa membantu membeli, kalau abang beli beras, saya mungkin bisa beli lauk. Kalau abang beli TV, saya mungkin bisa beli sofa. Nah, yang uangnya kita gunakan bersama, tetapi tenaga saya sebagai seorang perempuan juga terbatas, di mana tugas rumah tangga bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, misalnya bukan perempuan saja loh yang repot ketika anaknya pulang malam. Bukan perempuan saja yang repot ketika tempat tidur anak tidak dibersihkan. Bukan perempuan saja yang repot ketika piring belum dicuci. Yang ini harus dibicarakan sejak awal, sehingga tidak ada harga diri yang terluka. Tapi bagi perempuan, ingatlah, kita sudah memilih peran ini. Jadi jangan stres, jangan menyalahkan dunia, karena peran yang sudah kita pilih, nikmati ini. Nikmati. Nah bagaimana caranya? Bicarakan dengan suami, karena yang paling berat itu sebenarnya tugas di rumah.
1: Iya.
0: Kalau saya itu sih ya.
1: Iya, benar sekali, Bu.
0: Kan saya pilih nih.
1: Iya. Waduh, ya
0: bekerja di
1: maksudnya
0: luar rumah.
1: iya, benar sekali. Karena kita kan juga, sebagai perempuan juga ingin ya menjadi apa diri kita sendiri, menjadi orang yang memang dihargai oleh orang-orang sekitar kita gitu ya. Makanya kita memilih untuk pekerjaan tersebut gitu ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Iya. Nah, terakhir nih, Bu, apa harapan dan juga pesan-pesan Ibu untuk perempuan-perempuan yang ada di Aceh Barat terutama dan juga di Indonesia nih, Bu, agar kita terus menjadi perempuan-perempuan yang memang selalu tetap dihargai, Bu.
0: Nah, mungkin yang pertama ya, perempuan itu tidak boleh bodoh ya. Kalau oh saya tidak mampu kuliah karena saya punya keterbatasan ekonomi, kita bisa belajar di mana saja.
1: Iya.
0: Ya. Kenapa? Karena kalau perempuan bodoh, cenderung melahirkan anak-anak yang nanti pemahamannya juga kurang. Oh, banyak orang tidak sekolah tapi pintar. Mereka pintar bekerja, mereka pintar mengelola uang, ya. Banyak orang yang sekolah tapi bodoh.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena mereka tidak menghargai pendidikannya. Nah, jadi perempuan itu kuncinya
1: iya.
0: Tidak boleh bodoh. Jadi harus pintar. Kalau Anda tidak bisa pintar di semua bidang, Anda harus pintar di satu bidang.
1: Iya.
0: Kemudian satu lagi, perempuan itu harus cantik.
1: Iya.
0: Perempuan itu harus cantik, ya. Jadi nggak
1: iya.
0: usah buang-buang diri. Oh sudah nikah, nggak perlu. Oh kita justru sudah nikah yang harus cantik dong. Kenapa? Karena godaannya sudah lebih tinggi. Jadi perempuan harus cantik. Perempuan harus punya waktu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena perempuan harus punya emosi yang baik. Kenapa? Karena kita punya anak. Ayang anak itu membutuhkan bukan saja fisiknya ibu, tapi psikologis ibu, semangat dari ibu. Ya, suami juga seperti itu. Ketika dia lelah, rumah adalah tempat pulang yang paling nyaman. Jangan dia udah lelah, tapi di rumah justru tambah lelah. Nah, jadi intinya perempuan harus pintar. Harus nyambung kalau diajak ngomong, Bu.
1: Iya, benar,
0: kemudian
1: benar.
0: Harus cantik, harus merawat diri. Selesai kita kerja, bambu-bambu.
1: Iya.
0: Selesai kerja, harus masak. Harus cantik. Kemudian harus menjaga emosi.
1: Iya.
0: Harus anak-anak itu tidak mau tahu. Anak-anak itu tidak mau tahu kita capek masak, kita capek bekerja. Yang dia tahu, saat dia pulang, saat dia ada masalah, kita adalah apa ya, juru pendengar yang paling nyaman.
1: Ya,
0: yang tidak boleh emosi apapun yang dia bawa pulang, apapun cerita yang dia bawa, kita harus siap mendengar.
1: Iya.
0: Jadi itu saja sih kuncinya,
1: iya.
0: Supaya kita tetap semangat, cepat, tetap cantik, tetap
1: iya.
0: bisa eksis, tetap bisa bersyukur, Bu. Orang bersyukur
1: iya,
0: itu
1: bener.
0: Selalu alhamdulillah,
1: alhamdulillah.
0: Dikasih uang 20.000, alhamdulillah. Tapi kalau hatinya sempit, dikasih banyak juga nggak cukup. Saya rasa itu sih tipsnya, biar jadi perempuan yang bahagia gitu.
1: Iya. Itu yang paling penting ya, Bu ya. Bahagia, cantik ya, smart juga harus bisa apa yang namanya?
0: Iya.
1: Harus bisa memilah-milah mana yang memang harus dikerjakan gitu ya kan.
0: Betul.
1: Untuk rumah tangga, mana yang harus dikerjakan di luar rumah gitu ya, Bu ya. Nah, karena
0: iya.
1: kalau yang namanya cantik itu benar, Bu ya. Apalagi seperti Ibu bilang tadi, jangan sampai di rumah nggak cantik, nah pindah ke rumah lain gitu ya, Bu ya. Oke, Bu.
0: Iya sih ya.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu dia ya yang sudah ngobrol-ngobrol bersama kita ya, memberikan sedikit edukasi juga dan juga informasi ya ini juga merupakan salah satu psikolog ya untuk kita perempuan, sebagai perempuan ya, Bu ya, untuk agar bisa menyampaikan juga kepada suami kita, mana tahu adalah anak apa memang laki-laki yang mendengarkan ini juga cukup bagus ya, agar mereka sadar gitu ya, Bu ya. Jangan sampai semuanya itu dibebankan kepada perempuan, apalagi pekerjaan rumah tangga gitu ya, Bu ya. Biar bisa berkolaborasi antar sesama gitu ya, Bu Diah ya.
0: Iya,
1: iya baik. Yang pasti terima kasih banyak ya untuk Bu Diah ya, yang sudah menyempatkan waktunya walaupun dengan kesibukan di rumah sakitnya yang sangat luar biasa padat ya, Bu. Ya,
0: okay.
1: Ya mudah-mudahan bisa diganggu lagi waktunya, bisa datang ke studio Programa 1 untuk ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Iya. Dan tentu saja untuk kebersamaan kita di program Pengaruh Utamaan Gender di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita juga harus akhiri sampai di sini karena nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan terus bergabung bersama Pro3 Jakarta kembali untuk mengikuti Warta Berita Olahraga, dan nanti juga bisa akan lanjut menemani Anda di program-program selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Diah atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Untuk itu di program Pengaruh Utamaan Gender kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Meja.
1: Baik, pendengar dimanapun berada, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo, karena untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, Messi juga akan melanjutkan ya untuk menemani Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.
2: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih? Kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban. Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
2: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
3: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
2: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
3: Iya, Nak.
1: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi menjelang siang ini saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.

atas Brighton di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton yang pada pekan perdana berada di posisi pertama kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang memutar tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kifu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: MotoGP, Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi

0: Ke kabar olahraga dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton.

0: yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
1: Nah, mungkin itu lebih ke yang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena kan udah mulai jauh, terus fokus sama itu, karena konsisten aja sih.
0: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Pacuan Kuda, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, resmi menutup turnamen Pacuan Kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event Pacuan Kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan Pacuan Kuda Aceh Tengah ini, lapangan Pacuan Kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan Kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun peringatan...
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Jakarta mengikuti warta berita olahraga. Saatnya Kabar Aceh juga akan hadir. Habagitanyo maksudnya juga akan hadir menemani Anda di kesempatan siang hari ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga nanti Lintas Siang pada pukul 13 akan menemani Anda kembali. Dan terakhir kebersamaan kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu Aceh yang akan Meza hadirkan untuk Anda. Nanti Meza juga akan membuka layanan telepon ya untuk Anda yang mau bergabung bersama kita, yang akan menghadirkan beberapa informasi-informasi di wilayah Anda juga di program Habagitanyo di kesempatan siang hari ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

0: Sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
0: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat.
0: Tapi
1: Indonesia yang adil.
0: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur.
0: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana.
1: Peduli.
0: Bersatu.
1: Berkarya.
0: Dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar sesaat lagi kita akan lanjutkan kembali lagu-lagu daerah Aceh untuk Anda. Satu informasi juga sudah Mesa persiapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini mengenai informasi berita panggilan siaran kedua yang berasal dari Mahkamah Syariah Melaboh ditujukan kepada saudari Mutiara Amelia binti Impun. Tempat tanggal lahir di Simanguntung, 1 Oktober tahun 2000, beragama Islam. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Pendidikan sarjana atau strata 1 yang beralamat terdahulu yaitu di Dusun Pematang, Gampung Merbo, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Namun untuk saat ini pendengar, ya tidak diketahui alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negeri tergugat. Dengan isi berita diinformasikan diminta kepada saudara Mutiara Amelia binti Impun dapat hadir ke Mahkamah Syariah Melaboh Jalan Rahmat Tsunami nomor 3 Payapenaga Melaboh pada hari Kamis 3 Desember 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan di siaran kedua ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat Mesa hadirkan kembali untuk Anda mengenai berita panggilan siaran kedua yang berasal dari Mahkamah Syariah Melaboh. Tetap terus bersama Pro 1 sebelum nantinya Mesa akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Aceh untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
3: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
2: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
3: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
2: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
2: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
3: Tepat sekali, jangan menunggu nanti. Mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kita dan menemani kita di program Haba Getanyo. Dan tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga akan mencoba ya untuk membuka layanan telepon ya untuk Anda yang mau bergabung bersama kita di program Haba Getanyo untuk hari ini. Kayaknya ada yang ikutan tapi ini kayaknya teleponnya rame-rame. Coba bisa angkat dulu ya. Ini ada siapa saja yang bergabung bersama RRI Program 1 untuk program Haba Uronyo ya, pendengar. Kita coba angkat dulu, pendengar yang sudah ikut bergabung ini. Halo, assalamualaikum. Wow, ini seperti apa gerangannya ya? Ini ada siapa aja sih? Mesa coba angkat dulu ya pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Assalamualaikum, Tang, kakak.
0: Ya Allah, pikir Kak Mesa so bunuh rame-rameta. Nah, ya jina nyoka anak penelpon berarti Kak Mesa geliran ji mari bahasa Aceh.
1: Iya, yeah. Sarifa cara bahasa Aceh kak, tapi baju-baju.
0: Iya, nyok Sarifa ngonso sidro Sarifa.
2: Ngonrisna,
0: Kamiza. Ngonrisna, puhabar Risna.
2: Alhamdulillah, bagian kak.
0: Iya, Risna ipak jino.
2: Di Banda Aceh.
0: Aduh, ji otak Risna.
1: Kak, suruh jakwo lah kak, Kak Risna kak.
0: Iya, bela Kak Mesa tanyongi lep. Kiban cuaca di Banda Aceh Risna untuk uronyo?
2: Sumtat kak.
0: Sama ya, lagi ino sumtat cin ya. Iya, nah informasi-informasi pu yang bisa kita temeo dari Banda Aceh untuk uronyo Risna.
2: Lagi Hana kak.
0: Ya pasti Risna kangen nah Mbak RRI Melabuh Kak Trip Hana singgah-singgah keno.
2: Apo Kak Trip dah Kak.
0: Iya. Nah, mudah-mudahan Risna bagah wo keno dan bisa jumpa ngon Saripah lo mbah.
2: Oh, insyaallah.
0: Iya. Nah, Saripah.
1: Iya. Iya, Kak.
0: Iya, kiban Saripah penah bauronyo.
1: Kabaget, Kak.
0: Iya. Apanya yang diingin disampaikan kepada pendengar yang tengah dengar acara Haba Getanyo Uronyo?
1: Sampai nggak mana tepuk.
0: Oke deh, nyana tepuknya Saripah nggak betrep-trep rame tak urung kemikutan yo Saripah keme dengar lagu pun Saripah di lagu bahasa Aceh.
1: Lagu apa ya? Lagu ini aja kak. Ratu Safira Amalia.
0: Aduh, Ratu kayaknya enggak ada nih. Mau yang lain enggak? Doda Idi Mentong, Jet?
1: Jet, Kak. Mangat lagunya.
0: Oke, baik. Makasih, Bo, buat Saripah, Ngon Risna, Bo, kaikutan gabung Mbak Tanyo di program Haba Getanyo untuk leluhunya ya.
2: Terima kasih, Jet, Kak.
1: Jet, Kak. Oke, terima kasih, Kak cantik.
0: Iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, terima kasih Bo untuk adik-adik yang kasetia sabi ya. Ikut bergabung ya ngontanyo di program Haba Aceh di Uro Senin ya yang cukup suum di luar. Kalinya tabut lomnyo na mak tengoh ya di sama tiga. Nah, mak tengoh Mbak Sanghi bagah tak lehunyo ta sapai le mak tengoh ji. Halo, assalamualaikum, selamat selamat leho mak tengoh.
3: Assalamualaikum, selamat lebusin.
0: Puh haba mak tengok tu luhunya?
3: Haba aronya haba kot.
0: Iya, kiban. Kiban puna informasi daerah sama tiga luhunya. Nah, acara kegiatan, Ana?
3: Ana, kali orangnya 17 kan?
0: 17, ha? Nah, ikut 17 Agustus mak tengok?
3: Abinya nanti kegiatan dengan anak KKN.
0: Oh, puki kegiatan mak tengok dengan anak KKN?
3: Nanti, tapi. Pertandingan dengan anak-anak mimin.
0: Oh, pertandingan anak-anak. Anak mimin ya.
3: Ya.
0: Untuk urun Tuhan yang pegang pertandingan Mak Tengoh.
3: Urun Tuhan yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja gitu Mak Tengoh ya.
3: Ya.
0: Iya. Mak Tengoh tengah pu, tengah magun Mak Tengoh konyo.
3: Kalau magun.
0: Oh kalau putrep-trep tak. Ya. Mak Tengoh, luhunya pun mendengar lagu pun Mak Tengoh?
3: Apa
0: Luhunya Mak Tengah mendengar lagu apa?
3: Oh, lagu.
0: Iya.
3: Lagu dari Cut Intan mentong.
0: Cut Intan. Cut Meiza kan Mak Tengah?
3: Meiza, waktu lah yang tengok.
0: Cut Intan, pedih untung je Mak Tengah?
3: Jijin.
0: Yang tolong?
3: Ane laut apa?
0: Ane laut, Cut Intan.
3: Ane apa?
0: Ya bayar meza mita Leonnya yang kana naino yang kana nyo pu meza buka puno?
3: Budeh untung kan?
0: Budeh untung kaje nyo.
3: Kaje.
0: Baju intan tong budeh untung dan nyo hana pu budeh untung. Ya kan mak tengok. Kaje mak tengok. Alah bagah tak je. Kakalah ana meza mita lelain. Baik ya. Kalau tak terimong dua penelpon yang ka ikut gabung ngontanyo luhunyo. Nah, siapa penelpon tu bos segala meza puta lagunyo nama. Nyona Ka Ida tu mau di senebu. Puha ba Ka Ida? Lepat suka Ida kagadoh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat luhu Ka Ida. Iya,
4: tengok.
0: Alhamdulillah bagor. Kak Ida apa baunya? Kata dia bertanya Hana Mari, baru Meza Hana buka request, oh?
4: Hana, apa kok?
0: Baru letak kegiatan ino, na acara kamu. Itu nyo misalnya, ni nak hanjik Meza plung-plung tu. Meza ikut lomba, letak lomba Meza ikut, no?
4: Oh, biar. Kak Ida.
0: Aku, mudah hadiah. Bek tua bu Kak Ida, kon kayim dengar radio. Nak nyo informasi cik untuk pendengar mandum nyo kan. Nyo tengah dengar radio, bek tua you video ba ane-ane gitnya kan. Ada video gedro je cik. Nyo videonya bek tua upload ba media sosial Instagram RRI Melabo untuk ba Instagram dro tapi tag ji ba RRI Melabo. Hanya singo nak mudah hadiah. Ya, Cicit. Dalam rangka ulang tahun RRI-nya, Kak Ida. Bek dengar-dengar mantong, enggak mudah me hadiah di gogo. Bek dua video, kali video. Kak Ida na media sosial.
4: Kak Ida na
0: apa yang ba? Alah, you ba. You ba anak Kak Ida tu.
4: Ana
0: apa, Cicit? Alah, oi. Tinggal belah HP boh, belagak boh.
4: Doa
0: unafen dah beliau. Amin. Pokoknya Meza doa berkaedah mudah rezeki aja bu.
4: Ada anak saya fokus nak ya
0: di Meza untuk bawa dia ke jam. Iya, insyaallah singgah bu. Nyonya rezeki Meza bu.
4: Doa ke di Meza mudah rezeki.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin bu.
4: Limpah rezeki.
0: Ya, amin ya Allah. Iya. Kaedah pun apa nan, Mbak Bineh senebu.
4: Kaida,
0: nak buat balik itu merah Kaida. Alah, mak. Hek tak Kaida. Tapi lagak orang-orang nyoje semerah bela.
4: Balik itu merah Kaida. Tanya awak. Isi baju. Tak yeah. Tumpu.
0: Kalau
4: di meja tu waktu
0: awak. Iya. Apa lagunya Kaida melaki leluhunya?
4: Apa lagu dari laki yang mangat?
0: Iya. Apa lagu yang mangat? Dia tak yang mangat.
4: Lagu
0: Bang Arul nonton je. Oh hai sayang, sabelon terbayang. Jit lagunya. Jit. Nggak Kak Ida terbayang-bayang ke abang lebih. Jangan terbayang ke Kak Meza. Kak Ida ni abang. Hah?
4: Kak Ida ni abang.
0: Karena abang di samping kan. Anak perlu abang lain lah.
4: Anak.
0: Aku boleh
4: cakap Kak Ida untuk
0: abang. Alamak oi. Kakak lah Kak Ida buat tu Meza putar lagu lah.
4: Terima kasih Jet. Meza tewa gejet.
0: Ya, be.
4: Ya. Tewa putar lagu.
0: Je, pasti Meza putar lenyo, Meza putar juga. Dengar jus begagar boh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar nyen kenyen ledro penelpon yang baru tak terimong ile. Untuk tak terimong lombek lele tak telponnya lulu untuk Meza kamu azan lu tekat piu azan ke kan. Jadi tak putai lenyo untuk tak buat lom yang lain boh. Nyona Safira Amalia, na Cut Intan, na Bang Arul Cint yang nyanyi menghibur tanyo. Jadi tetap terus Mbak Prosa RRI Malabo untuk siang hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: tenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangat lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di

0: Kali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: Baik, pendengar di Parmantong berada mantong bersama Meza yang masih akan terus menemani Anda kembali di Luhunyo, Hana Punyo, Tamari Jampu-Jampu. Karena kalau misalnya kita udah pegang mic ya, rasanya agak sedikit aneh ya kalau misalnya kita tuh ngomongnya bahasa Aceh kalau lagi siaran gitu ya. Tapi karena ini memang program bahasa Aceh ya, jadi Meza memang harus apa ya, ngomong bahasa Aceh, walaupun agak susah kalau misalnya kita lagi siaran ya. Karena kalau hari-hari kita memang ngomong bahasa Aceh, tapi kalau misalnya lagi siaran kayak gini agak sedikit payah ya. Mepalik-palik, memputa-puta ya bahasanya. Baiklah, pendengar Mamandum yang masih mendengarkan program Masa Ngon Meza, sebelum istirahat ya untuk menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pada pukul 12 ya, lewat sekitar pukul 12 lewat 40 samenet ya, tentu jih leplo si kurung ya, untuk uronyo agak bagah becut baru putplosa uronyo leplo si kurung ya untuk azan zuhur tanyo. Jadi Meza terimong sabah penelpon mentong bo pendengar untuk tanyo akan lanjutkan di program lain, dan untuk luho pendengar jit ikut citlom di program dangdut. Nah untuk saatnya gi tanyo angkut ilenyo, nah penelpon terakhir tanyo di program haba Aceh ya. Nah, tasapa Ilena, Ina nyo, halo, assalamualaikum, selamat siang Ina.
1: Iya, Meza, selamat luhuti.
0: Puha ba Ina untuk luhunyo?
1: Oh, apa ge? Yang tengah pupnya puting toge.
0: Oh, maun. Yang jinohar galam tagun bu Ina.
1: Oh, lo. Ina kan tupu Meza, Ron.
0: Oh, iya, iya, Meza.
1: Bantu ma. Nyo, tu dengar tu Meza. Sama ngot Meza, dia.
0: Iyalah, harus. Kaya
1: lagu tu Meza. Lagi ada Meza juga.
0: Angkanya tua Meza. Kaka lah.
1: Lagu tu Meza dari Abu Bakar Aaron, Ron.
0: Hana juga pantun, sabo.
1: Nah. Yang lain orang bantu, bukan nyo, Ron. Tapi kalau keadaan.
0: Nyo, Abu Bakar Aaron.
1: Kopi pancung, Ron.
0: Ah, kopi pancung.
1: Oh, nah, juga cek ini.
0: Galak tak yang pancung, ah.
1: Ah, galak ada Meza galak sih kan? Meza galak dia kopi pancung.
0: Galak lah, mangat kopi pancung. Gimana lah kopi pancung ah?
1: Oh, masih nak ina tu nak tom tadi ngoli katih, pak. Nah, sudah nak.
0: Okey, bela Meza Meza mitai lebo.
1: Sekarang nak dibak cek le.
0: Okey, kopi pancungnya yang Mbak Bakar Air ah.
1: Iya betul. Nak kalu kan? Betul kan?
0: Nak lah.
1: Tadi ngoli pertama tu lagu.
0: Okey, kakelap Kak Meza putar je jino boh.
1: Yuk,
0: get. Oke, makasih Bu Ina.
1: Assalamualaikum, Meza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kajitlah pendengar ya. Sampai jumpa si ngomong ngolop, Mbak punya program haba haba uronyo genyan kan. Nah, singoh ta mari lo bahasa Aceh, dan karena teu Meza takut Hana bisa teputali lagu-lagu Aceh ya, requestannya pendengar. Jadi Meza cukupkan Edno ya untuk buka telepon, singoh ta buka lom ya, karena nyo karap azan si atu. Jadi Meza putaju sabuh lagu yang saatnya di request de Ina yang tengah putih toge. Selamat leho Ina dan juga pendengar Ban Mandum, terimong genasih ka ikutan bergabung ya ngon Meza di luhunyo. Tetap terus bersama Prosa RRI Melapo.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan terima kasih.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini tidak terasa pastinya kita juga akan break sesaat untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh untuk menemani siang Anda. Saatnya kumandang azan zuhur untuk waktu Melabo dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat zuhur di kesempatan siang hari ini.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda. Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang. Dharma Wanita Persatuan DWP LPP RRI Melabuh turut memeriahkan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabuh Minggu. Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Disperindakop dan UKM Senin pagi.
1: Mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati dan karyawan di lingkungan
2: ini. Kami selaku ibu-ibu PKK, PKK kecamatan, saya sendiri juga ibu-ibu PKK kampung, kami semua ingin bermain dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus.
3: Dengan kami bisa dibantu masyarakatnya yang udah gak mampu, ya kan, tiba-tiba kami.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Mailiza. Kita awali berita pertama. Dharma Wanita Persatuan DWP LPP RRI Melabuh turut memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabuh. Berikut laporan selengkapnya.
4: DWP LPP RRI Melabuh turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabuh yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabuh Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabuh. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabuh. Ketua DWP LPP RRI Melabuh Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah mengatakan keikutsertaan DWP dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga besar RRI Melabuh.
5: Ini hanya untuk keseru-seruan saja, untuk mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati dan karyawan di lingkungan RRI Melabuh ini.
4: Selain mengikuti perlombaan, anggota DWP LPP RRI Melabuh juga turut menyiapkan konsumsi untuk makan siang bersama setelah kegiatan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana kebersamaan dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan turut diikuti anak-anak dari keluarga besar RRI Melabuh sehingga kemeriahan peringatan Hari Radio. Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah berharap kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
0: TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan menggelar bakti sosial di SLB Negeri Melabuh. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan upaya berbagai kebahagiaan bersama anak-anak berkebutuhan khusus dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
4: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan bersama TPPKK Gampung dalam wilayah Kecamatan Johan Pahlawan menggelar bakti sosial kemerdekaan di SLB Negeri Melabuh Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat dalam suasana peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ketua TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan Saripah Nur mengatakan SLBN Melabuh dipilih sebagai lokasi kegiatan karena ingin berbagi kebahagiaan dan menghadirkan senyuman bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Menurut Saripah, kegiatan tersebut sengaja dibuat berbeda dengan mengajak ibu-ibu PKK bermain dan berinteraksi langsung bersama anak-anak.
2: Hari ini kami selaku ibu-ibu PKK, PKK Kecamatan, saya sendiri, juga ibu-ibu PKK Gampung, kami semua ingin bermain dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Harapan kami sedikit memberi senyuman kepada mereka.
4: Bakti sosial tersebut diisi dengan berbagai permainan bersama, pembagian door prize, serta pemeriksaan kesehatan mata secara gratis bagi siswa SLBN Melabu. Kepala SLBN Melabu Zulkifli Abdullah mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga memberikan sarana silaturahmi antara pihak sekolah dan TPPKK Kecamatan Jalan Pahlawan.
6: Sosialisasi ini adalah juga salah satu silaturahmi. Silaturahmi itu memang yang dianjurkan juga di dalam Islam, melainkan ini adalah program ini adalah program yang sangat bermanfaat. Semoga bisa berlanjut untuk kedepannya.
4: Zulkifli berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga anak-anak SLBN Melabu memperoleh perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Sementara itu, Saripah mengatakan kegiatan sosial TPPKK tidak hanya akan dilaksanakan di SLBN Melabu, tetapi diharapkan dapat berlanjut di lokasi-lokasi lainnya. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabo Siang, produksi RRI Melabo. Kita beralih ke berita lainnya. Polsek KW 16 Polres Aceh Barat memfasilitasi penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 4 kendaraan di Jalan Melabo KW 16, Gampong Pasi Jambu, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kepolisian Sektor KW 16 Polres Aceh Barat memfasilitasi penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 4 kendaraan di Jalan Melabo KW 16, Gampong Pasi Jambu, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah antara para pihak hingga disepakati penyelesaian secara kekeluargaan. Sebelumnya kecelakaan terjadi pada Jumat sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dump truck, 2 sepeda motor dan 1 unit minibus. Peristiwa tersebut mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka yakni Erni, Irma Elviana, Fatan dan Adi Irawan. Sementara pengemudi dump truck Hamidi Awal tidak mengalami luka. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kapolsek KW 16 Ibtu Deva Renaldi mengatakan kepolisian mempertemukan para pihak untuk membahas persoalan yang muncul pasca kecelakaan. Musyawarah yang berlangsung Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Para pihak sepakat memberikan bantuan biaya perbaikan kendaraan serta biaya pengobatan bagi korban yang mengalami luka. Selain itu disepakati pula pelaksanaan pesijuk bagi para pihak yang terlibat. Ibtu Deva mengatakan seluruh hasil kesepakatan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani para pihak di atas materai. Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi penyelesaian yang baik bagi seluruh pihak dan situasi tetap aman serta kondusif. Dalam surat pernyataan, para pihak juga sepakat tidak saling menuntut di kemudian hari. Kepolisian memastikan proses penyelesaian dilakukan secara aman dan tertib dengan mengedepankan musyawarah serta kesepakatan bersama. Reporter RRI Melabo Irham Shah melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabo Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Disperindakop dan UKM, Senin pagi. Berikut laporan selengkapnya.
8: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabu tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga, Suaribe Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3: Itu ada nih, bisa dibantu masyarakat ya, ya udah nggak mampu ya kan. Tiba-tiba kami ini
9: Murah harganya, Bu?
10: Murah, lumayan murah, jauh dari pajak.
8: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Siang, produksi RRI Melabu edisi hari ini, Senin 30 Agustus 2026, bersama saya Mayliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
3: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
2: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
3: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
2: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
3: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
2: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
3: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
2: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
3: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
2: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

legendarinya Siti Badriah yang tentu saja akan lanjut mengudara menemani Anda di sepanjang siang hari ini di program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Baik mendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini di program Prodangdut, lagu-lagu pop dangdut juga akan terus Meza hadirkan untuk menemani indra dengar Anda yang lagi stay tune bersama program Mas 1. Dan tentu saja nanti Anda bisa mengikuti program Prodangdut ini bersama rekan Karno ya, yang akan hadir menemani Anda dari pukul 3 sampai pukul 2 sampai pukul 3 siang ya. Bukan Meza gak buka pendengar ya, program Prodangdut ya, soalnya dari tadi buka telepon terus gitu ya. Nanti aja jam 3 ya. Nah nanti karena dari tadi Meza belum menghadirkan beberapa informasi-informasi, dan tentunya berhubung informasi ini juga sudah Meza persiapkan untuk menemani suasana siang Anda ya, ini mengenai pemerintah Kabupaten Aceh Barat nih yang mendorong pengembangan UMKM untuk buka lapangan kerja. Nah, salah satu informasi yang Meza kutip dari rri.co.id kembali menginformasikan pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sebagai salah satu upaya membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Bahkan pendengar, hal tersebut juga disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM saat memimpin rapat koordinasi bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Disperindak Aceh Barat di kantor dinas setempat pada Rabu 26 Agustus 2026 lalu. Tarmizi juga mengatakan pengembangan UMKM yang menjadi salah satu fokus ya pemerintah daerah, karena sektor tersebut pun dinilai memiliki peran dalam menciptakan kesempatan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut juga akan dilakukan melalui peningkatan pemberdayaan pengembangan serta pembinaan UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga tengah melakukan penataan terhadap berbagai produk unggulan yang dihasilkan pelaku UMKM Aceh Barat. Dan nantinya Tarmizi juga menilai sejumlah produk kerajinan yang berada di bawah pembinaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Aceh Barat sudah memiliki kualitas yang baik, namun kapasitas produksi masih perlu diperkuat agar pelaku UMKM mampu memenuhi permintaan ketika pasar telah tersedia. Dalam kegiatan tersebut pendengar, Bupati Aceh Barat juga meninjau galeri Dekranasda yang berada di kantor Disperindakop. Peninjauan dilakukan juga untuk melihat produk kerajinan dan potensi usaha yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Bahkan pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menargetkan pengembangan UMKM terus dilakukan hingga 2027 dan 2028. Sehingga semakin banyak produk khas daerah yang mampu dipasarkan serta jumlah pelaku UMKM dapat meningkat setiap tahunnya. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat siang untuk semuanya dan semangat mendengarkan kembali lagu-lagu pop dangdut yang akan terus menghibur dan mengudara menemani Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: sekarang ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Hari ini enaknya ngapain ya?
1: Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
0: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
0: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
0: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
0: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
0: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
0: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
3: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meza, jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi ya Anda juga akan ditemenin oleh rekan Karno. Tapi ngomong-ngomong ajang Bintang Radio yang hanya tinggal beberapa hari lagi, untuk hari ini juga terakhir ya. Untuk kemarin sepertinya terakhir ya penutupan pendaftaran. Nah hari ini tuh untuk pendengar ya, yang pastinya udah pada tahu semuanya, para peserta yang sudah mendaftar Bintang Radio, hari ini technical meeting ya. Jadi jangan lupa untuk datang langsung ke kantor LPP RRI Melabo yang beralamat di Pasir Jambu, Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Jadi untuk Anda yang sudah tahu informasinya, jangan lupa, bisa ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa ikut technical meeting untuk hari ini, biar nanti tahu nih nada-nada yang ingin dinyanyikan pada saat tampil gitu ya. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Sekaligus juga Meza pamit undur diri dari Indra Dengar. Pendengar, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Mohon maaf juga kalau misalnya Meza itu masih banyak kekurangan gitu kan. Nah, dan yang pasti nanti Anda akan dilanjutkan bersama rekan Karno. Nah, besok Meza jumpa lagi menemani pendengar dengan program-program yang lebih seru, lebih asik lagi pastinya. Karena besok Meza akan temani pendengar kembali dengan program-program yang berbeda pastinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

0: Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.
2: Pro Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Abu Madinah KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali kembali bersama saya Reno menemani Anda di kesempatan malam, maksudnya siang hari ini ya, menjelang sore di edisi hari ini pendengar, di edisi Senin 31 Agustus 2026. Tanpa terasa pendengar, kita sudah di penghujung di bulan Agustus ya, di tahun 2026 begitu. Baik pendengar, tadi ada Meza menemani Anda di Pro Dangdut, dan kita lanjut lagi. Pro Dangdut adalah kita begitu. Anda bisa hubungi kami di line telepon 0811-688-9697. Baik pendengar, sepertinya sudah ada penelpon pertama di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Mbak Reno.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik, Bang Reno.
0: Iya, gimana nih? Panas nggak di sana ya? Pasti ya.
1: Iya, pasti panas.
0: Pasti
1: yang
0: panas.
1: Yang penting hatinya jangan panas.
0: Betul sekali, yang penting hati jangan panas Kak Ina ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Ina silakan nih, kasihkan pantun buat pendengar kita.
1: Iya, pantun sedikit aja ya. Buah jeruk, buah tomat. Mata mengantuk jadi kurang semangat.
0: Mata mengantuk jadi kurang semangat ya. Oh
1: iya.
0: Gitu, baik. Jalan-jalan ke kota Melabuh singgah sebentar membeli jamu. Kalau hati ingin bergoyang heboh, Pro Dangdut RRI pilihanmu ya. Oke, baik. Silakan iya. Nih lagunya.
1: Lagunya. Lagunya.
0: Lagunya lagu. Lagu apa?
1: Iya. Laguku siapa yang bawa tuh?
0: Laguku.
1: Iya. Ada dangdut kan?
0: Lagu dangdut ini.
1: Iya, iya laguku lagu dangdut ya bukan?
0: Enggak tahu.
1: Iya,
0: kalau
1: ya.
0: Setahunya kalau laguku
1: Amelia Maliku, kan?
0: Ada ungu gitu ya. Eri Susan maksudnya.
1: Entah ya.
0: Eri Susan nih. Eri Susan.
1: Ini lagunya kan malam-malam gelap iya ada bintang. Iya itu lagunya.
0: Enggak tahu.
1: Iya itu judul kan, bukan Camelia Malik, Pak Cek Camelia Malik dulu.
0: Oh, enggak ada Camelia Malik.
1: Bukan.
0: Bukan Eri Susan nih.
1: Saya juga. Enggak iya lirikan lagunya gitu kan.
0: Gimana liriknya coba?
1: Malam-malam gelap iya ada berbintang. Lagunya pada mana enggak bisa tahu. Namanya masih nyantek.
0: Iya. Kan kadang-kadang ingat juga Eri Susan laguku. Iya ya. Betul laguku dari Eri Susan.
1: Ya kalau iya
0: itu ada Ahmad Albar itu biasanya enggak?
1: Iya, iya dangdut juga bukan?
0: Dangdut. Ya.
1: Ahmad
0: Albar ya. Bila ya,
1: kalau Ahmad
0: Albar
1: dangdut
0: ya.
1: Ahmad Albar juga boleh.
0: Boleh, ya. Nanti kita putarin ya.
1: Iya. Baik, ya, kalau gitu buat Mbak Reno, selamat tugas, selamat saya mengulang sore, kalau pernah hati-hati ya.
0: Makasih Kak Ina.
1: Sama, yuk, Mbak Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada sahabat kita yang lain sudah tersambung di Perudangdut. Ada siapa di belakang Kak Ina? Halo, assalamualaikum Perudangdut.
1: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
0: Apa kabar Ma Tengo?
1: Alhamdulillah sehat walaupun panas sekali.
0: Iya, panas sekali. Saya tadi menuju ke studio terasa sekali panasnya ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi memang seperti kata Kak Ina ya, boleh panas tapi hati jangan ya. Oke, begitu. Baik. Silakan pantunnya Ma Tengo.
1: Pantun. Dua tiga kucing berlari.
0: Cakep.
1: Tidak sama si kucing belang.
0: Cakep.
1: Dua tiga penyiar RRI. Gue berbeda dengan Reno seorang.
0: Waduh. Pergi ke pasar membeli pepaya. Pulangnya membawa buah delima. Dangdut berkumandang menggoda jiwa. Pro Dangdut hadir menemani Mak Tengo. Saya rubah sedikit ya di belakangnya. Oke, lagunya apa nih Mak Tengo?
1: Lagunya Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah ya. Oke, baik. Nanti kita putar lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Tengo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: Ading Pamisa, ada masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya baik, saya langsung terima saja nih. Banyak sekali teman-teman kita yang udah mau ikutan di Pro Dangdut siang ini ya. Sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Sama Bang Effendi. Biasa kan gitu ya, nyambung dia sama Bang Effendi gitu. Mungkin Bang Effendi lagi ngapain tuh?
1: Lagi, ya salah.
0: Oh, lagi makan. Jam segini biasanya kan makan siang kan jam segini kayak Endang kan?
1: Enggak juga, udah tadi.
0: Oh, udah tadi.
1: Okay.
0: Karena panasnya lapar ya. Oke, okay, silakan Kak Endang, kasihkan pantun.
1: Sudah lama tidak ke ladang.
0: Cakep.
1: Tinggilah rumput sama ilalang.
0: Cakep.
1: Ayo kita gabung di Pro Dangdut sambil

0: dendam.
1: Cakep. Waduh.
0: Hati mana yang bisa tahan?
1: Iya, cakep. Hati mana yang bisa tahan ya? Naik sepeda ke Simpang 7. Berhenti
0: cakep.
1: Sebentar membeli ketan.
0: Cakep.
1: Mari bergoyang janganlah jenuh.
0: Cakep.
1: Pro Dangdut RRI pilihan hiburan. Yang penting
0: jalan-jalan
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar pagi.
1: Cakep.
0: Jangan lupa beli buah pita.
1: Cakep.
0: Ayo kawan kita gabung ke RRI.
1: Mm-mm.
0: Yang sebentar lagi mau ultah.
1: Oh iya betul. Tanggal 11 jangan lupa ya.
0: Iya.
1: Ini kan Kak Endang kita lagi ada technical meeting. Rencananya kan pukul 2:30 nanti kan. Sekarang yeah. Pesertanya udah 30 lebih loh. Jadi alhamdulillah cukup ramai, antusias.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi technical meeting nanti akan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis begitu ya. Bagaimana syarat-syarat lomba
0: gitu ya. Semoga acaranya meriah ya.
1: Amin.
0: Cukup lumayan banyak ya.
1: Iya, amin amin amin. Mm-hmm. Baik, silakan Kak Endang lagunya.
0: Lagunya Aku Takut.
1: Aku takut, takut dengan siapa?
0: Ini lagu pop tapi didandutkan tuh.
1: Oh, lagu pop didandutkan. Penyanyinya yeah. Siapa?
0: Kok di pop tuh siapa nyanyinya? Aku Takut.
1: Aku Takut.
0: Kira lupa. Mm-hmm. Tapi kok didandut mungkin beda penyanyinya.
1: Aku Takut dangdut Nela Karisma ya.
0: Bisa jadi itu cewek emang.
1: Iya, Nela Karisma ya.
0: Terima kasih Bro Dangdut.
1: Sama-sama. Sampai jumpa Kak Enda.
0: Semoga sukses terus ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Enda. Baik pendengar, di kesempatan siang menjelang sore hari ini Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, ada Kak Endang di runding bareng sama Bang Effendi. Sehat alhamdulillah keduanya ya. Semalam juga udah komunikasi gitu ya di acara Ruang Rindu begitu ya. Saya terima lagi di belakang Kak Endang. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Wah. Lama tak dengar suara nih, kemana aja nih Bang Rehan?
2: Oh iya, sebaliknya suara Reno yang enggak kelihatan selama ini.
1: Oh, enggak, saya sekarang kan udah hampir semua jadwal kan masuk sekarang. Kalau dulu kan malam subuh ya. Tapi sekarang
2: kemarin ditunggu-tunggu di nyantel enggak pernah nongol.
1: Oh, kalau di nyantel, kalau di nyantel seperti ini Bang Rehan. Jadi karena memang jadwalnya ikutin jadwal. Jadi insyaallah mungkin Jumat ini saya mungkin yang nanti yang kawal ya. Insyaallah.
2: Oh ya bisa. Nanti bisa ketemu kita ya.
1: Insyaallah Bang Rehan ya. Sehat sekeluarga ya Bang Rehan ya.
2: Alhamdulillah semua sehat nih.
1: Gimana nih kondisi pinggangnya?
2: Alhamdulillah udah mendingan baik.
1: Udah banyak perubahan yang lebih baik ya. Alhamdulillah. Dijaga juga tuh jangan sampai ini ya keselio. Oke. Ini syaratnya kasih pantun Bang Rehan. Silakan pantunnya.
2: Ya, tentunya menyusul. Ini mau nanya tadi infonya apa ya? Tadi Reno sampaikan di RI
1: ada. Oh, ada technical meeting bintang radio.
2: Bisa ikut untuk siapa aja?
1: Oh, itu usianya usia anak muda.
2: Oh, bukan untuk
1: remaja.
2: Legend-legend ya?
1: Enggak, ini memang remaja nih, usia belasan. Bintang radio. Dan udah ditutup juga.
2: Ya kalau kita bintang nyantel.
1: Oh, kalau kita bintang malam. Oke, okay. Baik.
2: Ya, kasih. Ya, ini berlaku untuk segala usia.
1: Enggak. Memang ini diperuntukkan untuk anak-anak remaja ya, belasan lah usianya.
2: Mungkin okay. Nanti kita buat juga acara untuk peserta nyantel aja khusus.
1: Khusus dewasa. Iya, insya Allah.
2: Jalan-jalan ke kota Paris, banyak rumah berbaris-baris.
1: Cakep.
2: Teman-teman yang udah masuk sangat manis-manis. Ada satu kelihatan yang cantik banget.
1: Siapa itu?
2: Masih di yang merasa aja lah.
1: Oh oke, okay. Yang merasa ya. Oke. Baik. Burung merpati terbang melayang. Hinggap sebentar di atas dahan.
2: Wow.
1: Kalau sudah dengar lagu dangdut bergoyang, hati senang, kerja pun nyaman.
2: Iya pasti.
1: Oke baik. Lagunya apa nih Bang Rehan?
2: Ya udah dari ini aja lah, dari Evita Mala ya.
1: Evita Mala aja judulnya.
2: Kalau Evita Mala judulnya kayaknya enak semua ya. So, apa aja boleh ya?
1: Apa aja boleh ya. Nanti saya pilih ya buat Bang Rehan ya. Baik, makasih banyak Bang Rehan, salam buat keluarga.
2: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: ada di seputaran Penaga. Memang kalau lagu Dangdut ini durasi lagunya panjang-panjang ya. Hampir 5-6 menit gitu ya. Baik, langsung saja saya terima penelpon berikutnya. Sudah ada di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bang Reno.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Syarifah?
1: Kabar sehat, Bang Reno.
0: Umi gimana, sehat juga?
1: Umi alhamdulillah sehat.
0: Mi. Biasa kalau ditelepon Mi lagi sholat. Iya. Gimana nih di Simpang Kabi, panas juga pasti ya. Oke.
1: Hari ini lagi haredang, Bang Reno.
0: Haredang, betul ya, betul ya. Baik, mau baca pantun silakan Umi, boleh. Silakan Mi baca pantun.
1: Umi gak punya pantun tuh, Bang.
0: Biasa orang-orang tua tuh banyak deh pantun-pantun lawas ya. Oke, sekarang Syarifah lah baca pantun. Silakan. Pantunnya.
1: Buah manggis, buah kedondong.
0: Cakep.
1: Bang Reno yang manis, kesini dong.
0: Ini rayuan nih. Oke, baik. Ada satu lagi.
1: Oke. Dua titik, 2,
0: cakep.
1: Umi cantik, siapa yang punya?
0: Oke, pergi ke kebun memetik rambutan.
1: Cakep.
0: Rambutan manis dibawa pulang.
1: Cakep.
0: Jangan biarkan hati kesepian.
1: Cakep.
0: Kehadiran Pro Dangdut lari bergoyang.
1: Asik.
0: Baik, silakan lagunya Syarifah.
1: Syarifah mau request lagu Tarik Selimut, Bang.
0: Tarik Selimut? Waduh.
1: Iya.
0: Kalau hujan-hujan enak Tarik Selimut ya. Kalau panas gimana nih? Ya Mi ya. Kalau musim hujan enak Tarik Selimut. Tapi kalau panas jauh-jauh lah Selimut. Ini penyanyi siapa? Penyanyinya?
1: Nggak tahu siapa yang penyanyinya tuh, Bang.
0: Nanti kita cari ya.
1: Lagu Dangdut sih.
0: Lagu Dangdut ya. Oke, baik, nanti kita cari lagunya, Tarik Selimut ya. Oke, makasih banyak ya Syarifah sama Umi juga.
1: Sama-sama Bang Reno, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Syarifah. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Ci?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Haredang.
2: Haredang.
0: Lagi sendiri atau gimana nih? Lagi ngumpul?
2: Ya, lagi ngumpul nih sama
0: keluarga. Oh begitu ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, silakan Pak Cik, pantunnya kayak biasa.
2: Pantun. Bunga mawar tangkainya berduri.
0: Cakep.
2: Bunga melati harum wanginya.
0: Cakep.
2: Jangan kita saling memaki.
0: Betul.
2: Lebih baik kita berbaik hati.
0: Waduh, ini pantun pengingat juga nih, nasihat ya. Jangan bertengkar lah intinya ya. Iya, oke. Silakan lagunya Pak Ci.
2: Lagunya Tak Berdaya.
0: Tak Berdaya dari?
2: Dari siapa aja boleh. Ini request dari Maciin nih.
0: Oh, dari Maciin. Ya, nanti kita cari ya. Tak ya, Berdaya ya.
2: Pokoknya yang di koper-koper
0: boleh. Boleh. Oke, baik. Makasih yang banyak, Maci.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata lagu Tarik Selimut itu dari Zaskia Gotik rupanya. Suka juga nih ya. Buat Syarifah sama keluarga di sana ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: tambahan dari Maggie Z, Tak Berdaya. Ternyata ini lagunya ya, Pak Ciodon ya, lagu yang direquest sama Maciin, Tehin ya, Tak Berdaya. Tapi memang lagu ini banyak juga yang mengcover ya. Salah satunya itu ada penyanyi yang cewek, Tasya Rosmala, itu sempat juga mengcover lagu ini. Ada juga penyanyi-penyanyi lain seperti Alisa, ada juga Fajar gitu ya. Jadi memang cukup asik lagu ini dan cukup familiar ya di indra dengar kita. Baik, saya terima penelpon berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Maci Ida?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Panas sekali. Ayah Cut ada di situ.
1: Ada.
0: Tidur.
1: Ya.
0: Lagi dengar radio ya. Baik, silakan kasih pantun Maci Ida.
1: Pantun.
0: Iya, betul.
1: Enggak ada pantun.
0: Gimana nih Maci Ida? Selalu enggak ada pantun. Kasihkan teleponnya ke Ayah Cut biar Ayah Cut yang bacain pantun.
1: Ya, Ayah Cut enggak mau, malu.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada semua di ladang.
0: Cakep.
1: Boleh paman di
0: cakep.
1: Kalau ada umur-umur panjang, kapan-kapan
0: gitu ya. Oke, okay. Pergi ke kebun memetik rambutan. Rambutan manis dibawa pulang. Jangan biarkan hati kesepian. Pro Dangdut selalu menemani Anda.
1: Baik. Selalu di hati.
0: Dia selalu di hati ya. Baik, silakan lagunya nih. Cik Ida lagunya terakhir ini.
1: Imam S. Arifin.
0: Ya? Imam S. Arifin judulnya?
1: Judulnya apa itu? Gubuk bambu.
0: Oh, apa aja boleh gitu?
1: Iya, gubuk bambu bukan.
0: Gubuk bambu. Bukan, ya. Kalau gubuk bambu GZ itu.
1: Oh iya, iya. Pokoknya Tetrabolnya.
0: Imam S. Arifin ya?
1: Iya.
0: Boleh, nanti saya pilih lagunya.
1: Iya,
0: ya, nggak apa-apa. Baik, makasih ya. Banyak Maci Ida. Salam buat ya, keluarga sama di Senebuk ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya pendengar Pro Dangdut di siang jelang sore hari ini ya. Saya siapa lagi tadi, ada Kak Ina di Langung, kemudian ada Matengo di Samatiga, ada Kak Endang di Runding bareng Effendi, ada Bang Rehan di seputaran Penaga, ada Syarifah bareng sama Umi, kemudian ada Paci Odon bareng sama Tein ya, ada Paci Ida bareng sama Ayah Cut. Ini berdampingan terus semua ya. Ada pasangannya gitu ya. Terima kasih buat semuanya pendengar, nanti kami akan lanjutkan musik dan informasi untuk Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini edisi 31 Agustus 2026. Terima kasih buat semuanya, tetaplah bersama kami.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Halo, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRRI Melabuh Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja tadi kita di sesi Perudangdut ya, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali musik dan informasi untuk Anda. Kita menemani Anda di kesempatan sore hari ini tentunya. Berbagai informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tadi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan
3: inspirasi, Rus 1. Informasi waktu saat ini pukul 15.14 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan Anda pendengar, waktu azan asar wilayah Melabuhan dan sekitarnya pukul 15.48, wilayah Cibaradaya pukul 15.45, wilayah Aceh Jaya pukul 15.49, wilayah Nagan Raya pukul 15.47, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang azan asar berkumandang pukul 15.49. Pendengar, kami awali informasi untuk Anda di mana Kementerian Lingkungan Hidup memahami sorotan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan. Bahkan penurunan kualitas udara sangat dirasakan oleh warga di Kalimantan dan Sumatera. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH BPLH Rizal Irawan menegaskan bahwa penanganan karhutlah dilakukan secara masif, pendengar. Bahkan penanganan karhutlah masih melalui operasi darat dan udara. Adapun operasi darat telah didukung ribuan personil gabungan yang bersiaga 24 jam di titik-titik rawan. Upaya pemadaman tidak hanya dilakukan di dalam negeri semata, namun juga lintas negara. Langkah terpadu ini menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk tidak hanya menanggulangi karhutla di tingkat lokal saja, pendengar, namun juga menjaga stabilitas kualitas udara di kawasan regional. Sinergi antara operasi lapangan dan pemantauan lintas batas diharapkan dapat menekan potensi krisis asap sedini mungkin. Tujuannya adalah demi melindungi kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. BMKG memprediksi hujan sedang akan guyur sejumlah provinsi yang melanda atau yang terkena dampak dari karhutla. Begitu, kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

informasi waktu saat ini pukul 15.22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Lintas Melabuh Sore tentunya. Di kesempatan hari ini pendengar edisi 31 Agustus 2026. Pendengar BMKG menyebut hujan sedang hingga deras menjadi cara paling efektif memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Namun pendengar, hujan dengan intensitas tersebut diperkirakan belum rata di sejumlah daerah terdampak karhutla selama sepekan mendatang di Indonesia. Perakirawan BMKG Nur Rahmat Jatmiko mengatakan bahwa hujan menjadi solusi alami yang paling efektif untuk membantu memadamkan karhutla. Menurutnya pendengar, hujan perlu turun dengan intensitas sedang hingga deras dan berlangsung cukup lama agar api benar-benar segera mereda. BMKG memprediksi cuaca Indonesia pada hari ini, maksud kami dari mulai kemarin ya, tanggal 30 Agustus hingga tanggal 5 September nanti, itu cenderung berawan hingga hujan ringan di wilayah. Kondisi tersebut pendengar membuat peluang hujan deras yang dibutuhkan untuk membantu pemadaman karhutla ini masih tergolong rendah selama sepekan mendatang. Sampaikan juga bahwa peluang hujan ringan hingga sedang masih muncul di beberapa wilayah terdampak karhutla pada waktu tertentu. Wilayah tersebut meliputi sebagian Riau, kemudian wilayah Jambi, Sumatera Selatan, serta Kalimantan Utara dalam beberapa hari mendatang sesuai perkiraan BMKG. Sementara itu pendengar, Kalimantan Utara juga berpeluang menerima hujan ringan hingga sedang pada awal September atau

tanggal 1 sampai tanggal 2 begitu, sesuai perakiraan dari BMKG, dan diingatkan juga bahwa kondisi tersebut belum cukup untuk memastikan seluruh titik karhutla padam secara alami dalam waktu singkat. Selain mengandalkan hujan, pendengar, BMKG bersama pemangku kepentingan terus menjalankan operasi modifikasi cuaca di wilayah terdampak karhutla Indonesia juga. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu meningkatkan peluang pembentukan awan hujan dan mendukung penanganan karhutla secara berkelanjutan di lapangan. Selepas ini, pendengar, kami hadirkan informasi lain. BNPB kebut bantuan korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Ada total 1.954 ton logistik yang sudah dikirim. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Tetap semangat dengan semua kegiatan Anda di hari Senin, di waktu yang cukup banyak kegiatan yang akan Anda lanjutkan yang tertunda di hari-hari sebelumnya begitu ya. Mudah-mudahan semuanya lancar begitu. Pendengar, kita simak lagu yang dipersembahkan atau dipopulerkan oleh Nafa Urbach.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali Anda waktu azan asar wilayah Melabu dan sekitarnya. Pendengar, untuk edisi hari ini wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 15.48. Wilayah Aceh Barat Daya pukul 15.45, wilayah Aceh Jaya pukul 15.49, wilayah Nagan Raya pukul 15.47, dan wilayah Semulu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan asar pukul 15.49 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya, pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter di Nusa Tenggara Timur atau NTT, pendengar. BNPB terus mendistribusikan logistik melalui jalur udara, darat, dan laut untuk memastikan bahwa kebutuhan para pengungsi terpenuhi. BNPB mengatakan total bantuan logistik yang telah disalurkan untuk warga terdampak gempa di NTT mencapai 1.954 ton. Bantuan tersebut didistribusikan sejak gempa terjadi pada 15 hingga 30 Agustus 2026. Selain bantuan yang telah disalurkan, pendengar, BNPB masih menerima tambahan logistik untuk masyarakat terdampak gempa NTT. Hingga 30 Agustus 2026 kemarin, tercatat 6,5 ton bantuan baru telah masuk dan selanjutnya dikirim secara bertahap ke wilayah terdampak. Dalam percepatan pengiriman pada 30 Agustus kemarin, BNPB mengangkut 21 ton bantuan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara, yakni pesawat Airbus A400 menuju Labuan Bajo. Selain dikirim melalui jalur udara, logistik juga telah tiba di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Dari kedua titik tersebut, BNPB bersama unsur terkait kemudian meneruskan distribusi bantuan menuju kabupaten hingga desa-desa yang terdampak gempa. Pendengar, informasi lain, gempa susulan di Nusa Tenggara Timur tembus 10.232 kejadian. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya, dan kali ini persembahan dari Mary Andani, Dinding Pemisah.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Menantikan azan asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Pendengar, gempa susulan terus terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Gempa susulan kini tembus 10.232 kejadian, pendengar. Dari keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, data tersebut dihimpun pada hari Senin hari ini, tepatnya 31 Agustus. Magnitudo gempa susulan terbesar 6,2 dan terkecil 1,0 skala Richter. BMKG mengatakan grafik peluruhan mulai kelihatan pola penurunannya, pendengar, di mana gempa susulan diperkirakan berlangsung sekitar 3 hingga 4 minggu begitu. Pusdatin BNPB Berton SP menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada lagi laporan korban jiwa gempa Nusa Tenggara Timur. Jadi total ada 111 orang meninggal dunia, pendengar. Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit, dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.
2: Doa mengharapkan dicintai oleh orang banyak.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: kamu pernah mengalami jauh kah?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

cover oleh Vortexia Metal Version, mendengar lagu yang dikomposkan oleh Nika Ardila dengan lagu bertajuk Berkas Sinar. Mendengar, kami sudah coba untuk menghubungi teman-teman BMKG, memang ada kesalahan teknis ataupun ada satu lain hal. Pendengar, kami akan hadirkan atau update informasi cuaca yang kami kutip dari portal bmkg.go.id. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Pendengar, kami akan update informasi cuaca yang kami kutip dari portal bmkg.go.id untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus dan hari Selasa besok tanggal 1 September 2026. Kita awali informasi cuaca dari Aceh Selatan. Pendengar, hari ini cuaca berawan dengan suhu 23 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban mencapai 88 hingga 97%. Sementara besok hari Selasa 1 September di Aceh Selatan terjadi hujan ringan dengan suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban mencapai 60 hingga 98%. Sementara di Aceh Barat, pendengar, hari ini terjadi berawan dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban mencapai 88 hingga 94%. Sementara besok tanggal 1 September 2026, Aceh Barat dan sekitarnya akan terjadi hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban mencapai 72 hingga 99%. Kita bergerak ke Semelu, pendengar, hari ini berawan dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban mencapai 83 hingga 89%. Sementara besok di awal September akan terjadi hujan ringan di Semelu dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban mencapai 75 hingga 92%. Sementara Aceh Barat Daya hari ini juga berawan dengan suhu 23 hingga 25 derajat Celcius, kelembaban mencapai 82 hingga 94%. Besok di awal September di Aceh Barat Daya juga terjadi hujan ringan dengan suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban mencapai 66 hingga 98%. Untuk wilayah Aceh Jaya, pendengar, hari ini berawan dengan suhu 23 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban mencapai 84 hingga 92%. Besok juga terjadi hujan ringan di awal September di Aceh Jaya dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban mencapai 67 hingga 98%. Angkat Raya juga berawan hari ini dengan suhu 23 hingga 26 derajat Celcius. Ini masih sama seperti wilayah Aceh Jaya, pendengar. Namun kelembaban ini berbeda di Angkat Raya hari ini 89 hingga 94%. Sementara besok juga terjadi hujan ringan, hampir umumnya barat selatan akan terjadi hujan ringan, pendengar, dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 70 hingga 98%. Demikian, pendengar, informasi cuaca terupdate untuk edisi hari ini dan besok, pendengar, yang seluruhnya kami kutip dari portal bmkg.go.id. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda kunjungi portal bmkg.go.id. Untuk per wilayah, per desa, atau per kecamatan bisa Anda dapatkan informasinya secara lengkap. Jadi tetaplah bersama kami, pendengar, di frekuensi 97 MHz.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagu pendengar yang di cover dengan genre pop jazz version. Mudah-mudahan sore hari ini bisa memberikan semangat untuk Anda yang mungkin masih ada sedikit lagi harus Anda kerjakan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda. Hati-hati di dalam perjalanan pulang, dan pastikan apapun yang Anda kerjakan hari ini ada hasil yang lebih baik lagi. Sambil kita menantikan warta berita Lintas Korwil 17 pukul 17 atau pukul 5 sore sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Herwi.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: oleh pemerintah Aceh. Belum sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta, mengantarkan lintas 17 siaran berita yang menjadikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Semarak pelaksanaan kompetisi sepatu roda Wali Kota Banda Aceh. Berikutnya BUMG Cot Bau targetkan 4 ton jagung dari 3 kali panen. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Kompetisi sepatu roda Wali Kota Banda Aceh berlangsung dengan semarak dan diikuti 140 peserta dengan usia 4 hingga 14 tahun. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 140 peserta usia 4 hingga 14 tahun mengikuti kompetisi sepatu roda Wali Kota Cup di area Car Free Day Banda Aceh pada 30 Agustus 2026. Kegiatan di akhir Agustus yang merupakan rangkaian Semarak Kemerdekaan mempertandingkan 3 kategori utama yakni pemula, standar, serta kategori usia anak hingga kategori usia dini. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi antusiasme orang tua serta semangat anak-anak dalam mengikuti perlombaan. Menurutnya ini bukan hanya lomba, tapi ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat, belajar sportivitas, kesabaran, keseimbangan, disiplin, membiasakan gaya hidup sehat, dan rasa percaya diri. Bahkan saat ini semakin ramai peminat sepatu roda dan juga sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler beberapa sekolah di Kota Banda Aceh. Pihaknya memastikan memberi dukungan dan turut mempersiapkan lapangan khusus yang menjadi ruang berlatih sepatu roda.
2: Yang terus berjuang untuk melatih dirinya bisa menjadi skater. Skater itu kan harus bisa menjaga keseimbangan itu. Kalau nggak seimbang jatuh nggak? Nah hidup itu juga harus seimbang. Harus fokus.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Reza Kamilin menambahkan bahwa kompetisi sepatu roda dilaksanakan dengan berbagai kategori, diantaranya sepatu roda diameter maksimal 100 meter, speed kategori usia anak putra putri sprint 100 meter hingga 1000 meter, dan standar putra putri 100 hingga 200 meter. Reza mengakui sepatu roda juga salah satu cabang olahraga yang sangat bagus pertumbuhannya di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Dan selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabu tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga, Suaribe Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4: Itu ada nih, bisa dibantu masyarakat ya, yang udah nggak mampu ya kan, tiba-tiba kami ini.
5: Murah harganya, Bu?
4: Murah, lumayan murah, jauh dari pajakan.
3: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWPL PPRRI Melabuh turut memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tuniza.
6: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Melabuh turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabuh yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabuh Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabuh. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabuh. Ketua DWP LPP RRI Melabuh Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah mengatakan keikutsertaan DWP dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga besar RRI Melabuh.
7: Ini hanya untuk keseru-seruan saja, untuk mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati dan karyawan di lingkungan RRI Melabuh ini.
6: Selain mengikuti perlombaan, anggota DWP LPP RRI Melabuh juga turut menyiapkan konsumsi untuk makan siang bersama setelah kegiatan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana kebersamaan dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan turut diikuti anak-anak dari keluarga besar RRI Melabuh sehingga kemeriahan peringatan Hari Radio. Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadila berharap kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Rehabil Sadewa dan Gadista Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja atau Gendre Kabupaten Bener Meriah 2026. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
8: Rehabil Sadewa dan Gadiska Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja Gendre Kabupaten Bener Meriah 2026. Pemilihan Duta Gendre tersebut berlangsung meriah di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redlong Sabtu malam. Sementara itu juara 2 diraih Okta Rafi Pratama dan Nurul Umi dan juara 3 diraih oleh Mario Abel Batubara dan Armiani Putri. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Ketua TPPKK, Ketua DWP, para Kepala SKPK, Camat, Kepala Puskesmas, serta tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin mengatakan, Duta Gendre merupakan wadah bagi generasi muda untuk menjadi pelopor, edukator, sekaligus teladan bagi remaja. Duta Gendre diharapkan mampu menjadi agen perubahan di kalangan remaja, khususnya dalam mengedukasi teman sebaya mengenai pentingnya perencanaan kehidupan sejak dini.
9: Duta Gendre bukan hanya sekedar ajang pemilihan, melainkan adalah salah satu wadah melahirkan role model atau panutan bagi teman sebaya. Remaja masa kini menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari isu kesehatan reproduksi, pernikahan dini, sehingga sampai penyalahgunaan nabja. Oleh karena itu, para finalis dituntut untuk cerdas, peduli, dan mampu menyuarakan pentingnya perencanaan hidup.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Bener Meriah. Menjadi duta jendri bukan hanya tentang gelar atau mahkota, tetapi bagaimana menjadi contoh dan mengajak teman sebaya merencanakan masa depan dengan baik. Ia berharap para duta jendri yang terpilih mampu menjadi motivator dan sumber inspirasi bagi remaja lainnya, sekaligus membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat Provinsi Aceh hingga nasional.
5: Dengan harapan bahwa semoga Duta Jendri Kabupaten Bener Meriah 2020 ini akan mampu menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi motivator dan inspirasi bagi remaja-remaja lain serta membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat nasional.
8: Wakil Bupati Bener Meriah berharap para pemenang dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Bener Meriah pada ajang Duta Jendri tingkat Provinsi Aceh maupun nasional. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Gayolues Suhaidi terima penghargaan Serambi Award 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
10: Bupati Gayolues Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayolues dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gayolues untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayolues dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Wei.

0: Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke, Gampong Cotbau, targetkan hasil panen jagung capai 4 ton pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Panen perdana jagung pipil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Gampong Cotbau, Kota Sabang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan petani pengelola jagung pipil BUMG Sabang Merauke, Eka Asnita Asmar. Eka mengatakan hasil panen perdana masih dalam tahap awal pengembangan sehingga belum dapat memenuhi target produksi maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan hasil pada penanaman berikutnya.
2: Kalau dibilang panennya mencapai target, kayaknya belum. Karena masih tahap awal, kita masih baru dan mungkin nanti akan kita coba lagi setahun 3 kali.
1: Ia menjelaskan dengan 3 kali masa panen, produksi keseluruhan diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 ton. Pengelola berharap hasil tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi usaha BUMG sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di kampung.
2: Kalau di tahap pertama ini mungkin kalau kita bilang tidak usah kita bicara keuntungan dulu, mungkin kalau keuntungan ada tapi belum seberapa.
1: Di sisi perawatan, Eka menilai budidaya jagung pipil relatif mudah dilakukan. Kendala utama saat musim kemarau hanya kebutuhan penyiraman tanaman. Pengelolaan lahan saat ini dilakukan oleh 4 orang sehingga berbagai kendala dalam proses budidaya dapat ditangani bersama. Sementara terkait pemasaran hasil panen, pengelola masih akan berkoordinasi dengan ketua BUMG untuk menentukan lokasi dan pihak yang akan menjadi tujuan pemasaran. Eka menyebutkan harga jagung pipil di kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram masih dapat ditoleransi. Ia berharap pengembangan usaha ini dapat terus dilakukan sehingga hasil panen berikutnya meningkat dan secara bertahap mampu memberikan keuntungan bagi BUMG Sabang Merauke secara maksimal. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Saudara, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti rangkaian informasi melalui Pro 1 RRI Banda Aceh di Lintas Korwil 17 tentunya. Berbagai informasi seputar Provinsi Aceh sudah kita dengarkan di kesempatan sore hari ini, edisi Senin pendengar 31 Agustus 2026. Tanpa terasa kita sudah di penghujung bulan Agustus pendengar. Dan kami lanjutkan kembali program Lintas Melabuh Sore menemani Anda dengan sederetan lagu-lagu Melayu. Nanti kita akan hadirkan juga lagu-lagu religi setelah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan kembali pendengar waktu azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya edisi hari ini pukul 18.45, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.42, wilayah Aceh Jaya pukul 18.47, wilayah Nagan Raya pukul 18.44, dan wilayah Semelu, Kota Sinabang dan sekitarnya azan maghrib berkumandang pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita simak persembahan dari Semanis Gula. Pendengar, tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah itu coba Dan, sejak ada penghuni baru kok rame terus ya Dan ya?
1: Lah, bukannya kamu sudah tanya Pak RT siapa yang ada di situ?
0: Belum atuh Dan, kan saya sibuk atuh Dan. Tapi Dan, kira-kira mereka orang baik enggak ya?

0: akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Komandan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Dan ya.
0: Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Makan terus aja. Dasar gembul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang."

0: Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Zalabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat, sehingga Zalabah menjadi orang kaya. Zalabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya, ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih."
1: Pendengar, kami ingatkan Anda kembali waktu azan maghrib wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 18.45, wilayah Cibaradaya pukul 18.42, wilayah Cijaya pukul 18.47, wilayah Nagantraya pukul 18.44, dan wilayah Semelu, Kota Sinabang, azan maghrib berkumandang pukul 18.43.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya NYS Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
2: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
2: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai. dengan rukun.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
4: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
3: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
6: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
5: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana JPU KPK akan membacaan surat dakwaan di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak

0: kompetisi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun, minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim, pada musim baru ini, mulai musim 2026 hingga 2027 nanti, akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catat, ada catatan tambahan di mana para pemain muda, jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League, ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
1: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya kemudian mulai lipat. Ya untuk tentu bahkan pemain kan kita sudah ingin memiliki bangka. Tidak sama, pemain sendiri, tapi tentu kalau dia jadi lawan mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia mengalami tampil kurang bagus lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau nggak satu tahun tidak dapat apa, dapat nilainya bagus ya, tapi apakah cara finansial dapatkan tidak juga. Nah itu yang kita harus pertimbangkan, tetapi untuk mencapai ke sana kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together gitu sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif ada yang agak sedikit pelan, bukan karena kita melupakan. Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdirian apa, berdirian apa, kita harus terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa terus punya akademi, bina, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untungnya belum jadi menguntungkan. Tapi kan hasilnya kita buat nih.
0: Dan pendengar, liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapdul Literoli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri.

0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan untuk malam ini pendengar, tentunya Anda kembali mendengarkan Pro1 RRI Melabo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar, terima kasih. Kami yakin Anda di malam ini masih terus setia mendengarkan Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Terutama sekali saya ingin menyapa dulu pendengar kita dalam kota Melabuh, apa kabarnya ya malam ini. Dan juga pendengar kita yang berada di luar kota Melabuh, terutama sekali pendengar kita yang berada di Semilu, apa kabarnya, bagaimana cuaca di sana ya. Dan juga pendengar kita yang berada di Singkil, Abdia, Aceh Jaya, Tapatuan, Biren, dan juga Singli, dan pendengar kita yang berada di Nagan Raya, Betung, dan Oleh Jalan, pendengar kita di Sungai Masutut, Pantai Cermin, dan juga Gempang, dan juga pendengar kita yang berada di Tenom, Panga, dan pendengar kita di Calang, apa kabarnya ya, dan bagaimana cuaca tempat Anda untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan, kita berharap untuk malam ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin, dan tetap diberi kesehatan ya. Semoga malam ini dapat menjadikan malam yang paling menyenangkan buat kita semua. Nah, pendengar, sebelumnya dapat kami informasikan dulu ya, terkait bagi pendengar yang ingin mengetahui waktunya azan Isya untuk malam ini, bahwa dapat kami sampaikan untuk Kota Melabuh ya, tepat pukul 19:54 waktu Indonesia Barat. Kemudian Aceh Barat Daya yaitu tepat pukul 19:51 waktu Indonesia Barat, dan Aceh Jaya tepat pukul 19:56 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Nagan Raya tepat pukul 19:53 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Semilu tepat pukul 19:52 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, itulah tadi terkait informasi waktunya azan Isya. Bagi Anda yang ingin mengetahuinya, sudah kami sampaikan. Dan sambil kita menanti waktunya azan Isya untuk Kota Melabuh dan sekitarnya, kita akan mendengarkan serangkaian lagu-lagu pop religi yang sudah kami persiapkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa tepat pukul 19 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat Fardhu Isya.

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?"
1: "Iya Papa,"
0: katanya sambil berseri-seri.
1: "Bacain dong Papa."
0: "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali.
1: "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita."
0: Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab,
1: "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya."
2: "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa,"
0: katanya sendu.
1: "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa."
0: "Lain kali ya, Anggi.
1: Papa sedang banyak kerjaan."
0: Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
2: "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka."
1: "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali."
2: "Hah? Lain kali?"
0: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh.
2: "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali."
0: Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata,
2: "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar."
0: Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan,
2: "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar."
0: Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru, sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
2: Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Tak semua mimpi dimulai dari kesempurnaan. Ada mereka yang harus berjuang 2 kali lebih keras hanya untuk berdiri di titik yang sama. Dipandang sebelah mata, diragukan, bahkan dianggap tak mampu. Namun, dari keterbatasan itu, lahir kekuatan yang tak semua orang miliki. Inilah kisah tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang langkah yang tak terbatas. Pagi hari, saat sebagian orang masih menikmati waktu, Raka sudah berjuang dengan dirinya sendiri.
1: Kenapa sih? Kenapa sesusah ini? Dulu, aku bahkan gak perlu mikir buat lari. Sekarang, satu langkah aja, kayak mimpi buruk.
2: Kamu jatuh lagi.
1: Iya, lucu ya. Dulu, aku yang paling cepat di sekolah. Sekarang, jalan aja kayak bayi baru belajar.
2: Kamu masih orang yang sama, Kak?
1: Enggak. Orang-orang sekarang lihat aku beda. Lihat aku kayak orang yang harus dikasihani.
2: Masalahnya bukan di orang lain, tapi kamu mulai percaya itu. Kalau kamu sendiri lihat dirimu gak mampu, jangan harap dunia bakal lihat kamu kuat. Kamu itu atlet, Kak, bukan korban.
1: Langkahmu terlalu kaku. Alia, jaga ritme.
3: Kalau latihan kayak gini terus, mau ikut lomba atau cuma coba-coba?
1: Aku lagi usaha.
3: Semua orang juga usaha. Tapi ini kompetisi, bukan tempat cari simpati.
4: Dim, semua orang punya star yang beda.
3: Iya, tapi finishnya tetap sama.
5: Aku kayaknya gak cocok di sini deh. Semuanya kelihatan lebih kuat. Aku juga dulu ngerasa gitu. Tapi kalau misalnya kita mundur sekarang, kita gak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa jalan.
1: Coach, saya takut.
6: Takut apa?
1: Takut gagal lagi.
6: Dengar ya, gagal itu bukan saat kamu kalah. Gagal itu saat kamu berhenti mencoba.
0: Malam hari, saat tubuh beristirahat, pikiran justru tak mau diam.

0: yang bikin kita berubah.
1: Raka, belum tidur?
2: Belum, Bu.
1: Ibu gak pernah nuntut kamu jadi juara. Ibu cuma mau kamu gak berhenti berusaha.
2: Tapi kalau aku gagal lagi?
1: Kalau kamu berani bangkit lagi, itu sudah lebih dari cukup.
2: Cukup! Aku capek. Capek jatuh terus. Capek ngerasa gak cukup.
1: Raka,
2: aku selalu tertinggal, selalu kalah. Buat apa aku lanjut? Kalau mental kamu segitu doang, mending kamu gak usah ikut lomba.
3: Din, cukup.
4: Kamu pikir kamu satu-satunya yang capek? Aku latihan pakai satu tangan, Muka. Setiap hari aku juga jatuh, aku juga sakit.
5: Aku bahkan setiap latihan ngerasa aku yang paling lemah di sini.
4: Kita semua punya alasan kok buat berhenti. Tapi kita tetap di sini kan? Karena kita milih buat lanjut. Kalau kamu mau nyerah, silahkan. Tapi jangan bilang perjuangan ini sia-sia. Karena buat kami, ini berarti loh.
6: Kadang kata-kata yang paling menyakitkan justru yang paling kita butuhkan.
2: Mungkin aku gak bisa jadi kayak dulu. Tapi aku bisa jadi versi baru yang lebih kuat.
0: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
7: Selamat datang di kompetisi hari ini.
5: Aku takut kali.
4: Takut itu wajar. Berhenti itu pilihan.
8: Kali ini gak ada alasan.
2: Bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelesaikan.
6: Mereka pun berlari, bukan hanya melawan lawan, tapi melawan diri mereka sendiri. Raka tertinggal, Nara hampir berhenti. Namun suara dalam diri mereka lebih kuat dari rasa takut.
0: Nara, jangan berhenti.
4: Raka, fokus.
6: Di detik terakhir, semua rasa sakit berubah menjadi kekuatan.
7: Luar biasa, medali emas diraih oleh Raka. Perak diraih oleh Alia. Dan perunggu diraih oleh Dimas. Mana tepuk tangannya?
5: Aku gak terakhir.
0: Bahkan kalau kamu terakhir pun, kamu tetap menang. Karena kamu gak berhenti.
2: Aku hampir nyerah.
4: Tapi kamu gak jadi kan?
2: Karena aku sadar, batas itu cuma ada di pikiran.
6: Hari itu, yang menang bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tetapi semua yang memilih untuk tetap melangkah. Meski lelah, meski takut, meski ragu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tidak berhenti meski ingin menyerah. Demikianlah mini drama atau sandiwara radio LPP RRI Meloboh dengan judul Langkah Tanpa Batas. Telah kita ikuti bersama dengan Eci sebagai narator, tokoh Raka yang diperankan oleh Nanda, Alia yang diperankan oleh Cynthia, Dimas yang diperankan oleh Dava, Bima yang diperankan oleh Faiz, Nara yang diperankan oleh Fauza, pelatih Arman yang diperankan oleh Arman, Ibu Raka yang diperankan oleh Emma, serta MC atau penyiar yang diperankan oleh Dharma. Kami mohon diri. Sampai jumpa pada mini drama atau sandiwara radio berikutnya.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan bersama di malam ini alunan satu lagu yang sangat bagus sekali tadi, yaitu Janji Hati. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena masih banyak berbagai program acara yang akan terus kami suguhkan untuk Anda di malam ini. Apa kabarnya buat pendengar malam ini? Semoga tetap sehat semua, tetap bahagia, tak kurang suatu apapun ya. Juga untuk selanjutnya nanti kami juga akan masih terus menghadirkan lagu-lagu hiburan. Namun juga pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati malam ini, semoga tetap ceria dan salam paling manis dari kami yang sedang bertugas. Pendengar, menangis adalah respon alami manusia untuk meluapkan emosi. Nah, kami akan menyampaikan untuk Anda, jangan ditahan, menangis ternyata ada manfaatnya. Nah, termasuk kesedihan, kehilangan rasa frustasi sehingga kegembiraan, menangis bukanlah hal yang aneh untuk dilakukan. Dan baik pria maupun wanita dapat menangis lebih sering dari yang diperkirakan orang. Menangis bukan pertanda mental kita lemah, terlebih bagi pria. Masyarakat luas kerap menganggap bahwa pria yang menangis adalah pria yang lemah. Mereka dituntut harus selalu kuat dan tabah. Anggapan ini salah besar dan tidak pernah ada larangan untuk pria menangis. Bahkan dari sisi kesehatan, manfaat menangis baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Nah, para peneliti telah menemukan bahwa menangis dapat bermanfaat bagi tubuh dan pikiran. Karena manfaat ini dimulai saat lahir lewat tangisan pertama bayi, dan juga yang pertama adalah manfaat menangis. Manusia memiliki 3 jenis air mata, yakni air mata refleks dan air mata yang terus-menerus keluar, dan juga air mata emosional. Air mata refleks bertugas membersihkan kotoran-kotoran seperti asap dan debu dari mata, sementara air yang keluar terus-menerus akan melumasi mata dan membantu melindunginya dari infeksi. Terakhir adalah air mata emosional yang memiliki manfaat kesehatan. Mengandung 98% air, air mata emosional diduga mengandung hormon stres dan racun lainnya. Para peneliti

kan untuk membantu meringankan rasa sakit fisik dan emosional. Nah, juga meningkatkan suasana hati. Nah, pendengar, menangis bahkan terhisak juga membantu kita meringankan rasa sakit, bahkan meningkatkan semangat kita. Saat kita menangis terhisak, kita menghirup banyak udara dingin dengan cepat. Menghirup udara yang lebih dingin dapat membantu mengatur dan menurunkan suhu otak. Karena otak yang dingin lebih menyenangkan bagi tubuh yang pikirannya daripada otak yang hangat. Hal ini yang disebabkan suasana hati membaik setelah kita menangis terisak-isak. Dan juga untuk tanda butuh dukungan. Jika kita merasa sedih, menangis adalah cara untuk memberitahu orang-orang di sekitar bahwa kita membutuhkan dukungan. Ini dikenal sebagai manfaat interpersonal. Interpersonal sejak kita masih bayi menangis telah menjadi kedekatan. Fungsinya dalam banyak hal untuk mendapatkan kenyamanan dan perawatan dari orang lain. Dengan kata lain, menangis akan membantu membangun jaringan dukungan sosial ketika keadaan semakin berat. Dan juga membantu pulih dari kesedihan. Bersedih adalah suatu proses. Ini melibatkan periode kesedihan, rasa bersalah, dan kemarahan. Menangis sangat penting selama masa duka, bahkan dapat membantu proses kita dalam menerima kehilangan orang yang dicintai. Setiap orang melalui proses berduka dengan cara yang berbeda. Jika kita merasa rasa sedih, sedih kita mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan juga tentunya pendengar, untuk kelanjutannya mengembalikan keseimbangan emosional. Menangis tidak hanya menjadi salah satu dalam menanggapi sesuatu yang menyedihkan. Terkadang kita menangis ketika sangat bahagia, takut, atau stres. Dan juga pendengar, tentunya itulah tadi beberapa manfaat menangis untuk kesehatan yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kembali kita mendengarkan lagu berikut ini dari Mang Sari dengan Tiada Lagi.

Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan beberapa lagu hiburan dan juga kami yakin di malam ini pendengar masih dalam keadaan bahagia selalu dan mudah-mudahan gak ada yang lagi melamun, gak ada yang lagi bersedih ya. Kalaupun ada yang lagi sedih ataupun yang lagi gimana gitu ya, kita akan berbagi tips ya di malam ini, yaitu ada 8 cara mengusir sedih yang efektif. Nah, pendengar, setiap orang pasti pernah merasa sedih. Untuk mengatasinya, ada beragam cara mengusir sedih yang dapat kita coba lakukan meski umum terjadi, dan hal ini penting untuk diperhatikan sebab rasa sedih yang dibiarkan berlarut-larut bisa memicu berbagai gangguan kesehatan. Nah, perasaan sedih biasanya bersifat sementara dan dapat hilang dengan sendirinya setelah hal yang memicu kesedihan berlalu. Namun, perasaan tersebut seringkali membuat seseorang menjadi lebih diam ya, tidak semangat beraktivitas dan sulit untuk konsentrasi. Nah, meski dapat dialami siapa saja dan muncul kapan saja, rasa sedih perlu dikelola dan dikendalikan agar aktivitas sehari-hari tidak terhambat dan kesehatan fisik maupun mental tidak terdampak. Nah, berbagai cara mengatasi sedih. Nah, pendengar, rasa sedih bisa muncul dalam situasi apapun, baik saat seseorang mengalami kehilangan, kegagalan, kecewa, tidak berdaya maupun putus asa. Agar kesedihan yang dirasakan tidak berkepanjangan, dan juga tentunya kita berbagi tips ya di malam ini. Yang pertama, pahami kesedihan yang kita rasakan ya. Pahami bahwa sedih adalah perasaan yang wajar dirasakan oleh setiap orang dan perlu diluapkan. Dengan memahami sekaligus meresapi emosi yang mengalir dalam diri, hati pun akan jauh lebih lapang dan mampu menerima keadaan yang telah lewat. Namun, kita juga perlu memberikan batas waktu pada diri sendiri. Jangan sampai perasaan sedih mendalam justru membuat kita semakin menyalahkan diri sendiri atau memikirkan hal-hal negatif. Selanjutnya, luapkan kesedihan dengan menangis. Sebagian orang terkadang memilih untuk menyembunyikan kesedihannya, namun ada baiknya untuk meluahkannya. Maksud kami meluapkannya, kesedihan tersebut agar dapat segera hilang. Jika kita ingin menangis, maka menangislah. Terkadang menangis bisa membuat perasaan menjadi lebih baik dan lega. Dan menghadapi rasa sedih dengan bijak. Setelah menerima gejolak kesedihan dan meluapkannya, pikiran pun akan jauh lebih rileks. Dengan begitu, kita dapat berpikir secara bijak dalam menghadapi kesedihan dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Dan ingatlah, kesedihan yang sedang kita alami akan berlalu. Pastinya ada hikmah di balik setiap peristiwa. Dan hibur diri dengan tertawa. Saat merasa sedih, lakukan sesuatu yang bisa membuat kita kembali tertawa. Salah satu hal sederhana yang dapat memicu gelak tawa adalah seperti menonton film komedi yang lucu-lucu, dan juga selain mengusir rasa sedih, manfaat ketawa. Tertawa baik untuk meredam stres dan bahkan meningkatkan daya tahan tubuh, pendengar. Dan lakukan hal-hal yang disenangi. Jangan hanya fokus dengan rasa sedih yang dialami, dan cobalah lakukan hal-hal yang disenangi agar suasana hati menjadi lebih baik. Bila suka berpergian, pergilah ke tempat yang ingin dikunjungi sebagai obat untuk menghilangkan kesedihan. Nah, ungkapkan keluh kesah. Jangan biarkan diri kita terus terperangkap dalam kesedihan. Cobalah untuk berbagi cerita dengan orang yang kita percaya, seperti orang tua, sahabat, atau pasangan. Orang-orang yang peduli dengan kita tidak hanya akan mendengarkan atau mencoba memahami apa yang kita rasakan, tetapi juga akan menghibur dan mengalihkan pikiran dari kesedihan yang dialami. Dan juga ungkapkan dengan tulisan. Menulis bisa menjadi terapi untuk mengusir rasa sedih. Menurut penelitian, menumpahkan kesedihan atau kekecewaan di dalam sebuah tulisan dapat meredakan stres dan mengusir perasaan negatif. Selain menulis, mewarnai juga bisa dilakukan untuk memperbaiki suasana hati agar lebih stabil. Dan terakhir, buatlah jurnal kebaikan.
Selain meluapkan emosi melalui tulisan, kita juga bisa membuat daftar hal baik apapun yang dapat kita syukuri dari kejadian yang telah lewat. Misalnya setelah mengakhiri hubungan toksik, atau tulisan beberapa betapa hebatnya kita dalam mengambil keputusan terbaik untuk diri sendiri. Nah, selama merenung, pikirkan langkah-langkah ke depan apa saja yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan menyenangkan. Tak perlu hal besar, kita bisa mulai dari langkah kecil yang mudah dilakukan sehari-hari seperti berolahraga secara rutin atau mencukupi waktu tidur. Nah, meski terasa menyenangkan atau tidak menyenangkan, sebenarnya kesedihan bisa membuat kita lebih menghargai sesuatu dan lebih peduli kepada orang lain yang sedang bersedih. Namun jangan biarkan rasa sedih yang kita alami menjadi atau juga terjadi berlarut-larut, sebab kesedihan berkepanjangan bisa berujung pada depresi. Nah, pendengar, itulah tadi apa yang telah kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Dan kita akan kembali mendengarkan yang berikut ini dari Memes dengan Terlanjur Sayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagi pendengar yang ingin bergabung di program Ruang Rindu, silahkan saja di 0811-688-9697. Oke, sepertinya kita sudah tersambung dengan penelpon yang pertama sekali. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, silahkan Mak Tengah.
1: Lagunya Kangen ya.
0: Siapa bawanya?
1: Siapa? Ingat lagi.
0: Kayak mana lagunya Mak Tengah?
1: Siapa aja boleh, gak ingat lagi orangnya.
0: Lydia Natalia ya?
1: Gak boleh.
0: Terus ada lagi Mak Tengah?
1: Ya, salamnya buat semua-semuanya, buat Emma. Selamat malam, sehat selalu ya.
0: Makasih Mak Tengah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih di program Ruang Rindu. Yang mau bergabung silakan ya. Dan yang ingin oke deh, masih di 0811-688-9697. Oke, ada lagi. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Mas Odo, bagaimana kabarnya sama Ibu?
2: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke deh, silakan nih. Silakan lagu apa, Mat?
2: Lagunya Panggung Sandiwara aja lah.
0: Siapa yang bawanya tuh?
2: Yang di cover sama Donald Leon aja lah.
0: Coba bawa lagunya sedikit, kayak mana?
2: Dunia ini Panggung Sandiwara.
0: Judulnya Panggung Sandiwara.
2: Iya, Panggung Sandiwara.
0: Oke, itu saja Mas Oda?
2: Iya, salam ya.
0: Oke.
2: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Pak Kasiman, buat Pak Suarjo, buat Ina, Lena, Mirna, Kak Ida, Budini, Kak Enang, semua-semua lah.
0: Semua deh ya.
2: Buat Bu Emma, selamat bertugas, sehat selalu, tetap semangat Bu Emma.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung Kangen.

0: Baik pendengar, kita masih terus memberikan kesempatan untuk pendengar kita yang lain yang bergabung. Ada lagi nih, masih di program Ruang Rindu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Kak Emma, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Silakan Ina, apa kabarnya malam ini?
1: Iya, kabar yang baik Kak Emma, sehat dan sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, okay. Lagu apa nih?
1: Iya, lagunya ini ya, Reina, Karam di Laut Tenang ada nggak?
0: Apa?
1: Karam di Laut Tenang.
0: Karam di Laut Tenang.
1: Iya.
0: Siapa yang bawanya?
1: Reina.
0: Nanti Kak Emma carikan dulu ya.
1: Iya, kalau
0: Oke.
1: nggak ada nanti Kak Emma nyanyi ya. Kak Emma
0: Malam
1: kapan nyanyi Kak Emma nyentel?
0: nanti kalau ada program nyantel gitu ya.
1: Iya, waktu Kak Emma kapan besok besok.
0: Nggak tahu, lihat dulu nanti.
1: Iya, udah
0: Insya
1: cari ini
0: Allah.
1: lagunya ya.
0: Oke deh.
1: Karam di lokasi nanti dengar. Nah, programnya buat si Odo, buat Eka, buat Dapet, Jokowi juga, si Iki, Mama juga digabar ya. Buat Mak Tengo, Kak Ida, Kak Endang, Bu Nini, Bu Mia, Mirna, buat semua-semuanya ya. Buat
0: Kalau
1: Kak
0: nggak ada
1: Emma,
0: nanti kayak
1: sehat
0: menggantikan
1: selalu.
0: lagunya ya.
1: Kalau sehat ya, Kak Emma.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kalau di Pro 2 siapa, Kak Emma?
0: Pro 2 ada Bang Hendy tuh.
1: Iya, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum, Kak Emma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada lagi pendengar masih di 0811-688-9697. Silakan ya. Sebelum bobo atau juga sebelum tidur ada lagi. Assalamualaikum Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam Kak Emma. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke deh, ini generasi penerus Mas Ondon ya. Oke, Eka di kabel, silakan. Apa kabarnya malam ini, sehat?
2: Sehat, Kak Emma gimana Kak Emma?
0: Ya masih kedengaran suaranya, berarti masih sehat dong. Ya kan?
2: Kok udah lama nggak masuk Kak Emma?
0: Ya, ya ramah juga kan orang udah tua-tua nih, mana boleh banyak masuk ya, istirahat di rumah. Oke deh. Terus lagunya apa nih Eka?
2: Ingin memeluk dirimu.
0: Oh, Ani Carrera.
2: Norman Manik ah.
0: Apa?
2: Norman Manik.
0: Norman Manik.
2: Ya.
0: Emang judul lagunya apa?
2: Ingin memeluk dirimu.
0: Oke, nanti coba Kak Emma carikan. Mudah-mudahan lagunya nanti tentar ya, Emma catat. Ntar kayak macet tar lu nih vokalnya. Vokal siapa tadi?
2: Norman Manik.
0: Norman Manik.
2: Iya.
0: Okay.
2: Ada kan yang di cover itu.
0: Oh, cover. Oke okay deh, baik ya. Nanti
2: kalau
0: akan...
2: lagu aslinya kan lagu Dodi Jones itu.
0: Emang lah pecinta lagu memang susah kita dilawan ya. Oke okay deh, ada lagi Eka?
2: Ya, salam-salamnya buat Mak Tengo, buat Bang Putra si Timur, buat Kak Ina, buat Kak Mirna, buat Kak Lena, buat Kak Erna, Ina Bibi, Ina Lapang, buat Kak Sana, buat Kunini, buat Kak Ros, buat Bang Hai, Bang Amir, buat semua-semua lah ya.
0: Pokoknya tanpa buat, pokoknya buat-buat lah gitulah ya.
2: Pokoknya buat semua-semua lah Kak Ima ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main luar biasa ya. Oke, mendengar ada Ina tadi. Ina, lagunya Kak Ima gantikan saja Ina ya. Oke, kata Ina, asal jangan Kak Ima malas cari ya. Ina, kalau kayak emang lagu pilihin apa aja mau Ina ya. Soalnya kan Ina kan baik gitu ya. Oke deh. Kayak emang bakal pilihkan lagu buat Ina ini. Apa ya kira-kira malam ini. Kalau Ina tuh biasanya dia suka lagu apa ya. Oke. Ini aja Ina ya. Lagunya kayak emang pilihin sejak kepergianmu ya. Semoga Inanya gak nangis nih lagunya digantikan.

0: pendengar lagu yang pernah dipopulerkan oleh Ani Carrera, namun sudah dibawakan covernya oleh Dorman Manik dengan Ingin Memeluk Dirimu. Oke, Kak Di Kabel, kita tinggalkan dulu ya. Untuk yang lainnya kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Sama siapa nih?
1: Lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
1: Kak Ida.
0: Kak Ida, Kak Ida mau ngapain Kak Ida?
1: Robok, golek-golek.
0: Oh, golek-golek, golek-golek kok minta lagu Kak Ida?
1: Ya, minta lagu sama Lena satu,
0: boleh? Boleh, tapi tadi katanya lagi golek-golek.

0: Ajak
1: Kenalnya
0: dong
1: lagi.
0: tetangga-tetangga Kak Ida ikutan di
1: Iya,
0: program ini ya.
1: tetangga beda jauh.
0: Hah?
1: Jauh rumah orang lain.
0: Oh gitu, Kak Ida cuma sendiri di situ.
1: Rumah sendiri.
0: Nanti kita angkat aja ke pasar ikan biar rame ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Ida, silakan Kak Ida.
1: Lagunya lagu ayah ya.
0: Gimana lagunya, Kak Ida?
1: Ayah.
0: Tuhan, nak.
1: Hah?
0: Lagu Kak Ida mau lagu apa? Ayah.
1: Ayah.
0: Siapa yang
1: Itu
0: bawanya?
1: Arhab. Itu Arhab.
0: Rinda Arhab. Coba nyanyikan sedikit.
1: Enggak mau. Nanti jangan malu.
0: Kenapa malu nyanyi?
1: Malu. Malu nyanyi. Tidak lagu aja.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ya, terima kasih ya Maya.
0: Oke,
1: Wah,
0: makasih
1: emang waktu kuliah
0: kakak.
1: hati-hati ya Maya.
0: Makasih kakak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Indah ini ada aja. Oke, kita lanjut kembali. Ya, mau ikutan bergabung selagi ada waktu dan kesempatan ya. Jangan sampai terlewatkan. Kita lanjut. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang
0: Oke.
2: Berbagi rindu,
0: Ya.
2: memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa nih?
2: Putra Aceh Galang.
0: Putra Aceh.
2: Iya.
0: Di mana tuh?
2: Di Galang.
0: Oh, di Calang. Bagaimana siaran RRI di Calang?
2: 100% nyata.
0: 100% jelas gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, alhamdulillah. Oke, silahkan lagunya apa nih di Ruang Rindu?
2: Iwan Fals.
0: Iwan Fals, apa judulnya?
2: Lestari Alamku.
0: Lestari Alamku.
2: Iya.
0: Oke, baik ya. Nanti akan kita cariin.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita akan penuhi lagu Kak Ida tadi. Katanya Kak Ida minta diputarkan lagu Ayah ya. Ayah nih lagunya dari Rintu Arahab. Coba dulu kita cariin. Rintu Arahab ini dia. Oke, mudah-mudahan Kak Idanya senang ya lagunya tak putarin. Oke, dan yang lain nanti kalau ingin bergabung juga persilakan. Tapi seusai lagu ini, kita akan kembali menerima penelpon selanjutnya.

Oke, Kak Ida, lagunya udah dipenuhi tadi ya. Ayah, dengarkanlah Kak Ida ya. Jangan lupa cuci kaki Kak Ida. Kalau mau bobo, cuci tangan ya, gosok gigi ya. Oke, kita mendengarkan untuk berikut. Ada lagi, ini lagu tadi yang dimintakan juga, semoga terhibur dengan lagu Iwan Fals untuk malam ini.

0: sekarang Ivan nih dia mewujudkan hutan di tengah kota.
1: Betul betul.
2: Baik, pendengar, kita akan kembali menerima penelpon selanjutnya. Oke, siapakah gerangan ini? Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu.
2: Oke,
3: lagu.
2: Ada Pak Denny kelihatannya ya?
3: Ya.
2: Oke, gimana kabarnya Pak Doni?
3: Baik-baik, sehat.
2: Baik-baik sayang gitu ya, seperti lagu ya.
3: Ya.
2: Ya. Oke, silakan Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu sudah habis.
2: Apa?
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Okay. Memori lewat lagu.
2: Betul, lagunya apa nih?
3: Lagunya mungkin sambung dari lagu Iwan Fals tadi ya. Jadi judulnya Nusantaraku.
2: Siapa yang bawanya?
3: Jamal Mirdad
2: Nusantaraku.
3: Ya, kalau bisa yang cover ada.
2: Nanti coba kita cari ya. Nusantaraku ya.
3: Ya.
2: Jamal Mirdad. Nah, nanti coba dicarikan dulu ya. Oke, ada lagi?
3: Ya, juga salam-salamnya untuk semua-semua. Selamat malam aja. Ada Pak lagi nih.
2: Nanti kita cariin dulu ya.
3: Nanti mau dengerin sedikit.
2: Nanti kita cariin dulu lagunya nih. Oke. Okay. Ada lagi itu saja.
3: Nusantaraku. Tiada lagi negeri seindah persada Nusantara.
2: Oke deh. Baik, terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, adakah lagi yang mau bergabung? Dipersilakan. Masih kita menanti satu penelpon lagi di suasana malam ini. Oke. Dan sepertinya kita langsung saja mendengarkan lagu yang disenangi oleh Pak Denny apa Pak Doni tadi ya. Ini dia lagunya.

Oke, untuk Pak Denny tadi demikian lagunya Nusantaraku ya. Semoga sudah terhibur dan sudah merasa senang ya. Karena lagunya udah dipilihkan. Oke. Nah, pendengar juga karena waktu ya. Kita akan mendengarkan dulu lagu berikut ini nanti dari Romy NS dengan Bukan Salahku dan Bukan Salahmu.

Baik pendengar, di suasana malam ini, jadi sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti pendengar, yang pastinya juga terima kasih buat pendengar kita yang sudah ikut bergabung di program Ruang Rindu, yang sudah bergabung terima kasih, yang belum sempat bergabung tidak perlu bersedih hati ya, bisa ikuti terus setiap malam juga pada waktu yang sama. Nah pendengar, untuk saat ini juga karena seperti biasa ya, nanti kita akan memasuki program acara selanjutnya. Dengan berakhirnya lagu berikut ini nanti, maka kita cukupkan sampai di sini program Ruang Rindu. Dan juga tak lupa kami ucapkan selamat malam, salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami mendengar untuk di malam ini kita masih mendengarkan lagu-lagu hiburan, yaitu musik tradisional dan budaya. Tentunya lagu-lagu dari beberapa daerah akan terus kami hadirkan menemani Anda malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kembali yaitu dalam lagu-lagu jazz musik untuk di malam ini. Dan pendengar juga selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah menjadi hal yang tidak lazim lagi jika kita berbicara mengenai sampah. Hal ini merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara berkembang saja, namun di beberapa negara maju pun juga menjadi sebuah masalah yang sering dihadapi.
1: Sebagai makhluk hidup yang senang mengkonsumsi barang, manusia juga sering dikenal sebagai masyarakat konsumen, di mana adanya budaya mengkonsumsi, memakai, atau menggunakan suatu barang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.
0: Oleh karenanya, buanglah sampah pada tempatnya. Namun, kalimat tersebut jangan hanya menjadi slogan semata, tapi jadikanlah peringatan untuk kita semua agar selalu ikut terlibat dalam menjaga lingkungan.
2: Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, jangan buang sampah sembarangan. Mari lestarikan lingkungan sekitar kita. Ciptakan suasana bersih, nyaman, dan tertata.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam

0: Ada apa ya? Kok ribut malam-malam?
1: Si Anto dijemput polisi.
0: Hah? Dijemput polisi? Maksudmu apa, Rin?
2: Dalam kehidupan kita, ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita hindari. Jauhi dan hindari penyalahgunaan narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia atas kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan bangsa Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita berpisah di suasana malam ini, kita akan mendengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu ya pendengar, yaitu yang sudah kami persiapkan surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Baik pendengar di manapun Anda berada. Sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu Kuil 16 Melawa Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara. Edisi hari ini bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

Dengar baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 26 hingga 29. Kemudian kita lanjutkan kembali Surah Ibrahim ayat 35 hingga 40. Mendengar telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 5:14. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru

Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi. Jawab Abdullah, dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi, orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya cerita.

0: Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

0: keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, kita masih menantikan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk kesempatan pagi hari ini, edisi Selasa 1 September 2026. Di kesempatan saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lewat 52 waktu Indonesia Barat.

Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula amma ba. Allahumma bishrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita beritikaf dalam Masjid Allah ini, mari kita ulang kaji kembali mengenai subuh ini sejarah Maulid. Karena ini masih bulan Rabiul Awal, di mana umat Islam di seluruh dunia sedang memperingati Maulid di mana-mana. Tentu kita sebagai seorang Muslim harus mengetahui kapan pertama sekali Maulid itu dilaksanakan dan apa tujuan maupun hikmahnya, sehingga apapun pelaksanaan ibadah yang kita lakukan di dalam hidup ini, yang kita harapkan adalah ada dimensi ibadah tidak sia-sia. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sejarah Maulid itu sendiri. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, ada tiga pendapat mengenai sejarah Maulid pertama sekali di dunia ini. Ada yang berpendapat dimulai pada tahun 931 atau sekitar abad ke-10 pada masa Khalifah Bani atau dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir, yaitu tahun dinasti Fatimiyah ini berkuasa lebih kurang 260 tahun. Dan pada masa ini juga universitas terkenal di Mesir, Al-Azhar, didirikan. Jadi pada masa Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah, bukan berarti rajanya, pemimpinnya perempuan, dinisbahkan kepada Fatimiyah, karena menurut para sejarawan, kepala negara dinasti ini berasal daripada keturunan Ahlul Bait, keturunan Fatimah, Sayyidah Fatimah. Maka dinisbahkan kepada Fatimiyah atau Fatimiyun. Pendapat kedua, Maulid pertama sekali dilaksanakan di dunia pada masa Sultan Abu Said Muzaffar Kukabri, yaitu beliau seorang gubernur Irak di sebuah provinsi Irbil namanya, itu sekitar tahun 630 Hijriah, lebih lama apa namanya masa Fatimiyah. Namun menurut pengarang kitab Tafsir Jalalain atau penulis sejarah kitab sejarah Tarikh Khulafa, Imam Jalaluddin Asyuti,

Al-Ayubi. Kita kenal pada masa ini, pada masa Maulid Akbar ini dilaksanakan pertama sekali di Irak, kondisi umat Islam sedang berperang dengan kaum Salibis yang dikenal dengan perang Salib, di mana pada saat ini orang kafir berkoalisi untuk merebut Baitul Maqdis. Jadi ini sehingga dibuat maulid. Dalam peringatan maulid pertama sekali, itu tidak sedikit dipotong kambing, sekitar 5.000 ekor kambing, 5.000 boh, kira-kira jame baduk rawa sabuk kambing daken sertuh rawa. Dengan penumpang kita, kambing itu biasa 100 orang minimal atau lebih kurang, kali 5.000 kambing. Kemudian disembeli 10.000 ekor ayam. Itu maulid pertama sekali. Dan diperkirakan jamaah yang hadir pada saat maulid pertama 30.000 orang. Ya, penuhlah lebih di Masjid Raya atau sekitar di pekarangan Masjid Raya lebih kurang. Siapa saja ulama yang membenarkan, membolehkan maulid itu? Jadi sampai ada narasi-narasi yang kita dengar dari 1-2 usutat yang seolah-olah maulid itu bid'ah. Padahal hadirin, ribuan ulama-ulama besar yang membolehkan perayaan maulid. Kita sebut sebagian, baik dari klasik maupun yang ulama-ulama kontemporer. Yang pertama, ulama yang mendukung maulid, keempat mazhab itu, baik Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, semua pengikut ulama ini membolehkan maulid. Jadi ketika ulama empat ini atau murid-muridnya ini menyetujui maulid, membolehkan maulid, solain yang harus kita ikuti. Tidak ada ulama yang di pengikut atau mazhab empat di atas empat mazhab ini keilmuannya. Yang kedua, tadi pernah kita sebutkan Imam Asyuti, itu salah satu ulama, bahkan beliau di dalam kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi menyebutkan, menjelaskan sejarah maulid pertama sekali. Menurut beliau, maulid itu dilaksanakan pertama sekali pada masa Raja Muzaffar, yaitu seorang gubernur yang di Erbil tadi di Irak. Dan pada masa ini yang sebenarnya, walaupun tiga pendapat tadi, Raja Muzaffar Shah gubernur Erbil itu tunduk kepada kepada dinasti Ayyubiyah, di mana pada saat itu yang menjadi kepala negaranya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun pada masa ini sedang juga berkuasa Khalifah Abbasiyah. Jadi Khalifah Abbasiyah itu, kita baru menjelaskan dua khalifah, yaitu Khalifah Al-Mansur. Pada Khalifah ke-10 lah, nanti kita akan jelaskan, banyak wilayah-wilayah yang tunduk di bawah yurisdiksi Khalifah Abbasiyah
memisahkan diri. Termasuk Fatimiyah tadi yang pusatnya di Mesir, awalnya di Tunisia atau disebut dengan Afrika Utara. Jadi pada masa Fatimiyah ini sudah ada pemerintah sendiri. Juga pada masa itu ada pemerintahan Abbasiyah. Dan pada saat Maulid dilaksanakan, Khalifah Abbasiyah menyetujuinya. Khalifah yang paling besar, yang pusatnya di Irak, di Baghdad. Kalau Muawiyah dulu di Suriah. Pada masa dinasti Fatimiyah, Suriah sebagiannya tunduk kepada Khalifah, kepada dinasti Fatimiyah. Kemudian ulama yang setuju dan membolehkan mendukung Maulid adalah Imam Ash-Shawqani. Beliau bahkan menulis secara khusus di dalam kitabnya Fathur Rabbani. Kemudian ulama lain adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Selanjutnya Ibnu Al-Auzi atau yang dikenal atau nama aslinya Syekh Samsuddin Abu Muzaffar Yusuf. Kemudian ulama lain Al-Hafidh bin Dihyah. Ada Al-Hafidh Al-Iraqi. Ada Al-Hafidh As-Sakhawi. Imam An-Nawawi. Kemudian Syekh Muhammad Baqir Al-Mu'ti, mantan mufti Mesir. Kemudian ada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Imam Ibnu Abidin, pengikut mazhab Hanafi. Ada Imam Ibnu Zawzi, mazhab Hambali. Ada Imam Ibnu Abdul Al-Hadi, mazhab Hambali. Ada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Syekh Dr. Yusuf Qardawi, almarhum, bukan saya. Ini seorang ulama kontemporer, ulama besar, kelahiran Qatar. Beliau seorang ulama besar, bahkan ketua Persatuan Ulama Dunia. Sudah meninggal lebih kurang 3 tahun lalu lah. Lebih kurang bukan saya, kebetulan saja nama sama. Semoga mengikuti jejak beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Syekh Yusuf Qardawi ini seorang ulama yang sangat banyak menulis kitab, ya, menulis buku. Dan beliau ulama yang sangat moderat, bahkan menyetujui Maulid.

melakukan narasi-narasi seolah-olah maulid itu bidah. Nanti akan kita jelaskan secara khusus. Karena mereka tahu kalau maulid ini kemudian dibudayakan, dimasifkan oleh umat Islam, ini berbahaya bagi kepentingan kelompok tertentu. Sebentar lagi kita akan jelaskan. Jadi baik pegah maulid haji. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, ulama terkenal kita Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyampaikan pendapatnya ketika ditanya oleh muridnya tentang maulid. Apa pendapat beliau tentang maulid? Ini salah satu kita kutip. Ini kita terjemahkan saja. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, adapun perbuatan menyambut maulid merupakan bid'ah yang tidak pernah diriwayatkan oleh para salafus salih pada 300 tahun pertama setelah Hijriah. Namun perayaan ini penuh dengan kebaikan dan perkara-perkara yang terpuji, meski tidak jarang ada perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Jika sambutan maulid itu terpelihara dari perkara-perkara yang melanggar syariat, maka tergolong dalam perbuatan bid'ah hasanah. Akan tetapi jika sambutan tersebut terselip perkara-perkara yang melanggar syariat, maka tidak tergolong di dalam bid'ah hasanah. Kita tahu hadirin, bid'ah itu ada dua, ada yang dalalah dan ada hasanah. Salah satu misalnya bid'ah hasanah, perbuatan tindakan Utsman bin Affan ketika mengkodifikasikan Al-Quran. Al-Quran dulu tidak seperti yang kita pegang sekarang. Jadi ini termasuk perbuatan yang baik. Maka semua perbuatan yang baik itu dibolehkan, termasuk maulid. Maulid itu nama lainnya umpama yang sering kadang kita heran dengan mereka. Karena di dalam maulid itu coba lagi gebegah, tidak ada bakso pada masa Nabi, tidak boleh makan bakso. Misalnya ada pendapat begitu. Berarti orang ini tidak tahu bakso itu dari apa dibikin. Ada daging ayam atau daging sapi. Dalam bakso itu ada tepung. Ada macam-macam lah. Jadilah bakso. Ketika dalam peran maulid, di sana ada zikir, ada salawat, ada baca riwayat Nabi. Jadilah disebut dengan maulid. Jadi nama, tapi perbuatannya semua di sana bernilai ibadah. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, apa hikmah maulid? Penting diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, sebagai ajang silaturahmi, di mana biasanya kita dalam satu kampung kadang banyak yang tidak saling mengenal, terutama di kota. Dengan ada maulid, ada bentuk panitia. Di sana ada bersama-sama diberikan jurusan bidang, ada bagian sambut tamu macam-macam. Jadi menjadi ajang satu rahmi. Kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung satu rami. Jadi salah satu untuk memudahkan rezeki, panjang umurnya, budayakan satu rami. Dan salah satu di tempatnya adalah tempat maulid. Coba kita perhatikan, cukup banyak manfaatnya. Yang kedua, maulid itu meneladani akhlak Nabi. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, akmalul mu'minina imanan ahsanu mukhlukan. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya. Kita tahu akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Paling kurang setahun sekali
di kampung-kampung ada maulid. Malamnya diikuti dengan ceramah di mana para penceramah menyampaikan bagaimana akhlak, bagaimana kehidupan Nabi. Jadi kita wajib mencontohkan kehidupan Nabi, salah satunya dengan sering disampaikan wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkanlah, teruslah memberikan peringatan, saling mengingatkan, karena sesungguhnya memberi peringatan itu, saling mengingatkan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang Islam. Kemudian hikmah yang ketiga adalah memperkuat rasa cinta kepada Nabi. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Salah satu peran peringatan maulid ini untuk menumbuhkan, semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita. Seorang orientalis, Maishulhat namanya, dia bukan orang Islam, membuat penelitian secara komprehensif dan kemudian menyimpulkan bahwa orang yang the best, terbaik di dunia adalah Nabi Muhammad. Dia sebenarnya kan bisa menulis secara subjektif bahwa orang terbaik di dunia Nabi Isa atau lain, tapi secara jujur walaupun dia bukan Muslim, Nabi Muhammad ditempatkan sebagai the best people in the world, manusia terbaik di dunia. Dari segala hal, bukan hanya dilihat dari aspek tertentu, segala aspek dinilai, ternyata Rasulullah itu, Nabi kita itu, betul-betul sebagai suri teladan di dalam semua dimensi kehidupan. Kemudian hikmah maulid selanjutnya adalah bentuk rasa syukur kita atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus ke muka bumi, kita tidak tahu seperti apa sekarang Aceh ini. Bisa saja seperti zaman dahulu sebelum Islam masuk, masih menyembah pohon, menyembah kayu besar, menyembah batu besar. Aliran yang dikenal dengan apa namanya animisme, dinamisme. Mungkin inuhat ke tengok dengan hiu bak kaya kadang. Atau ke bak batere, nyok ke Tuhan. Karena hana mungkin batere-batere lain ubu menyokan nyok Tuhan. Mungkin. Kemudian hikmah maulid lain adalah bagaimana anak yatim pada hari itu dikumpulkan. Anak yatim khususnya di Banda Aceh, hadirin, ini ratusan anak yatim di Banda Aceh. Minimal mereka sitong tiga ketemu merasakan pajuh tia. Setiap perayaan maulid wajib mendahulukan mengutamakan anak yatim, bukan pejabat elit, bukan kepala negara, kepala pemerintah, tapi utamakan anak yatim dulu, diservis sebaik-baiknya. Be anu yatim bak sago bintih ke berdua. Be anu yatim temung kimeh-kimeh. Yang spesial hidangan sesungguhnya untuk anak yatim. Ini mohon kepada kita yang mendengar tausiah ini. Ini masih awal maulid. Kita maulid di Aceh lebih kurang 3 bulan. Tolong anak yatim itu menjadi tempat yang paling bergengsi pada saat perayaan maulid. Utamakan mereka dulu, selesai semua anak yatim baru tamu-tamu lain. Biar sampai ketika kepala negara, kepala pemerintah atau pejabat, kebetulan saya sering diundang, sedikit diistimewakan. Walaupun dalam hati saya, oh enggak betul ini. Masa anu yatim boh kaya kan. Coba kalau kita pejabat, saya lihat boh kaya macam-macam di Pulau Ika. Pejabat itu dah sering makan buah-buahan, makan yang enak-enak, yang lezat. Pada peringatan maulid Nabi, buatlah anak yatim spesial. Anak yatim yang betul-betul di servis. Ini semoga yang Pak Imam yang mendengar atau Pak Kecik yang mendengar ceramah ini bisa diimplementasikan. Apa dan kenapa ada narasi-narasi maulid itu dianggap bukan ajaran Islam?
Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Pada saat maulid pertama sekali dilaksanakan, ini sedang terjadi perang salib, di mana umat Islam hampir saja kalah. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan seluruh ulama, termasuk ulama atau umat Islam yang hadir pada saat itu ke Arab. Beliau buat kenduri besar dan di sana disampaikan bagaimana perjuangan Nabi dengan membaca syair yang menggugah semangat. Akhirnya hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, mampu pasukan Islam mengalahkan tentara-tentara salib yang hampir saja menguasai Baitul Maqdis. Maka ketika maulid ini betul-betul dilaksanakan secara akbar di setiap daerah, ini berbahaya bagi non-muslim. Karena di dalam maulid, terutama pada malam harinya, ada ceramah menyampaikan teladan-teladan Rasulullah, sehingga menggugah kita sebagai muslim untuk bersatu, mendalami akhlak Rasulullah, dan akhirnya kita siap mati demi Islam. Ini yang paling didakuti oleh musuh-musuh Islam, karena mereka tidak mau mampu masuk langsung, dimanfaatkanlah. Sebagian kecil ini terpanjang kalau mau menjelaskan ini, bagaimana upaya non-muslim terutama Yahudi pada saat itu ketika merebut kawasan Timur Tengah Arab, bagaimana mempengaruhi orang-orang Islam. Dicari anak-anak orang Islam yang pintar, anak-anak ulama yang retorikanya bagus, walaupun ilmunya pas-pasan, sehingga kemudian menjaga mereka, membiayai kehidupannya, sehingga menyampaikan narasi-narasi yang membuat semangat, menurun semangat orang-orang Islam. Mungkin suatu saat secara khusus kita akan jelaskan, walaupun secara sindiran sudah pernah kita sebutkan, bagaimana di Arab dulu dimulai di Timur Tengah, bahwa seolah-olah maulid ini bid'ah. Jangan sampai terpengaruh oleh kita, karena banyak sekali manfaat di dalam peringatan maulid itu. Karena kafir sangat takut apabila umat Islam bersatu. Kafir sangat takut apabila umat Islam betul-betul mencontohkan Rasulullah. Maka oleh karena itu, sengaja mereka ciptakan narasi-narasi seolah-olah maulid itu bukan ajaran Islam. Ini jangan sampai terpengaruh dengan narasi-narasi itu. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRM Lampung, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja Anda ikuti Halakoh Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Petraman Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah hasanah ilmu agama. Pendengar, tentunya di kesempatan pagi hari ini kami lanjutkan kembali lagu religi untuk Anda. Menantikan warta Melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Berita terkini dan hiburan kami sajikan hanya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Labu.
1: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Pagi, produksi RRI Melabu. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabu telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. PMKP Aceh Barat dorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabu melalui pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan mata gratis warnai bakti sosial TPPKK Johan Palawan di SLBN Melabu.
3: Rekomendasi yang mereka sampaikan ya, karena ini kinerja tentu ada rekomendasi terhadap perbaikan kinerja perusahaan daerah air minum.
4: Hari ini kita juga menghadirkan dokter spesialis mata, nanti anak-anak yang mempunyai masalah kesehatan mata minus itu akan diperiksa langsung oleh dokter Eka spesialis mata.
5: Dinas Perhubungan Aceh terus berupaya perketat pengawasan transportasi laut di wilayah Aceh.
2: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabu melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
6: Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabu melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting di Aula Teku Umar Seddakap Aceh Barat dan mencakup efektivitas pengelolaan penyediaan air minum tahun 2025 hingga triwulan 3 2026. Asisten Administrasi Umum Seddakap Aceh Barat Safrizal mengatakan pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan masukan terhadap pengelolaan dan kinerja perusahaan daerah air minum sekaligus menjadi dasar pemerintah daerah melakukan perbaikan.
3: Kita nanti bisa melihat rekomendasi yang mereka sampaikan ya. Karena ini kinerja tentu ada rekomendasi terhadap perbaikan kinerja perusahaan daerah air minum. Kita harapkan pemeriksaan nantinya itu memberikan masukan yang luar biasa kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum kita.
6: Ia menjelaskan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk melihat efektivitas peran pemerintah daerah serta pengelolaan PDAM Tirta Melabu dalam menyediakan layanan air minum bagi masyarakat. Safrizal juga meminta seluruh stakeholder khususnya Direktur PDAM dan Kepala Dinas PUPR menyiapkan dokumen serta bahan yang dibutuhkan tim pemeriksaan selama proses berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK Perwakilan Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirta Melabu. Safrizal berharap pemeriksaan tersebut memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pemeriksaan kesehatan mata gratis menjadi salah satu rangkaian bakti sosial TPPKK Kecamatan Johan Palawan bersama TPPKK Gampung di SLB Negeri Melabuh. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap kesehatan siswa berkebutuhan khusus sekaligus membantu mendeteksi gangguan penglihatan sejak dini. Berikut laporan selengkapnya.
7: Gratis menjadi salah satu kegiatan dalam bakti sosial TPPKK Kecamatan Johan Palawan bersama TPPKK Gampung di SLBN Melabu. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua TPPKK Kecamatan Johan Palawan Saripah Nur mengatakan pemeriksaan mata menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk memberikan layanan tersebut, TPPKK menghadirkan dokter spesialis mata yang akan

0: dan memeriksa langsung terhadap siswa SLBN Melabu.
1: Hari ini kita juga menghadirkan dokter spesialis mata. Nanti anak-anak yang mempunyai masalah kesehatan mata minus itu akan diperiksa langsung oleh dokter Eka spesialis mata. Dan beliau pun bekerja sama dengan kami, tim PKK Kecamatan.
0: Sebagai dokter spesialis mata, Dr. Eka Safriyati, SPM, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan ditemukan sejumlah gangguan kesehatan mata pada siswa.
2: Kita mendapati anak-anak dengan katarak kongenital, ada dua pasien, kelainan refraksi, ada beberapa, dan kelainan saraf mata.
0: Menurutnya, kondisi penglihatan yang baik dapat membantu anak mengikuti proses belajar dengan lebih nyaman dan jelas. Karena itu, dukungan orang tua dan guru diperlukan agar anak yang mengalami gangguan penglihatan mendapat penanganan yang sesuai. Dalam kegiatan tersebut, penanganan diberikan sesuai kondisi yang ditemukan. Anak dengan konjungtivitis mendapatkan obat-obatan, sementara pasien dengan katarak kognital diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di poli mata rumah sakit terdekat. Sementara anak yang mengalami kelainan refraksi mendapatkan kacamata sesuai dengan kebutuhan. Kepala SLBN Negeri Melabu Zulkifli Abdullah menyambut baik pemeriksaan kesehatan mata tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin agar kondisi penglihatan siswa dapat terdeteksi sejak dini.
3: Anak-anak kami bisa terdeteksi yang mana mungkin yang butuh penanganan, dan untuk lebih memudahkan kami juga dalam melakukan suatu pendekatan.
0: Ia berharap pemeriksaan kesehatan mata dapat terus berlanjut minimal setiap tahun dan jika memungkinkan dilaksanakan setiap semester sehingga yang membutuhkan penanganan dapat segera memperoleh tindak lanjut. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
5: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabu Pagi, produksi RRI Melabu. Beralih ke berita lainnya, Dinas Perhubungan Aceh perketat pengawasan transportasi laut di wilayah Aceh agar keselamatan penumpang yang menggunakan jasa penyeberangan dapat terjamin sesuai standar prosedur keselamatan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Perketat pengawasan transportasi laut di wilayah Aceh agar keselamatan penumpang yang menggunakan jasa penyeberangan dapat terjamin dan agar standar operasional prosedur atau SOP pada kapal dan di pelabuhan dapat diterapkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, mengatakan pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan di wilayah Aceh diperketat sebagai langkah mitigasi dan pencegahan dini menyusul sejumlah insiden kecelakaan kapal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, dan permintaan tersebut disampaikan melalui surat pada tanggal 24 Agustus 2026 tentang himbauan keselamatan pelayaran pada angkutan penyeberangan. Dengan langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Aceh menjaga keselamatan pelayanan penyeberangan yang selama ini melayani masyarakat pada lintasan Ulele Baluhan Sabang, Ulele Pulau Aceh, Calang Sinabang, Melabuh Sinabang, Labuhan Haji Sinabang, Singkil Sinabang, serta Singkil Pulau Banyak dan sekitarnya. Hingga saat ini seluruh lintasan kapal tersebut beroperasi normal dan dalam kondisi terkendali. Ia juga menegaskan agar seluruh kapal penyeberangan yang beroperasi dalam kondisi layak dan pemeriksaan berkala terhadap seluruh komponen kapal juga perlu dilakukan untuk memastikan kondisi kapal tetap layak dan memenuhi aspek keselamatan. Selain itu juga di Sub Aceh meminta agar tiket yang digunakan sesuai dengan dokumen identitas resmi yaitu kartu tanda penduduk atau KTP dan paspor bagi warga negara asing, dan juga seluruh penumpang harus tercatat dalam manifest dengan jumlah tidak boleh melebihi kapasitas muatan kapal yang telah ditetapkan. Selain itu juga aspek muatan juga menjadi perhatian, dan kapal penyeberangan untuk tidak memuat kendaraan over dimension atau overloading dan tidak membawa barang-barang berbahaya tanpa izin serta tanpa memenuhi prosedur keselamatan yang sesuai. Ia berharap agar seluruh standar operasional atau prosedur keselamatan pada penumpang untuk diterapkan pada semua pelabuhan dan kapal secara ketat sehingga seluruh tahapan operasional baik di atas kapal maupun di lingkungan pelabuhan dapat dijalankan dengan baik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
5: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.go.id. Beralih ke berita terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Disperindakop dan UKM menggelar pasar murah, lokasi dipadati oleh masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabuh tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga, Suaribe Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
8: Itu ada nih, bisa dibantu masyarakat ya, yang udah nggak mampu ya kan, beti-beti kami ini.
9: Murah harganya Bu?
8: Murah, lumayan murah, jauh dari pajak.
7: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Saya Reno yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih sudah masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi produksi RR Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RR Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Pendengar, edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Baik pendengar, kami lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.